terwujudnya Kabupaten Tabalong Bersinar atau Bersih dari Narkoba. Demikian kabar Pro 4 pukul 8 bersama Ulun Anisa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: The Legend of Borneo Orchestra, Orchestra version ya dari Parimata Banua Voice, yang mana lagu ini indah sekali dan sanak perempat ya, menggambarkan betapa kayanya Borneo kita, Kalimantan Selatan, dan juga betapa indahnya, betapa bungasnya ya, betapa beragamnya kita ya. Dan untuk sekarang kita sudah memasuki sesi kedua dari Surambi Banua ya, pukul 8 hingga pukul 9 kena waktu Indonesia Tengah. Dan Ulun informasikan nih, ini terkait dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Jadi kemarin ini di Kebun Binatang Jahri Saleh Banjarmasin di hari Minggu 19 Juli 2026, Pemuda Membangun Banua menggelar lomba mewarnai bagi siswa SD kelas 1 sampai kelas 3, yang mana kegiatan ini diumpati sebanyak 200 peserta dari Banjarmasin, Banjarbaru, dan Barito Kuala. Nah, lombanya ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan ya. Dan ini menjadi wadah bagi para kekanakan, gasan menyalurkan kreativitas buahan kekanakan ya, kalau sekaligus melatih kepercayaan diri. Kemudian tingginya antusiasme peserta ini menunjukkan ganalnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan positif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Nah, dari koordinator kegiatan Roziatin mengaku terkejut ya dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap lomba tersebut. Dan menurutnya jumlah peserta yang mendaftar ini jauh melebihi dari perkiraan panitia saat pendaftaran dibuka. Nah, jadi Bu Hansidin dasar kada menyangka peserta nang umpat akan sebanyak itu ya, dasanak perompak ya. Dan lomba mewarnai itu memperebutkan 3 gelar juara utama dan 3 juara harapan, dan para pemenang akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan juga kemampuan mereka dalam mewarnai. Dan menurut Bu Hansidin juga, peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum yang sangat tepat. Gasan memberikan ruang bagi anak-anak dalam mengekspresikan bakat dan juga minat mereka. Karena melalui kegiatan-kegiatan positif, seperti contohnya ini lomba mewarnai, kekanakan itu kawal belajar, berkreasi, dan juga menikmati suasana yang menyenangkan. Jadi belajar sambil bermain itu sebenarnya bisa dan sanak perempat ya. Untuk informasi selanjutnya, kita dengarkan dahulu 2 lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana dan sanak perempat, tetap bersama perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kalian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan, juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarintian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih barengan sama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di pagi hari yang sangat cerah ini. Jadi semangat ya dan senak perempat ya untuk beraktivitas di hari Senin, baik itu yang begawi, berkuliah, sekolah, atau yang berjualan ya, Mama Madan, Mama Alpi, pokoknya mama-mama semuanya yang berjualan atau amang-amang semuanya ya yang berjualan, semoga laris manis di pagi hari ini, di hari ini pokoknya ya, nggak cuma pagi aja. Dan untuk menemani Bu Hanpian semuanya, masih Ulun hadirkan sajian lagu Banjar dan juga informasi terkait Kalimantan Selatan. Nah ini kalau kita berbicara tentang budaya, salah satu budaya itu kan ada kaitannya dengan literasi. Literasi kaitannya dengan buku, buku kaitannya dengan ketersediaannya, yaitu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya, yang mana pemerintah Kota Banjarmasin ini rencananya akan melakukan relokasi terhadap bangunan perpustakaan milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip yang sekarang ini berada di kawasan Siring Menara Pandang. Kenapa mau direlokasi? Karena hal ini sebab kondisi fisik bangunan ini yang dinilai sudah cukup memprihatinkan. Kalau dari Kepala Dispersip Banjarmasinnya sendiri yaitu Windyasti Kartika menjelaskan bahwa bagian bawah pondasi perpustakaan Pemko di Siring ini mengalami kerusakan karena banyak tiang-tiang yang hilang. Dan ujar Sidin juga targetnya itu dalam waktu dekat ya akan memindahkan perpustakaan tersebut dan membangun fasilitas baru yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih representatif bagi masyarakat. Dan saat ini pihaknya telah mencari lokasi baru yang dinilai strategis. Salah satu lahan potensial, ini potensial ya, yang sedang dibidik terletak di samping kantor depo yang berada di kawasan RK Ilir Banjarmasin Selatan. Tapi proses pengadaan lahan itu saat ini masih tertahan di tahapan administrasi. Dan sesuai dengan arahan Wali Kota Banjarmasin, Windy memaparkan bahwa proyek pembangunan perpustakaan baru ini nantinya tidak cuma sekedar tempat membaca buku aja, tapi fasilitasnya juga akan diintegrasikan dengan rencana pengembangan kawasan RK Ilir Pekauman sebagai pusat kegiatan baru masyarakat. Dan perpustakaan baru ini rencananya nanti akan mengusung konsep modern yang menghadap ke area publik dengan fasilitas co-working space. Nah ini dengan tujuan untuk menarik generasi muda ya, karena anak-anak muda sekarang kan senangnya kayak co-working space ya yang modern-modern seperti itu. Selain itu, pemandangan juga langsung menghadap ke sungai tepat di depan Balai Kota Pemko Banjarmasin dan akan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Di sisi lain, masyarakat tidak perlu khawatir nih mengenai keberadaan perpustakaan mini yang berada di Taman Kamboja Banjarmasin. Dan ia memastikan fasilitas membaca di area terbuka hijau itu masih tetap dipertahankan ya. Karena secara status, area kontainer yang digunakan di Taman Kamboja ini merupakan milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, di mana pihak pengelola perpustakaan ini hanya meminjam ruang untuk operasional perpustakaan mini.

adat Balai Laki. Dalam sejarah Banjar, dikenal sebagai rumah hunian para punggawa mantri dan para prajurit pengawal keamanan Kesultanan Banjar. Rumah adatnya tidak dibangun dengan sisi panjang di sejajar jalan, tetapi tegak lurus berhadapan dengan jalan. Bentuk atap bangunan depan atau pada bagian rumah induk menggunakan atap pelana. Dalam bahasa Indonesia, model atap pelana itu disebut sebagai atap gudang. Sehingga, sebutan tipe rumah berkonsep atap pelana sering disebut sebagai rumah gudang. Atap pada sayap bangunan menggunakan atap sengkuat yang disebut atap pisang sasikat, menyerupai rumah bubungan tinggi. Secara umum, tampak balai laki mirip dengan palimbangan, tetapi berukuran lebih kecil. Kendati demikian, masih tetap sama, yaitu menggunakan atap pelana dan diberi sungkul atap bertatah.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

Dan Sonak Perempat, kita masih bersama di Surambi Banua. Dan untuk setelah ini akan kami hadirkan sebuah feature atau informasi mengenai tipe dan juga jenis rumah Banjar, kemudian dilanjutkan dengan satu lagu Banjar. Jadi tetap bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.

Beribu-ribu budaya dan bangunan khas asli Indonesia telah menjadi ciri tersendiri di antara keanekaragaman kebudayaan di negeri kita ini. Salah satunya yang masih kental terasa di daerah Pulau Kalimantan dan di sebuah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Topografi Kalimantan Selatan yang pada umumnya banyak memiliki sungai dan struktur tanah yang berawa dan bergambut, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bentuk dan struktur bangunan rumah adat di Kalimantan Selatan.

0: rumah adat Banjar menurut adalah salah satu peninggalan orang dulu yang tiap rumah dan ornamennya masing-masing meninggalkan sebuah filosofi untuk kehidupan zaman sekarang.
1: Salah satu kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suku Banjar yang mendiami sebagian besar provinsi Kalimantan Selatan adalah seni arsitektur rumah adat yang biasa disebut rumah adat Banjar. Menurut situs resmi Kesultanan Banjar, ada 10 jenis rumah adat Banjar, yaitu hubungan tinggi, gajah baliku, gajah manyusu, balai laki balai bini, palimasan, palimbangan, cacak burung atau anjung surung, tada alas, dan lanting. Sebagian lagi ada yang menambahkan jenis joglo gudang dan joglo bangun gudang yang konon sudah dipengaruhi oleh arsitektur rumah adat joglo dari Pulau Jawa.
0: Jadi untuk hubungan tinggi itu diperuntukkan untuk kediaman raja, gajah baliku untuk kediaman permaisuri raja atau kerabat perempuan dari pihak kerajaan. Habis itu ada rumah adat balai laki, itu untuk penggawa kerajaan. Untuk balai bini, itu untuk rumah pengasuh putri raja. Palimbangan untuk saudagar, palimasan untuk alim ulama. Setelah itu ada gajah menyusu untuk kaum pagustian. Dan untuk terah yang di bawah lagi, ada jenis rumah seperti anjung surung yang diperuntukkan untuk kaum petani. Dan di terah di atas lagi ada rumah adat cacak burung untuk petugas PPL pertanian. Sedangkan rumah tada alas untuk masyarakat biasa. Dan yang setelah ini kami ada menemukan rumah adat Banjar yang kami dapat itu dari berita-berita itu ada dari info-info yang kami dapat dari tiap rumah. Di rumah itu ada rumah bangun gudang. Ternyata setelah kami cek beberapa rumah, ternyata rumah itu diperuntukkan untuk kaum pedagang. Jadi untuk bangun gudang, tiap rumah itu kental dari pedagang mana, misalkan dari pedagang Cina. Jadi rumah itu bentuk ornamen-ornamen itu nampak, sangat nampak sekali bentuk rumah gaya khas Cinanya. Lalu untuk rumah yang bentuk dari, misalkan dari warga pedagang dari Arab, jadi ornamen-ornamen dari apa, kaligrafi dan lain-lainnya nampak di sana.
1: Seluruh ornamen dan elemen rumah adat Banjar seperti halnya rumah adat dari daerah lain di Indonesia. Semua terbuat dari bahan kayu dan sebagian besar diantaranya memakai kayu ulin atau kayu besi atau dalam bahasa Latin Iosideroxylon zuageri, kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lama. Maka tidak heran jika sampai sekarang masih banyak ditemukan berbagai jenis rumah adat Banjar berusia ratusan tahun yang masih tegak berdiri di berbagai kota di Kalimantan Selatan. Minimal kerangka utama berbahan kayu ulin yang masih tersisa. Sehingga jenis dan tipe rumah Banjar masih bisa dilacak dan dikenali.

Terima kasih masih bersama Anissa di Pandiran belum, Pandiran Baisukan belum ya? Ya, masih di Surambi Banua dan nanti jam 9 insya Allah kita hadirkan program Pandiran Baisukan bersama Universitas PGRI Kalimantan yang mana kita akan membahas insya Allah itu adalah Japin Carita ya. Jadi untuk Bu Hanbian yang nanti mau bergabung silakan ya, tapi nanti ya kita masih menantikan setelah baca berita nanti. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Habar Perempat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selamat baisukan Habar Perempat bersama Anissa. Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani menghadiri kegiatan silaturahmi dan rapat kerja daerah atau Rakerda Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kabupaten HSU mengusung tema Bangkit Bersama Membangun Banua yang berlangsung di Aula Karya Sadaya BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten HSU sekaligus Ketua Majelis Pemuda Indonesia atau MPI DPD KNPI Kabupaten Hulu Sungai Utara, Haji Fahdilah, Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan, Abdi Aswagi, kemudian para pengurus KNPI, Organisasi Kepemudaan atau OKP, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Haji Sahrujani menegaskan bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran strategis sebagai wadah untuk menyatukan visi, misi, dan semangat kepentingan para pemuda dalam membangun daerah. Menurutnya, tanpa adanya wadah yang mampu menyatukan berbagai potensi, arah perjuangan organisasi akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. KNPI merupakan wadah yang sangat penting dalam menghimpun dan menggerakkan potensi generasi muda. Dan pemerintah Kabupaten HSU terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan organisasi ini melalui dukungan anggaran yang telah disetujui bersama DPRD, meskipun jumlahnya masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia juga berharap kedepannya KNPI mampu tumbuh menjadi organisasi yang semakin mandiri, inovatif, dan profesional sehingga tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tapi juga mampu mengembangkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian Habar Perempat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian semuanya berada ya. Selamat pagi ya, kita sudah memasuki segmen Pandiran Mbak Isukan pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ini. Dan untuk edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026, kita menghadirkan narasumber dari Universitas PGRI Kalimantan ya, yang mana kita akan membahas mengenai Japin Carita. Jadi silakan untuk buhan pian semuanya yang ingin bergabung, mungkin hendak betakun atau menanggapi topik kita hari ini atau sekedar berbagi cerita, sharing ya terkait Japin Carita ini, silakan di dua nomor telepon kita di 0511-325-2602, kemudian di telepon WhatsApp ya 0895-3405-09539 bersama Anissa sebagai host ya, yang kurang lebih sekitar 45 sampai 50 menit ke depan akan bersama bubuhan pian di dialog Pandiran Bayi Sukan hari ini. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita ya, ada dua perempuan cantik ya. Yang satu ada Mbak dosen PBSI Universitas PGRI Kalimantan, ada Mbak Novia Winda MPD. Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tapi sehat. Suaranya agak serak-serak.
0: Ada serak dikit, batuk ya. Ada ya. Dari kapan Mbak? Sudah dari kapan nih? Gak enaknya?
1: Dua hari ini aja, tapi karena ini agak kabut hari ini jadi agak semakin ya tambah
0: semakin
1: sedikit
0: berasa gitu ya. Tapi silakan sambil diminum Mbak lah.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan mungkin setelah dialog ini bisa sehat kembali nih.
1: Amin.
0: Kemudian pendamping Mbak Novia ada mahasiswa PBSI yaitu Munawaroh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dipanggilnya siapa nih?
2: Muna.
0: Muna ya?
2: Iya.
0: Muna ini semester berapa?
2: Semester 2.
0: Semester 2, berarti baru 1 tahun ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah, Mbak, ini berarti PBSI itu Pendidikan Bahasa
1: dan Sastra Indonesia.
0: Dan Sastra Indonesia ya. Oke deh. Ini boleh tahu enggak Mbak, kenapa nih ngambil tema Japin Carita nih?
1: Jadi di tahun 2005 kemarin kita dari Asosiasi Tradisi Lisan Japin Carita ini salah satu yang kita amati. Jadi kita diskusikan terkait Japin Carita, karena Japin Carita ini salah satu yang harus dilestarikan di Kalimantan Selatan. Sehingga ketika siaran, kan kita ngisi di RRI kan 1 bulan 2 kali ya. Jadi kemarin ketika menentukan topik, salah satu yang saya pilih akhirnya Japin Carita, karena kalau di diskusi ilmiah kami sudah mulai mendiskusikan Japin Carita. Jadi saya coba mau angkat ini di siaran.
0: Oke, ini kan kebetulan ulun pendatang ya. Terus apa ini Japin Carita ya? Boleh dikasih tahu dulu Mbak, apa itu Japin Carita?
1: Kalau kita mendengar secara umum Japin ya, mungkin kita akan langsung terbayang tarian.
0: Iya, betul. Ya,
1: mungkin kalau Muna kalau mendengar Japin apa yang terbayang?
2: Tarian
1: ya. Jadi kalau Mbak sendiri?
0: Tarian juga. Dan juga tadi kan sempat nyari-nyari terus melihat-lihat ya. Oh ternyata tariannya itu akulturasi dengan budaya Arab ya Bu ya?
1: Betul, jadi ngarannya Japin Carita. Nah ini merupakan kesenian tradisional Arab. Jadi memang berasal dari Arab. Kalau secara bahasa berasal dari Zapin yang berarti pergerakan kaki yang cepat. Jadi kan gerakan kakinya cepat, kemudian ada musiknya, jadi pukulannya juga cepat, hentakan kakinya cepat. Kemudian Japin Carita

0: cerita secara harfiah ceritanya mengutamakan aksi panggung yang membawakan lakon cerita yang diawali dengan gerakan kaki dan dipadukan dengan musik ilustrasi. Jadi umumnya ada musiknya juga. Mm-hmm. Nah, akhir-akhir ini pertunjukan ini termasuk yang dilestarikan sehingga biasanya pertunjukannya ada di Taman Budaya, kemudian mm-hmm. ada di berbagai provinsi yang terdapat di Kalimantan Selatan.
1: Oke, baik. Itu berarti lebih ke gerakan kaki juga atau ada tangannya juga nih, Mbak?
0: Ada. Jadi kalau sudah ke Japin Carita, dia namanya kan carita ya. Jadi ada cerita di dalamnya. Jadi seperti teater.
1: Seperti bekisah di teater.
0: Bekisah, gitu ada ya. Pertunjukannya. Tapi dia menggunakan bahasa Banjar. Jadi berbahasa Banjar, kemudian ya kisahnya mengisahkan orang Banjar.
1: Iya.
0: Jadi ini memang teater tradisional.
1: Berarti biasanya itu dimainkan berkelompok gitu ya, Mbak?
0: Jadi dia berkelompok. Jadi ada banyak biasanya pemainnya, kemudian ada musiknya. Ceritanya cerita orang Banjar, cerita masyarakat-masyarakat pada umumnya, sehingga pakaiannya juga pakaian masyarakat.
1: Iya. Oke, okay. Itu berarti setiap pemerannya itu apakah punya perannya juga dalam berkisahnya itu?
0: Inggih, sesuai kayak kita bermain, kayak kita main film, kayak kita main teater, semua punya tokoh dan penokohan masing-masing. Kemudian nanti pakaiannya akan menyesuaikan, kemudian cara bicaranya juga mengikuti ya standar ya? Cerita lah.
1: Oke, ini unik banget ya, karena biasanya yang ulun tahu ya kalau nari-nari aja. Tanpa lisan seperti itu. Tapi betul. Ini nari juga, seni musiknya juga.
0: Iya betul.
1: Seni lisannya juga.
0: Betul, jadi ini kolaborasinya agak apik. Jadi banyak.
1: Banyak ya, keren banget ya. Berarti kalau misalnya mungkin penari, untuk menarikan ini harus bisa lisannya juga gitu ya.
0: Dia ada pakem. Jadi tarinya itu tari Japin. Jadi tari Japinnya itu dia ada di awal pertunjukan. Jadi semua pemain itu mereka akan tampil semua berjejer kemudian menari. Tari Japin. Ada, mereka sambil nyanyi, sambil ada gerakan, ada musiknya. Nah kemudian nanti di bagian akhir juga ada semua pemain nanti tampil lagi.
1: Iya.
0: Jadi mereka dibagi beberapa adegan. Dari beberapa adegan kan mereka beda-beda ya. Kayak kita tampil misalnya ada scene 1, ada scene 2. Nah mereka tampil dulu sesuai alur kisahnya. Kemudian nanti di akhir cerita baru mereka menari lagi. Nah di situ ada tariannya.
1: Waduh, menarik banget ya ini ya. Kemudian kalau dari struktur musik yang mengiringinya itu seperti apa, Mbak?
0: Dia menggunakan alat musik tradisional. Jadi ada gong, kemudian ada gasimar, ada melagu, ada nyanyian, ada tahtim. Jadi musik iringannya bisa juga babun, gong, biola, keprak, japin, gambus. Jadi dia lengkap.
1: Terus kalau musiknya berarti apakah itu menggambarkan suasananya atau sekedar pengiring aja nih?
0: Pengiringnya menggambarkan suasana hatinya.
1: Oke. Nah,
0: jadi kalau dia sedih, musiknya sedih. Kemudian memang selalu ada jeda misalnya dari setiap perpindahan scene tadi, layar tadi, itu nanti akan ada musik yang mengiringnya.
1: Oke, berarti selain untuk entertainment juga sarana komunikasi ya.
0: Betul.
1: Kemudian juga simbolis dan juga pendukung suasana naskah itu sendiri ya, Mbak ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai sejarahnya ini masuk ke Banjarmasin ini pas kapan sih, Mbak?
0: Iya, jadi di seminar kita di Asosiasi Tradisi Lisan kemarin, kebetulan ketika kita mendapat topik itu kita bebas mau bicara apa. Kemudian kami mengangkat dua bagian. Jadi saya mengambil saya dari UPK itu mengangkat tentang sejarah. Kemudian satu nasumnya lagi itu Ibu Dewi Alfianti dari FKIP ULM. Beliau mengangkat tentang isi baik di Japin ceritanya ya. Kebetulan beliau juga pengampu mata kuliah apa ya? Mungkin sanggar kesastraan mungkin ya, saya kurang jelas mata kuliahnya apa, tapi yang jelas di sana mereka ada pertunjukan Japin Carita setiap tahun sebagai tugas akhir mata kuliah. Kalau di tempat kita yang bentuk Japin Carita ini belum ada. Jadi kalau untuk mata kuliah khusus kita belum ada, kemudian prakteknya juga belum ada. Jadi kita masih belajar juga ya. Jadi ini salah satu bentuk pelestariannya. Kemudian di diskusi kemarin kita mencoba mencari beberapa referensi. Sampailah kami pada kesimpulan, kami hanya menyampaikan apa yang kami dapat. Mm-hmm. Jadi berdasarkan beberapa literasi yang saya baca, itu di tahun 1900 di Banjarmasin itu dikatakan mengenal Japin Arab. Mm. Nah, kemudian di tahun 1960 itu ada 10 orkes Japin. Zaman dulu kan ramai ya pertunjukan,
1: iya,
0: buat hiburan masyarakat.
1: Betul.
0: Nah itu ketika itu disebutkan ada 10 kelompok. Kalau 10 kelompok berarti karena orang sudah berani menyebutkan 10, mm-hmm, memang ada 10 dan mereka sudah sering melakukan pertunjukan ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian di tahun 1985, nah kesenian Japin ini ada di rantau, di Kabupaten Tapin, tepatnya di daerah Margasari. Nah, hmm, ini menurut pendapat Pak Supian, pendiri Teater Awan. Ini saya kutip di artikel di koran ya. Hmm. Kemudian menurut Pak Syaiful, beliau wartawan Bipos, ini pada tahun 1958 ini juga berawal di Margasari. Nah, jadi dua pendapat ini juga, tapi tahunnya berbeda ya. Hmm. Ada yang menyebutkannya 1958, ada yang menyebutkannya 1985.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat itu angkanya sama, Mbak ya.
1: Sama, tinggal dibalik,
0: iya,
1: tapi jauh banget.
0: Tapi jauh banget. Nah, apakah itu ada tulisannya tertukar misalnya, tapi di sini sama-sama menyatakan bahwa itu dari
1: Margasari.
0: Nah, kemudian di tahun 1960 itu katanya berasal dari Kampung Melayu Sungai Miai, Alalak, Kelayan dan Banyiur. Ini menurut Pak Supian tadi ya.
1: Okay.
0: Kemudian di tahun 1961-1975 ini Japin ceritanya bercerita tentang Kampung Binuang. Jadi sampailah kami pada kesimpulan, mungkin Japin cerita ini bisa jadi berawal di Margasari mungkin ya.
1: Mm-hmm.
0: Apakah di Margasari tadi, apakah dari perkampungan Arab tadi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami masih membuka diskusi yang selebar-lebarnya untuk mendiskusikan sejarah ini. Jadi lebih tepatnya di mana, kami juga masih menelusurinya.
1: Iya, ini kalau sejarah itu agak sulit ya, Mbak.
0: Iya. Jadi kan kalau sejarah dia kan didukung dengan bukti sejarah ya.
1: Mm-hmm.
0: Bukti sejarahnya, tapi kalau di sini mereka berpendapat dan tulisan mereka dibuat di artikel, ketika mereka memberi pendapat berarti artinya mereka tahu persis begitu ya. Mereka sudah berani menyebutkan tahun-tahunnya, tapi kita masih ya juga hanya berani menyebutkannya saja, tidak juga berani menyebutkan tepatnya di mana gitu.
1: Oke, okay. Kalau misalnya kita meneliti sejarah bangunan misalnya atau situs, itu kan ada peninggalannya.
0: Betul.
1: Berupa ya situs itu gitu ya. Kalau misalnya seperti kesenian ini gimana, Mbak?
0: Mungkin bisa dengan penelitian lapangan, wawancara misalnya dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian tapi karena ini dia sifatnya sastra, kemudian sastra ini kan dimiliki semua orang ya.
1: Iya.
0: Tidak hanya bagi daerah tertentu, tapi juga banyak sastra kita yang ada di tempat kita, tapi juga ada di negara lain. Misalnya seperti cerita Malin Kundang. Kemudian Malin Kundang, kalau Malin Kundang kan versi orang Banjar ya. Kemudian kalau versinya Sumatera, Malin Kundang versinya Sumatera.
1: Kalau Banjar,
0: versinya orang Banjar,
1: Batu apa?
0: Radin Pengantin.
1: Oh, beda ya.
0: Kemudian kalau versinya Malaysia, Sitanggang. Nah, tokohnya beda, tapi ceritanya kurang lebih sama. Jadi
1: ya,
0: dia dimiliki ya kolektif oleh masyarakat tertentu. Begitu juga mungkin dengan Japin Carita. Tapi kita tidak mengadilinya ya. Mau dari mana pun, yang jelas itu diakui sebagai bagian dari sastra kita.
1: Iya, betul ya. Kalau soalnya kalau kita membanding-bandingkan gak ada gunanya juga ya, Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Karena kalau dari pribadi Ulun Jua ya, kalau kita merasa bangga dengan budaya sendiri, kita lebih baik juga jangan merendahkan budaya yang lain gitu ya. Karena budaya itu hadir bukan untuk diperbandingkan.
0: Betul.
1: Seperti itu ya. Oke, nah tadi kan Pian bilang kalau ini harus dilestarikan. Memang kenapa, Mbak? Apakah memang penari-penarinya itu sulit regenerasinya atau seperti apa?
0: Kalau sejauh yang kita lihat, karena ini pertunjukan ya, kemudian dia ada musik, kemudian ada cerita, kemudian ada tarian juga. Ini kan paket yang lengkap. Dan dimainkannya banyak orang.
1: Iya.
0: Nah, grup biasanya. Kemudian kalau di tempat kita itu ada rata-rata kalau di bentuknya teater, mereka semua tahu yang namanya Japin Carita. Kemudian kalau mereka diminta tampil juga pasti bisa. Nah, kemudian kalau kita bentuk sendiri, kalau kita tidak pelajari dengan cermat, mungkin bisa jadi kurang tepat. Kenapa ini dilestarikan? Karena pertunjukan ini sudah jarang. Kenapa pertunjukannya jarang? Karena orangnya banyak.
1: Okay.
0: Orangnya banyak, kemudian ada musiknya juga. Musiknya juga lengkap ya. Peralatan pantingnya juga ada. Nah, ini kan artinya orang punya keahlian tertentu, kemudian punya kolaborasi karena orangnya banyak, sehingga ketika memainkan itu memang perlu waktu dan kesamaan visi untuk melakukan itu. Nah, karena kemudian di masyarakat, karena di masyarakat kita ini sudah berkembang ya, mungkin ada terjadi pergeseran budaya di tempat kita, sudah banyak pertunjukan yang kita tonton, apalagi ini kan sifatnya hiburan rakyat.
1: Nah,
0: sekarang tidak semua orang menikmati hiburan rakyat, tidak semua orang datang ke tempat tertentu, tapi orang banyak ya dengan gadget saja, di tempat saja, itu sudah lebih mudah dengan satu jari ya. Nah, kemudian karena sekarang pertunjukan ini sudah mulai jarang, nah di provinsi-provinsi tertentu itu kadang menggelar acara tahunan, atau salah satu pelestariannya dengan mengadakan lomba. Misalnya yang diadakan Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya ada lomba di Taman Budaya. Kemudian kemarin yang saya sempat hadir juga ada di Kota Baru. Itu misalnya perayaan Hari Jadi Kota Baru, misalnya ada pertunjukan di sana. Nah, itu salah satu bentuk pelestarian.
1: Upaya pelestarian ya.
0: Upaya pelestarian karena hiburan itu sudah cenderung tidak ada lagi di masyarakat.
1: Iya, sekarang orang terhibur hanya dengan satu alat ini nih.
0: Iya.
1: Oke, seperti itu ya. Nah, ini ada yang bergabung melalui YouTube kita nih, Mbak nih. Ada yang bertanya dari Imar Marajandi. Menurut Pian, apa nang paling besar jadi tantangan gasan Japin Carita Wayah ini adalah pengaruh globalisasi, kurangnya regenerasi, atau kurangnya apresiasi masyarakat? Mengapa? Sebenarnya tadi berkaitan dengan yang tadi ya, mungkin bisa lebih didalami lagi nih, Mbak nih.
0: Inggih, tadi itu ada tiga lah. Yang pertama globalisasi, mau kada mau karena zaman ini berkembang ya. Dan kita juga hidup di era digital sekarang. Mau tidak mau ya kita harus menjadi bagian dari itu. Nah, karena sekarang kita hidup di zaman yang serba digital, itu juga menjadi tantangan. Karena pertunjukan ini masih sederhana. Kemudian kemarin kami mencoba membuat proposal penelitian. Kami berencana membuat Japin Carita ini menjadi pertunjukan digital.
1: Oh, berarti selama ini belum ada ya?
0: Belum ada.
1: Oke. Okay.
0: Jadi itu salah satu bentuk upaya yang kami upayakan. Tapi tentu saja ini harus ada silang dana untuk bisa mengerjakan ini ya. Karena ini harus melibatkan orang IT yang punya kemampuan mumpuni. Jadi kami ada rencana untuk nanti itu pertunjukannya akan ditampilkan di Museum Nasional, tapi masih tahap persiapan ya. Jadi perlu dukungan dana. Nah, karena ini sangat apik tadi bentuknya, jadi lumayan banyak. Kemudian tadi apakah generasi yang tidak peduli tadi ya? Nah, ini kembali lagi karena generasi kita kan sudah berbeda ya. Nah, coba kalau Muna kira-kira generasi yang masih nonton pertunjukan seperti itu tidak ya?
2: Tidak.
1: Nah, tidak. Berarti tidak, Muna ya? Muna Gen Z ya?
2: Iya.
1: Gen Z tahun
2: 2006.
1: Nah, oke. Okay.
0: Kalau Muna kira-kira suka pertunjukan yang seperti apa?
2: Seperti kayak Japin tarian.
0: Nah, kalau Japin lebih ke arah tarian. Kalau nonton teater suka tidak?
2: Suka.
0: Suka, tapi mungkin kita agak terbatas waktu mungkin ya. Mungkin kalau disuruh milih nonton Japin di gedung teater dengan nonton film di bioskop.
1: Nonton film sih
0: nonton
1: kayaknya
0: filmnya lebih rame ya.
1: Nah, iya.
0: Itu yang juga membuat regenerasi kita berbeda. Jadi memang kenapa ini bentuknya pelestarian, jadi memang kita punya tantangan tersendiri. Karena generasi kita itu berbeda.
1: Iya.
0: Tapi tidak tidak juga menghakimi, tidak yeah. semua peduli, tapi ada juga yang peduli.
1: Ada juga yang peduli, betul.
0: Sehingga salah satu cara yang kami lakukan di akademisi, membawanya masuk ke kuliah, kemudian mementaskannya melalui tugas mata kuliah, kemudian mendiskusikan melalui seminar, webinar, loka karya. Nah, ini juga salah satunya kita siarkan di sini.
1: Iya,
0: itu betul, salah satu ya? Bentuk pelestariannya.
1: Kalau menurut Ulun ya, salah satu tantangan ya yang menjadi kendala itu terkadang kalau misalnya dari misal di Taman Budaya ada pertunjukan ini, yang menjadi masalah adalah masyarakat tidak tahu, Mbak.
0: Betul, informasinya ya.
1: Iya, terkadang tahu begitu selesai.
0: Betul. Di bulan kemarin itu juga ada pertemuan Japin Carita. Acaranya 3 hari. Saya juga kemarin diundang, tapi saya juga tidak bisa hadir. Karena biasanya acaranya dilaksanakan Jumat Sabtu Minggu. Kemudian acaranya dilaksanakan pukul 4 sore sampai malam misalnya. Jadi kadang saya sendiri juga perlu menyiapkan waktu yang banyak untuk itu. Jadi ketika itu diadakan di tempat tertentu, tidak kita nikmati secara digital, itu kadang juga terlalu menyita waktu, sehingga juga membuat kita tidak bisa hadir.
1: Jadi
0: memang semuanya itu kan serba pilihan ya.
1: Iya, betul.
0: Kita mau mengkonsumsi yang mana. Karena kita punya waktu ya sama cuma 24 jam. Nah, kemudian 24 iya. jam itu dialokasikan untuk apa saja.
1: Nah, iya benar-benar. Itu tantangannya ya, Mbak ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari cerita istana sentris versus rakyat sentris. Nah, ini maksudnya seperti apa, Mbak?
0: Coba boleh Muna dulu nanti saya tambahkan.
1: Boleh Muna, silakan.
2: Jadi istana sentris adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pusat kekuasaan budaya dan kesenian yang berporos pada istana atau keraton. Dalam konteks ini, seni pertunjukan terutama teater berkembang di bawah naungan atau pengaruh langsung dari istana sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, dan nilai-nilai elitnya. Jadi sementara rakyat sentris berarti seni pertunjukan yang berakar dari, dibuat oleh, dan ditujukan oleh untuk rakyat. Ia tumbuh dari pengalaman hidup sehari-hari masyarakat, menggunakan bahasa lokal, bentuk ekspresi spontan, dan menyuarakan kepentingan kolektif rakyat.
0: Nah, okay. Jadi kalau kita berbicara istana sentris, karena kehidupannya berpusat pada istana, kan biasanya ada raja, kemudian ada ratu di dalamnya. Kemudian kehidupannya kan kehidupan istana ya.
1: Iya.
0: Kehidupan istana, berebut kekuasaan, kemudian ada terjadi pembunuhan,
1: konfliknya
0: seperti itu ya. Nah, kalau Japin Carita, dia masyarakat sentris.
1: Oh, rakyat sentris.
0: Jadi masyarakat sentris itu kehidupan yang terjadi di masyarakat. Jadi kisahnya kisah spontan, misalnya nih. Pertunjukannya kan kita kadang ada pendapat ya, kalau cinta ditolak dukun bertindak.
1: Nah
0: ini kan masyarakat sentris sekali ya. Jadi misalnya ada orang handak lawan bebinian, kemudian biniannya menolak. Akhirnya karena laki-laki ini sakit hati, akhirnya dia main dukun. Main dukun. Kemudian setelah dia dukuni, perempuannya sakit, kemudian tergila-gila dengan laki-laki tadi. Nah, itu masyarakat sentris.
1: Jadi relate ceritanya ke masyarakat.
0: Relate ceritanya di masyarakat. Kemudian misalnya setelah si perempuan tadi sakit, kemudian si perempuan tadi akan menemui ustadz. Nah, ustadz itu adalah tokoh yang selalu ada pada Japin Carita.
1: Oke.
0: Nah, kemudian orang akan datang ke ustadz bertanya tentang penyakitnya, kemudian bagaimana menyembuhkan penyakitnya, dia bertaubat dan sebagainya. Nah, itu selalu ada. Jadi tokoh ustadz biasanya selalu ada. Karena itu kisah, jadi kan di dalamnya kan selalu ada konflik ya.
1: Iya.
0: Nah, salah satu konfliknya itu seperti tadi, cinta ditolak dukun bertindak.
1: Soalnya kalau kita berbicara tentang di Tanah Banjar ini ya, ustadz atau tuan guru itu selalu hadir setiap hari gitu ya.
0: Betul.
1: Di tengah masyarakat menjadi apa? Solusi gitu ibaratnya. Oke, baik. Setelah ini Ulun juga hendak tahu nih mengenai stereotip orang Banjar yang sering muncul dalam Japin ini ya. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu ya Mbak Novia dan juga Muna. Kita akan kembali setelah jeda sesaat ini. Jadi Dasanak Perompat untuk nang hendak bergabung, pian silakan bergabung setelah jeda berikut kurang lebih 5 menit hingga 6 menit di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama Pandiran Besukan Perempat Banjarmasin bersama Anissa dan juga dua narasumber kita yaitu Mbak Novia dan juga mahasiswa beliau yaitu Munawaroh. Nah, Mbak, tadi kita sudah sempat singgung sebelum jeda ya, kita akan membahas mengenai stereotype orang Banjar yang biasanya sering muncul nih di dalam kisah di Japin ini.
1: Jadi ada empat di sini. Jadi yang pertama itu ada perempuan Banjar cerewet dan mendominasi.
0: Oh gitu ya.
1: Ya, harus cerewet. Terus? Kalau yang kedua ada tokoh agama adalah penasihat terbaik. Jadi jadi penasihatnya. Kalau yang ketiga ada orang Banjar percaya dengan tahayul. Kalau yang keempat ada anak penurut adalah protagonis, anak yang agak bengal cenderung antagonis.
0: Wah, ini beneran kayak kehidupan keluarga masyarakat sehari-hari ya. Terus kalau misalnya ini kan dibagi perannya masing-masing. Kalau misalnya dari kostumnya apakah menyesuaikan perannya atau kostumnya itu memakai kostum tarian seperti itu?
2: Kostumnya masyarakat.
0: Masyarakat.
2: Jadi misalnya berkerudung, batang kuluk, bedastar, baju biasa. Jadi kalau nanti dia bilainya ke pasar, berbaju ke pasar misalnya berok, berkerudung. Tapi misalnya di rumah bedastar.
0: Oh gitu.
2: Jadi memang kehidupan sehari-hari.
0: Iya.
2: Tapi misalnya kalau dia tokohnya orang sugih nih, Mbak Amas, ya lo amasnya banyak. Kemudian gaya bicaranya menyesuaikan.
0: Oke, ini juga ada yang bergabung nih di YouTube kita nih, bertanya dari Bambang. Menurut Pian, apa sih makna yang terkandung dalam gerakan-gerakan di tari Japin ini, serta nilai-nilai budaya dan juga keagamaan apa yang ingin disampaikan melalui tarian tersebut?
2: Apa ya? Kalau di situ dia pakem.
0: Pakem ya?
2: Jadi dia punya pakem. Jadi pakemnya itu memang diawali dengan tarian, kemudian diakhiri dengan tarian. Jadi itu memang penciri. Jadi ciri khasnya.
0: Iya.
2: Karena dia Japin Carita, jadi memang masyarakat umum taunya Japin itu kan tarian ya. Ada Japin Rantauan, ada Japin Arab, kemudian ada Japin Sisit, ada Tiri Kuala. Itu tari pada umumnya. Nah, kemudian kalau di sini dia masuk pakem.
0: Oke.
2: Mungkin kalau kita lihat dari kebudayaannya mungkin bisa dilihat dia kekompakan ya. Kekompakan dari semua pemain dengan berbagai peran. Ada yang antagonis, ada yang protagonis, ada yang tritagonis. Kemudian ketika dia menari, mereka bersama-sama. Karena kan gerakannya sama, berada pada baris yang sama. Mereka memperhatikan musik, kemudian kapan harus mengangkat kaki, kapan harus ke bawahnya, sama.
0: Kekompakan,
2: ya,
0: gitu ya.
2: Chemistry, ya betul.
0: Baik. Kemudian kalau dari tari Japin Carita ini, apakah sudah termasuk ke dalam warisan budaya? Kan ada tuh ya yang paten warisan budaya tak benda atau apapun itu.
2: Dia sudah masuk WBTB. Jadi dia sudah termasuk warisan budaya tak benda.
0: Oke, itu berarti miliknya Kalimantan Selatan.
2: Ya, miliknya Kalimantan Selatan. Nah, kemudian pemerintah Kalimantan Selatan juga sudah berupaya melestarikan Japin Carita ini dengan menggelar pertunjukan di Anjungan Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah itu di Jakarta pada 14 Desember 2025. Jadi kalau kita lihat tahunnya ini masih baru-baru sekali
0: ya. Benar.
2: Jadi ini memang sangat diupayakan.
0: Bahkan sudah ke ajang nasional ini ya.
2: Ya, betul.
0: Oke, jadi mungkin untuk warga Banjar yang di sana mungkin sangat terobati gitu ya, untuk melihat kembali, merasakan kembali pertunjukan dari kebudayaannya seperti itu ya.
2: Karena yang membedakannya ini bahasanya bahasa Banjar.
0: Oke, baik. Ini ada yang bergabung melalui telepon kita nih. Assalamualaikum. Oke, sepertinya terkendala jaringan atau terputus, boleh dicoba lagi di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09539 ya. Nah, ini memang harus dilestarikan ya. Tapi kalau kita melihat minat anak muda saat ini gitu ya, apakah pemain-pemain Japin Carita ini lebih banyak ke orang-orang tua atau orang-orang muda nih, Mbak?
2: Kalau melihat di pertunjukan teater, sekarang kolaborasi. Jadi ada mereka, kalau di teater yang teaternya di luar ya. Kan teater itu ada yang di tingkat kampus, ada yang di tingkat, biasanya ada di tingkat prodi, ada yang di tingkat fakultas, ada yang tingkat universitas, kemudian ada yang umum. Kalau yang umum kan mereka bergabung, ada yang sudah bekerja, ada yang kuliah, ada yang masih SMA. Nah mungkin ada salah satu, mungkin bukan salah satu ya, mungkin banyak juga ada teater-teater lainnya yang mereka bergabung, tapi masih ada generasi mudanya.
0: Iya.
2: Jadi nanti mereka mainnya itu sesuai dengan cerita yang diangkat. Kalau cerita yang diangkatnya ada tokoh remajanya, remajanya juga ikut main. Jadi kemarin kami juga bertanya di beberapa sekolah lain di Kabupaten Banjar. Nah mereka itu punya teater yang isinya siswa MTS. Kemudian mereka juga punya alumni MTS. Nah alumni MTS itu ada yang mereka sudah SMA, ada yang mereka sudah bekerja, tapi mereka semua adalah alumni dari MTS tersebut. Nah mereka membentuk teater tapi alumni. Nah karena mereka alumni, usianya beragam.
0: Jadi baik,
2: banyak generasinya.
0: Jadi ikatan kekeluarganya luar biasa ya.
2: Iya betul.
0: Walaupun sudah mungkin sudah lulus gitu, tapi masih mau meneruskan.
2: Karena menjadi seorang seniman itu kan panggilan jiwa, Mbak ya.
0: Iya.
2: Betul.
0: Kalau sudah jiwanya mah,
2: kalau sudah jiwanya tidak bisa diapakan lagi, apapun gitu ya, dilakukan tidak terhalang usia, walaupun beda tempat jauh, tapi kalau sudah kita mau pertunjukan, kita kan persiapan ya. Ada naskah, ada kita baca naskah, kemudian ada kita reka adegan, kemudian nanti kita main. Tidak, walaupun pertunjukannya kan rata-rata mereka satu pertunjukan itu satu jam biasanya.
0: Satu jam.
2: Satu jam untuk satu cerita, bisa juga kurang. Nah untuk persiapan selama satu jam dengan tokoh misalnya 10-15 orang, itu kan harus perlu latihan ya.
0: Betul.
2: Tiba-tiba ada yang tidak sesuai naskah, kemudian larinya terlalu jauh, jangan-jangan ada scene yang hilang.
0: Iya, menyatukan kepala 15 betul orang itu sulit.
2: Iya,
0: gitu ya,
2: perlu waktu.
0: Kemudian kalau itu apakah pakai alat bantu mikrofon kah atau suara asli nih?
2: Biasanya kalau dibantu mikrofon, paling mikrofon gantung di atas. Kalau suaranya mau nyaring. Tapi biasanya rata-rata kalau orang anak teater kan suara langsung ya,
0: Mereka
2: langsung tidak menggunakan mikrofon yang di badan, tapi bisanya dibantu dengan mikrofon yang digantung di atas-atas panggung. Bisa terbantu seperti itu.
0: Setahu ulun sih ya, pakai suara sendiri gitu ya.
2: Iya, pakai suara sendiri.
0: Nah kemudian kalau pelestarian Japin Carita selama ini, selain tadi yang pian di Kota Baru kah pertunjukan itu, ada di mana lagi nih Mbak ditampilkan?
2: Ada di beberapa tempat ya Muna ya.
0: Di mana nih Muna nih? Setahu Muna nih.
1: Ada di
0: kalau nggak salah ada di Amuntai juga.
2: Di Amuntai.
0: Di Amuntai itu kalau kada salah ini di Festival Budaya Banua Arung Negara Banua, Dipa ya.
2: Iya, Negara Dipa. Nah, di situ juga ada pertunjukannya. Jadi karena ini sifatnya bebas ya, jadi daerah punya penganggarannya masing-masing untuk melaksanakan itu. Ada di Amuntai, kemudian di kabupaten-kabupaten lainnya juga ada. Tapi yang tidak, yang setiap tahun selalu ada itu Provinsi Kalimantan Selatan selalu ada.
0: Selalu ada, ya.
2: Bulan biasanya kemarin itu tiga hari
0: ya,
2: tiga
0: bulan
2: hari
0: kemarin
2: di Taman Budaya.
0: Berarti tahun depan lagi dong Mbak?
2: Iya, tapi biasanya melalui juga Dinas Pendidikan juga. Kemarin kami juga melaksanakan di tahun kemarin, lupa saya, sekitar Agustus September. Jadi Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan. Kebetulan kami juga pengurus inti di Asosiasi Tradisi Lisan. Nah, kita diminta juga menggelar acara itu, tapi tidak lomba Japin Carita, tapi Japin Carita itu sebagai salah satu pertunjukan yang disediakan untuk menonton bersama.
0: Jadi
2: ditonton bersama, kemudian biasanya bentuk lainnya lomba. Kalau lomba dia biasanya tiap sekolah sekarang punya teater.
0: Mulai dari SMP kah?
2: Bebas, SMA. Jadi ada yang dari SMP, ada yang dari SMA. Mungkin SMA tidak, kalau SMP tidak terlalu banyak. Tapi kalau SMA sudah lumayan banyak. Dan dia lingkupnya Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi lumayan banyak kalau dilombakan.
0: Iya, sebenarnya banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah ya.
2: Tapi seperti kata Mbak Anissa tadi, kadang kita tidak semuanya menikmati. Jadi memang kalau tayangannya misalnya dia hadir di Taman Budaya, kemudian acaranya adalah untuk sekolah, ya mungkin ya pihak sekolahnya yang tahu, pihak gurunya yang tahu. Yeah. Kemudian ya kita sekilas lah baca beritanya di koran, misalnya kemudian ada tayangannya di televisi. Tapi kan kadang ya namanya juga pertunjukan budaya, Mbak, ya, pertunjukan sastra. Jadi tidak semua. Tapi kalau berhubungan langsung dengan bahan pokok, mungkin ini semuanya akan perhatian.
0: Iya, betul. Oke. Kalau kita ke Muna nih ya, sebagai mahasiswa ya, ini pernah melihat langsung pertunjukan Japin Carita ini kah?
1: Belum
0: ya?
1: Iya.
0: Kalau Muna asalnya dari mana, Muna?
1: Dari Martapura.
0: Dari Martapura ya. Oke. Kalau dari tari Japinnya sendiri belum juga?
1: Kalau tari Japin bisa.
0: Pernah. Atau bisa memainkan?
1: Kalau Japin kayak tarian kayak Japin sisit gitu, Japin rantauan bisa.
0: Oh, bisa. Berarti tergabung dalam sanggar gitu kah?
1: Dulu pas lagi SD.
0: Pas SD ya. Oke. Kemudian kalau di kuliah ini di kampus aktif dalam UKM tari kah, teater kah atau seni lain?
1: Enggak
0: ya. Belum ya.
1: Aktif di Hima aja.
0: Aktif di Hima aja ya.
2: Karena baru semester 2.
0: Baru semester 2, bener ya. Lagi apa, ngumpulin relasi-relasi dulu nih lewat nice Hima sport. Ya. Iya, oke deh. Nah, mungkin kalau kita lihat dari apa namanya tuh regulasi-regulasi ya, Bu ya. Untuk terkait perlindungan Japin atau kesenian-kesenian lainnya sebagai warisan budaya nih seperti apa dilindunginya nih, Bu?
2: Iya, kalau kita perhatikan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, maka Japin Carita ini termasuk dalam perlindungan ya. Seperti yang kita baca tadi, semuanya berbentuk pelestarian. Jadi berarti karena dia dilestarikan, berarti pertunjukan ini sudah mulai jarang.
0: Iya.
2: Pertunjukannya jarang, kemudian masyarakat umum banyak yang tidak tahu, seperti Muna misalnya sebagai generasi Z, dia belum pernah melihat Japin Carita. Memang di era sekarang pertunjukannya tidak lagi di masyarakat. Mungkin kalau zaman dulu itu masyarakat sering menontonnya misalnya pada malam pengantin biasanya, atau satu hari sebelum acara pengantenan. Kalau sekarang kan jarang ya. Kalau dulu juga rame misalnya bemadihinan. Sekarang kalau bemadihinannya ada juga lebih mengarah ke modern ya.
0: Iya.
2: Nah, kemudian karena dia termasuk yang bagian di perlindungan, makanya dia dilestarikan ya. Nah, jadi sebagai peran kebudayaannya ini menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Kenapa Japin Carita ini perlu dilestarikan? Karena banyak nilai di dalamnya. Yang jelas budaya yang diangkat itu adalah budaya orang Banjar. Kemudian bahasanya adalah bahasa Banjar. Bahasa Banjarnya adalah bahasa Banjar sehari-hari. Bahasa Banjar sehari-hari kita itu kan, karena bahasa Banjar ini sangat dekat dengan bahasa Indonesia.
0: Iya.
2: Kadang terkesan bahasa Banjar yang diindonesiakan atau bahasa Indonesia yang dibanjarkan. Tapi di pertunjukan ini adalah menggunakan bahasa Banjar, bahasa yang ya orang Banjar. Jadi bisa dia menggunakan, apakah dia memilih Banjar Hulu, apakah dia Banjar Kuala. Tapi memang bahasa Banjar yang kadang ketika kita menonton ternyata ada pilihan kata yang kita tidak tahu artinya. Misalnya kata itu tidak, misalnya di generasi saya
0: tidak
2: masih menggunakan bahasa itu, tapi ternyata di generasinya Muna tidak digunakan lagi.
0: Tidak misalnya familiar ya. Tapi banyak ya, Mbak ya.
2: Misalnya berarti, kalau di cerita itu, kalau Mbak jendela, bahasa Banjarnya apa, Mbak?
0: Taunya pintu sih, Mbak.
2: Taunya pintu. Jendela.
0: Jendela apa ya? Apa? Longkang. Longkang.
2: Nah, ya, bahasa ini Banjarnya lolongkang. Ada juga yang menyebutnya lolongkang. Nah, itu bahasa Banjar. Kalau jendela kan bahasa Indonesia.
0: Iya.
2: Nah, kalau dia tampil menggunakan bahasa Banjar, bisa dia menyebutnya lolongkang. Bisa juga lolongkang. Kemudian misalnya dapur. Kalau bahasa hulunya
0: apa ya?
2: Apa?
0: Apa yang Muna bahasa menyebutnya apa? Hulunya?
2: Dapur. Kalau Mbaknya?
0: Dapur juga.
2: Banyak dapur juga. Nah, kalau bahasa Banjar hulunya padu.
0: Padu. Seperti
2: jauh
0: itu
2: ya.
0: Jauh.
2: Nah, jadi dari pertunjukan itu sebenarnya kita mengenal bahasa Banjar. Itu juga salah satu melestarikan bahasa Banjar, karena bahasa Banjar itu bagian dari Trigatra Bangun Bahasa untuk melestarikan bahasa ibu. Nah, jadi pertunjukan ini itu punya nilai lebih. melestarikan iya. budaya karena menggunakan bahasa Banjar. Mm-hmm. Kalau pertunjukannya menggunakan bahasa Indonesia, kita kan banyak.
0: Betul.
2: Nah, mungkin bisa dibandingkan dengan ludruk misalnya, dia kan menggunakan bahasa ibu ya. Mm-hmm. Nah, itu salah satunya.
0: Oke, ini menarik banget ya. Dan karena kita juga sudah di penghujung waktu ya, Mbak ya. Kita menuju ke kesimpulan atau penutup dari Muna dulu, silakan. Sebagai silakan. Generasi muda nih.
1: Bagi ulun ya, generasi anak muda nih seberatan jangan pernah merasa gengsi gitu nah, atau kayak ketinggalan zaman lawan budaya sendiri. Jadi kita tuh sebagai generasi anak muda berperan penting untuk melestarikan budayanya gitu nah guys. Jadi jangan sopan untuk menampilkan generasi yang budaya-budaya kita gitu nah. Kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi kan kita?
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai warisan leluhur kita tuh malah lebih dikenal orang luar daripada kita sendiri gitu. Mudahan lawan aksi nyata kita nih nah budaya kearifan lokal daerah kawat harus eksis, makin dipinandui orang banyak, wan kada hilang di gilas zaman. Mari kita tuh buktiakan jadi sebagai generasi muda nih mengangkat warah budaya daerah gitu.
0: Luar biasa ya, ini pandangan dari generasi muda ya. Dan jangan sopan juga gasan belajar ya Mbak ya. Mempelajari ya, berbagai kesenian ya dan kebudayaan yang kita miliki. Nah, kemudian penutup dari Mbak Novia, silakan.
2: Kalau kita memandang dari sebagai akademisi, karena ini adalah bagian dari sastra, bagian dari budaya, tentu saja ini semua ada pakemnya, kemudian ada ilmunya. Kemudian ketika membuat naskah, tentu saja kita akan mematuhi pakem-pakem yang ada di dalamnya ya. Kemudian dalam pelestarian bahasanya tadi, tentu saja kita mengenalkan kembali. Jadi di situ ada nilai-nilai yang lebih. Harapan saya baik sebagai individu ataupun akademisi berharap Japin Carita ini tidak hanya diketahui, dinikmati oleh kalangan tertentu saja, tapi bagaimana Japin Carita ini nanti bisa menasional. Makanya salah satu proposal yang sedang kami garap adalah nantinya Japin Carita ini tidak hanya dinikmati di teater saja, tapi kita bisa menikmatinya secara digital. Jadi dia nanti berbentuk pertunjukan digital.
0: Mudah-mudahan bisa
2: terlaksana. Mohon doanya.
0: Iya, kita dukung terus pokoknya ya. Dari doa ya, dan juga mudah-mudahan untuk Japin Carita ini terus lestari ya. Betul. Karena ini adalah sesuatu yang harusnya kita bangga seperti itu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Novia Winda dan juga Muna Maroh yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita ya di Pandiran Baisukan hari ini. Demikian Dang Sanak Perempat, karena kita sudah di penghujung waktu, Anissa cukupkan Pandiran Baisukan untuk edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di hari ini bermanfaat dan juga lebih lagi untuk kita mencintai budaya kita dan melestarikan budaya kita seperti itu. Anissa pamit undur diri, minta rela berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, selamat baisukan. Abad 4 bersama Ulun Rinda. Dalsana keluarga menjadi lingkungan yang paling dekat dengan korban penyalahgunaan narkoba dan erat dengan pencegahannya. Norizki Solihin SI.com, penyuluh narkoba ahli pertama BNNP Kalimantan Selatan, menyatakan keluarga menjadi benteng utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan dari ancaman yang datang. Dalam hal ini terkait lawan penyalahgunaan narkoba. Salah satu kunci ketahanan keluarga adalah komunikasi yang baik, lawan juga kepedulian kepada anggota keluarga. Rizky menjelaskan keluarga menjadi benteng utama karena menjadi lingkungan yang paling parah. Kedekatan ini menjadi fungsi yang efektif dalam pencegahan karena keluarga dapat melakukan pengawasan secara langsung. Gasan mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, Rizky menjelaskan beberapa indikasi yang berhubungan. Hal ini meliputi perubahan perilaku, perubahan fisik, lawan juga perubahan psikologis. Perubahan perilaku dapat dilihat dari kebiasaan mencurigakan yang biasanya tidak terlihat pada korban. Pada aspek fisik juga terlihat perubahan yang signifikan, salah satunya adalah menurunnya kondisi fisik. Sedangkan perubahan dari psikologis dapat terlihat dari pengelolaan emosi korban yang cenderung lebih emosional. Dengan mengetahui indikasi penyalahgunaan narkoba pada anggota keluarga, harapannya keluarga dapat menjadi agen pencegahan agar korban tidak terjerumus semakin jauh dalam penyalahgunaan narkoba. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Iya, katanya Pak Nyaman orang Karindangan, orang Nangkangan lah. Aduh, hayalah. Lawat Juleha. Nah, kayak apa Juleha? Yang bisa ngaran Juleha. Juleha kehimungan lah. Tapi ternyata ini Karindangan hendak lawan seseorang tuh, sedangkan seseorangnya tuh masih punya hubungan dengan orang lain ya. Jadi mahadang Juleha apihan ya. Mahadang Juleha apihan dulu lawan pasangannya lah. Nah, amun jodoh orang sudah sampai ke apalah, jangan dihadang-hadang ya Allah. Ya baik, dan sekarang berempat, kayak apa kabar pian pagi jelang siang hari ini? Mudah-mudahan selalu baik, semangat terus untuk menjalankan berbagai aktivitas, apalagi hari ini hari Senin lah. Kalau hari Senin itu banyak banget biasanya gawian yang harus dituntungkan. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada kendala. Walaupun ada kendala, pastinya bisa dilewati ya. Dasar perempat pagi jelang siang hari ini kita berada di info-info kulineran yang akan kita bawakan hari ini. Makanan-makanan khas dari daerah Solo, Jawa Tengah.

Dan sana ke Pro 4, selain dikenal sebagai kota budaya, Solo ini juga banyak ya punya beragam kuliner yang menggugah selera tentunya. Nah, apa saja itu? Ya, dan sana Pro 4, Solo atau Surakarta yang memang memiliki daya tarik tersendiri ini tidak terlupakan ya. Selain terkenal dengan destinasi wisatanya, Solo juga identik dengan kuliner legendaris yang populer, melegenda dari cita rasanya yang gurih, manis, unik, dan ya mungkin tidak sama persis ya dengan daerah-daerah lain. Nah, makanan di Solo ini memang menawarkan pengalaman rasa yang istimewa, cocok untuk semua pencinta wisata kuliner atau yang penasaran dengan kuliner tradisional yang memiliki cerita panjang. Bisa di sini ya, simak ya kemana-mana. Nah, di antaranya dan Sanak Pro 4 ada Selat Solo. Ini bukan Selat Sunda ya, tapi Selat Solo. Apa sih Selat Solo ini? Salah satu makanan khas Solo yang memang sudah muncul sejak zaman dulu, sejak penjajahan Belanda, itu sudah ada makanan yang namanya Selat Solo. Ini muncul, nama ini dari bahasa Belanda ya, Letiche, yang artinya daging sembelihan dan dipotong kecil-kecil. Itu mirip sekali dengan cincangan kasar, tapi ukurannya tuh sedikit lebih besar ya yang sana. Selat Solo ini sendiri banyak diminati karena memang memadukan cita rasa khas Eropa, perpaduan dengan masakan atau rasa Nusantara. Nah, jadi setiap hidangan itu umumnya terdiri dari potongan daging sapi ya. Terus ada juga buncis, ada telur rebusnya, ada kentang, hingga acar-acaran ya. Setelah itu guyuran kuah kecap gurih manis dan mayones yang ditambahkan sebagai pelengkapnya. Nah, itu yang namanya Selat Solo ya. Patut untuk di dirasa dicicipi kali ya. Tapi mau dicicipi kayak gimana kalau barangnya belum ada ya. Tapi kalau kita pas ke Solo ini rugi rasanya ya kalau kita enggak mencoba makanan yang namanya Selat Solo. Nah, selain itu ada nasi liwet juga ya dan sarang perobat. Kalau nasi liwet ini memang menjadi salah satu kuliner Nusantara yang bisa ditemukan di banyak daerah ya, tidak hanya di Solo saja. Tapi nasi liwet Solo ini cukup berbeda karena nasi liwetnya itu disajikan dengan areh. Areh itu santan ya artinya ya, santan kental tuh areh namanya kalau di Solo. Terus ada telur pindangnya, ada labu siamnya, ada suiran ayam dan sambal goreng pastinya sebagai pelengkap ya. Sering menjadi menu sarapan favorit orang-orang Solo. Nah, salah satu tempat yang paling terkenal untuk menikmati nasi liwet ini adalah nasi liwet Wongso Lemu. Tempat ini juga sudah berdiri sejak tahun 1950 udah lama sekali dan menyajikan nasi liwet yang hangat, gurih dan enak yang bikin kenyang dan bikin nagih pastinya ya.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dan Sarang Perempat masih di Dandaman Banua dengan kuliner dari daerah Solo, Jawa Tengah ya. Tadi kita sudah infokan tentang Selat Solo, kemudian makanan lainnya adalah nasi liwet. Terus dalam Sarang Perempat ada juga timlo. Nah, timlo ini adalah menu sejenis sup. Isiannya itu adalah suwiran ayam, kemudian potongan sosis, ada ati ampela juga, telur pindang ya. Jadi sesuai namanya, timlo ini disajikan dengan kuah yang bening dan kaya akan rempah. Nah, ini yang kemudian membuat cita rasanya begitu gurih dan cocok untuk disantap kapan saja dan Sarang Perempat. Ya, dari sekian banyak jenis menu timlo, yang paling populer itu adalah timlo Sastro. Timlo Sastro di Pasar Gede. Jadi selain terkenal dengan tempat ini, juga legendaris karena sudah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu ya, dan Sarang Perempat ya. Fakta menariknya, timlo ini tidak hanya dijual di pasar, tapi juga kerap disajikan dalam acara-acara keluarga di Solo, karena memang rasanya yang cocok di lidah oleh semua kalangan. Selain sup timlo, ada sup matahari dan Sarang Perempat. Kalau menu yang satu ini dianggap unik dan langka di Solo, sebab memang tidak semua warung atau tempat makan yang menjual sup matahari ini. Jadi agak sedikit sulit ya untuk bisa menemukannya. Nama sup matahari sendiri itu diambil karena penyajiannya layaknya bunga matahari, cerah, kuning, dan juga mempesona. Jadi bagi masyarakat sekitar, sup ini menjadi simbol harapan cinta bagi para pasangan ya. Makanya menu ini akan banyak disajikan di acara pernikahan. Layaknya sup pada umumnya, kita akan bisa menemukan kombinasi jagung, kemudian ada wortel juga, ada jamur, ada daging ayam, sampai telurnya ya, ada Sarang Perempat ya. Yang menarik ini adalah ternyata sup matahari ini menjadi simbol harapan cinta bagi pasangan ya, karena oleh karena itu ini banyak disajikan di acara-acara pernikahan ya. Selanjutnya ada tengkleng ya, dan Sarang Perempat, tengkleng. Tengkleng ini termasuk makanan di era kapan ya, penjajahan mungkin ya. Karena ceritanya masyarakat Solo dulu itu kekurangan bahan makanan, tepatnya ketika kolonial Jepang ya. Jadi mau tidak mau mereka harus kreatif untuk membuat olahan yang mengenyangkan. Akhirnya jatuhlah pilihan ke jeroan dan tulang kambing. Itu dimanfaatkan untuk menjadi menu sehari-hari. Kalau sekarang satu porsi tengkleng ini disajikan lebih bervariasi ya, karena memang menggunakan daging yang masih menempel di tulang, ada juga jeroannya, ada kuping, pipi, dan kepala kambing sebagai pelengkapnya. Wah, yang suka kambing mungkin ini patut buat dicoba ya.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama cacapan asam.

Iya, Batimung ini adalah sauna tradisional Banjar lah, Batimung. Ini biasanya itu dilakukan ketika seseorang akan melangsungkan hari bahagianya lah, supaya jadi orang tuh kada tapi bapaluhan. Nah, atau juga untuk kesehatan bisa lah. Oke, dan sarang perempuan sudah bawa kita di menit ke 45 dari pukul 10 pagi hari ini, Batimung dari Putri Syahila. Kita masih di info kuliner dari daerah Solo, Jawa Tengah ya. Selanjutnya dan sarang perempuan ada Brambang Asem. Nah, Brambang Asem ini adalah salah satu menu spesial di Solo yang memang cocok dimakan langsung atau juga bisa dijadikan lauk ya. Makanan ini mirip pecel, merupakan daun, isinya daun ubi jalar yang direbus, kemudian disajikan dengan siraman saus atau bumbu yang terbuat dari bawang merah bakar. Terus itu ditumbuk bersama asam jawa, terus ada terasi juga, ada cabenya dan gula jawa ya. Sesimpel itu ya dasar perempatnya, tapi digemari oleh masyarakat karena memang memiliki ciri khas. Semakin uniknya lagi, Brambang Asem ini bisa disajikan dengan daun pisang, dengan tempe gembos ya, yang hangat itu sebagai pendampingnya. Tapi kalau daun pisang tadi bukan direbus terus dimakan ya. Daun pisangnya itu hanya untuk alas. Nah, jadi ada tempe gembos utamanya ya, yang digoreng hangat. Kemudian tadi ada daun ubi jalarnya ya, disiram dengan saus atau bumbu yang terbuat dari bawang merah yang dibakar dan ditumbuk bersama asam jawa, terasi, cabai dan gula jawa. Nah, selain itu dan sarang perempat ada sate kere. Kalau kere itu orang Jawa bilang itu miskin itu ya. Tapi mungkin enggak begitu maksudnya ya. Kita coba cari tahu dulu. Nah, sesuai namanya kere dalam bahasa Jawa itu berarti miskin, ya kan? Dan katanya kalau tidak punya uang. Sate kere ini muncul ketika warga miskin di zaman dulu itu menyantap hidangan nikmat, tetapi terbatas biaya untuk membeli daging ya. Alhasil mereka menggunakan ampas tahu atau juga jeruan sapi yang dibuat seperti sate ya. Namun sebelum dibakar, ampas tahu atau jeruan ini akan diolah terlebih dahulu dan dicampur dengan bumbu bacem ya. Barulah kemudian dibakar dan diguyur bumbu kacang layaknya seperti sate daging atau seperti sate daging pada umumnya gitu ya. Jadi makanan ini biasanya dinikmati bersama lontong. Ya, berarti kan sama dengan sate-sate pada umumnya ya, cuman bahan dasarnya ini terbuat dari ampas tahu ya, atau boleh tadi seperti tempe gembos itu juga dari ampas tahu ya. Kemudian ada jeruan ya, ini jeruan sapi yang dibikin untuk sate, ini namanya sate kere. Nah, selanjutnya ada tahu kupat ya, dan sarang perempat. Tahu kupat ini adalah sebuah menu klasik ya, yang penuh dengan isi. Nah, maksudnya ini gimana nih? Nah, menu tahu kupat ini tidak hanya berisi tahu ternyata ya, atau kupat saja, melainkan ada kolnya, kemudian ada mie kuning, ada tahu, ada toge, bahkan bakwan yang disiram dengan kuah manis khas Jawa. Kuah ini terbuat dari kecap dan bawang putih yang dilengkapi dengan bawang goreng dan kerupuk ya. Nah, jadi kalau di Solo sendiri warung tahu kupat Pak Gombloh atau tahu kupat Bu Siti ini menjadi satu tempat favorit pelancong ya. Jadi kita bisa datang untuk mencicipi langsung cita rasanya tahu kupat itu seperti apa ya. Ada tahok juga ya dan sarang perempat. Tahok ini mirip dengan puding ya. Itulah yang menggambarkan tahok, menu khas Solo yang dibuat dengan bahan kacang kedelai yang dihaluskan. Terus sari-sarinya itu diambil untuk dipadatkan ya. Jadi nantinya tahok ini akan disajikan dengan kuah rebusan jahe serai, pandan dan sedikit garam, juga daun jeruk. Jadi saat menikmati itu tidak hanya enak dirasakan saja, melainkan juga bisa sekaligus menghangatkan perut kita karena campuran rempah-rempah yang ada di dalamnya ya. Itu tahok. Nah, ada juga sate buntel ya. Kalau tadi sate kere ini ada sate buntel. Apa itu? Coba kita lihat dulu.
Jadi kuliner Solo yang cukup legenda ini memang banyak jadi favoritnya banyak orang di Solo sana ya. Berbeda dari sate pada umumnya, sate buntel ini menggunakan daging kambing yang sudah dicincang-cincang, kemudian dibungkus dengan lapisan lemak tipis dan dibakar di atas bara api. Hasilnya wow, gurih ya, dan memiliki aroma khas yang akan disajikan. Biasanya sate buntel ini akan disajikan dengan sambal kecap atau sambal rawit. Dan untuk menyempurnakan cita rasanya, ada dua warung yang dianggap paling populer di sana, sate buntel Mbok Galak dan sate kambing Hajah Bejo. Jadi jangan kaget ya kalau tempatnya ini ramai, karena memang menunya ini sangat favorit ya di masyarakat Solo, yaitu sate buntel. Nah, ada juga Serabi Noto Suman. Wah, Serabi Noto Suman. Ini sejak tahun 1923, Serabi Noto Suman ini sudah menjadi ikon kuliner manis yang penggemarnya banyak ya. Kue ini terbuat dari adonan tepung beras dan santan yang dimasak dengan cara tradisional, yaitu dengan tungku arang. Ada dua varian rasa dari kue ini, yaitu coklat dan original. Dan yang menjadikan kue ini unik itu adalah tekstur di bagian tengah yang lembut, dan di pinggir-pinggirnya itu agak sedikit kering ya. Meski hanya serabi saja, tapi cita rasanya itu yang bikin orang-orang tuh rela antri panjang dan lama. Nah, kalau kita ke Solo bisa menemukan di area Jalan Muhammad Yamin ya. Ini banyak di pinggir jalan orang-orang yang jualan Serabi Noto Suman ini ya. Jadi ada beberapa varian tadi, coklat dan original. Tergantung selera kita mau pilih yang mana. Terus lagi ada Soto Gading ya, dan Serang Perompat. Kalau kita mau makan yang seger-seger setelah mungkin perjalanan panjang yang melelahkan, nah, Soto Gading ini adalah solusi yang paling tepat. Menu yang satu ini memiliki kuah bening dan kaya juga akan rasa gurih rempahnya. Disajikan dengan suwiran ayam, ada nasi hangat, ada taburan seledri dan bawang goreng. Jadi kuliner ini tuh sangat cocok kalau dinikmati di semua waktu ya. Mau pagi, siang, sore, malam, mau cuaca panas ataupun cuaca hujan, pokoknya oke aja kalau makan Soto Gading ini. Untuk menambah kesempurnaan cita rasanya, kita bisa menambahkan juga lauk pendamping, ada tempe gorengnya, ada sate usus, ada perkedel ya. Nah, kalau di sana tuh warung sotonya yang paling terkenal ada di dekat Keraton Surakarta. Bahkan dulu Presiden Jokowi pun sering mampir ke sini untuk menikmati Soto Gading ini. Ternyata ya rasanya memang senikmat itu, dan bisa menjadi penyegar badan setelah kita lelah beraktivitas. Ya, dasar perempat itu tadi menu-menu makanan khas dari daerah Solo, Jawa Tengah. Ya, sebenarnya masih banyak, tapi mungkin nanti dalam waktu dan kesempatan kita akan sajikan lebih lengkap lagi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kalangkala adalah nama makanan berkuah sejenis sayuran. Meskipun makanan khas Kalimantan Selatan ini dianggap sebagai sayur, tapi bahan utama yang disajikan adalah buah. Buah kalangkala mempunyai bentuk bulat, warnanya merah muda ketika matang, dan banyak tumbuh di hutan Kalimantan. Buah kalangkala mempunyai daging yang lembut dan rasanya mirip dengan alpukat. Buah ini umumnya dimakan bersama kuah yang diberi cabai, meskipun ada juga yang tidak menggunakan cabai, tergantung selera pembuatnya. Untuk kuahnya berwarna bening dan rasanya gurih. Kuahnya sendiri hanya ditaburi sedikit garam sebagai penyedap, sehingga sayur kalangkala ini benar-benar menjadi makanan dengan bentuk penyajian yang sangat sederhana. Biasanya, sayur ini dimakan bersama ikan, sambal, dan nasi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Kesanan semangat membangun masyarakat yang lebih sehat ditunjukkan Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Kota Banjarbaru melalui aksi penyuluhan deteksi dini dan risiko kanker. Pada acara yang digelar di kawasan depan Balai Kota Banjarbaru bertepatan dengan Car Free Day Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini menyasar masyarakat dari seluruh elemen Kota Banjarbaru yang memadati kawasan CFD. Momentum itu dimanfaatkan YKI Cabang Banjarbaru Gasan mengajak masyarakat memahami pentingnya deteksi dini, menerapkan pola hidup sehat, serta meningkatkan kesadaran bahwa kanker dapat dicegah dan peluang kesembuhannya jauh lebih besar daripada ditemukannya sejak dini. Aksi sosial ini melibatkan jajaran pengurus YKI Cabang Banjarbaru yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, sampai penyintas kanker. Sebelum penyuluhan dimulai, YKI Cabang Banjarbaru bersama komunitas Jantung Sehat mengajak masyarakat mengikuti senam bersama. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai kegiatan yang itu, sekaligus juga menjadi pengingat bahwa aktivitas fisik merupakan salah satu langkah sederhana dalam menjaga kesehatan dan juga menurunkan risiko berbagai penyakit termasuk kanker. Ketua YKI Cabang Banjarbaru Atika Anggraini Sirajoni menyampaikan bahwa kehadiran YKI di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen Gasan menjadi mitra sekaligus sahabat bagi seluruh warga Banjarbaru dalam menghadapi tantangan penyakit kanker. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

kasih dan sanak Anda masih bersama kami di kesempatan pagi jelang siang hari ini di ruang UMKM, dan seyogyanya kami hadirkan pelaku UMKM yaitu Ibu Nur Hayati, owner jajanan Risol Zainab. Tapi karena sesuatu dan lain hal ya, hari ini ternyata kita tidak bisa hadirkan acara ruang UMKM karena sesuatu dan lain hal ya. Semoga tidak membuat Anda kecewa. Insya Allah nanti dalam waktu dan kesempatan kita bisa hadirkan kembali para pelaku UMKM di ruang UMKM ya.

0: ditukarlah. Jual.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Seperti yang sudah saya informasikan tadi, seyogyanya ruang UMKM ini diisi oleh pelaku usaha risol ya. Tapi pada hari ini mohon maaf acara tersebut karena sesuatu dan lain hal tidak bisa kami hadirkan untuk Anda ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dan kesempatan kita bisa hadirkan beliau ya. Ya karena tadinya pelaku usaha yang hadir ini pengusaha ataupun UMKM dengan usaha risol ya. Nah, kita akan coba aja mengetengahkan info tentang peluang usaha risol. Ya, dan sanak perempat, peluang usaha risol ini merupakan salah satu kegiatan usaha yang memang banyak diminati oleh masyarakat ya. Nama olahan makanan risol patinya ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Risoles adalah sejenis makanan camilan atau jajanan khas dari daerah Jakarta ini sebenarnya. Nah, risoles dalam bahasa Belanda disebut risole. Pastry yang berisi daging cincang serta sayur-sayuran yang digulung dadar yang kemudian diberi lapisan tepung panir, digoreng sampai kecoklatan. Nah, isi di dalam risoles ini sendiri bisa berupa potongan daging sapi cincang atau bisa juga daging ayam ya, daging ikan ataupun juga udang serta sayur-sayuran seperti kentang, ada wortelnya, ada jamur kancing. Sedangkan untuk kulit dadar atau risoles, pada risoles ini dapat dibuat dari bahan-bahan ya seperti tepung jagung, kemudian ada mentega, kuning telur, serta air susu. Nah, saat ini risol sendiri itu telah hadir dengan sensasi baru, macam-macam varian ya dan sarang perompat ya. Nah, ada juga yang namanya risol setan. Seperti apa itu ya? Mungkin bagi orang-orang yang suka pedas, ini bisa menjadi hal yang patut buat dinikmati ya, karena pedasnya yang luar biasa. Kenapa dinamakan risol setan? Ini ternyata ada filosofi di balik risolnya. Diambil dari sensasinya yang sangat pedas. Ini merupakan cabai rawit merah mentah dan kacang tanah goreng ya. Sensasi nikmatnya itu akan didapat setelah kulit risolnya yang digoreng renyah bersentuhan dengan sambal setan ya. Kalau kita penasaran, mungkin ingin ada yang mencobanya di rumah, kita mau kasih resepnya nih. Utamanya bagi sobat ataupun dan sarang perompat ya yang suka-suka pedes. Nah, ini bisa coba risol setan. Yang pedesnya luar biasa karena memang pakai cabai rawit banyak ya. Nah, untuk bahannya sendiri, bahan kulit risolnya itu bisa disiapkan 100 gram tepung terigu atau protein sedang. Seperempat sendok makan tepung kanji ya. Nah, sekali lagi 100 gram tepung terigu, protein sedang. Kemudian seperempat sendok makan tepung kanji, satu butir telur ayam, dan garam secukupnya, serta 300 ml air, dan tepung panir ya. Kalau isiannya, nah ini bisa dengan 2 siung bawang putih yang dicincang, kemudian 1 buah daun seledri, 1 buah kentang, 1 buah wortel, dan 1 sendok makan blue band dan 2 buah cabai besar yang dihaluskan. Ada pala bubuk secukupnya, ada gula pasir, ada garam, lada halus dan minyak goreng. Nah, kemudian dan sarang perompat, untuk langkah-langkah pembuatannya sendiri kita bisa potong kecil-kecil wortelnya dan kentangnya tadi ya buat isian. Terus bahan kulitnya itu dicampurkan tepung terigu, tepung kanji, telur, garam. Kita aduk-aduk sampai rata adonannya, jangan sampai ada yang bergerindil ya. Nah, setelah itu untuk bahan isi tadi kita panaskan wajan menggunakan margarin dan sedikit minyak goreng. Kita cincang dan tumis bawang putih sampai kecoklatan.
Setelah itu kita tambahkan cabai merah yang telah dihaluskan, masukkan juga wortel sama kentang yang sudah kita potong kecil-kecil ya. Tambahkan sedikit garam, ada pala bubuknya juga, gula, lada, dan 100 ml air supaya kentangnya itu mudah matang. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai rata ya. Untuk kulitnya, cara buatnya, tadi bahan isiannya ya untuk kulitnya ini ada tepung terigu, tepung kanji, telur, air, garam yang kita aduk sampai rata, jangan sampai ada yang bergerindil ya. Kita panaskan dulu teflonnya dan pastinya yang anti lengket ya. Kita tuangkan adonan yang sudah dibuat, angkat kulit selagi matang dan langsung isi dengan bahan isi yang sudah kita buat tadi ya. Jadi setelah semua risoles terisi, kita lumuri dengan adonan kulit agar tepung panirnya itu bisa menempel. Nah, habis itu kita goreng aja ya. Ini resepnya untuk membuat risol pedas tadi yang mudah, cara pembuatannya, dan kita yang sangat gemar dengan olahan makanan risol ini bisa mencoba di rumah. Kita bisa kembangkan lagi menjadi usaha sampingan ya, untuk bisa menambah pendapatan ekonomi keluarga. Itu tadi salah satu yang variannya pedas ya. Banyak sih sebenarnya, tergantung selera dari Anda ataupun konsumen yang akan membeli produk kita, mau varian yang seperti apa ya. Tadi bisa isian daging, ayam, atau juga sekarang ini yang lagi-lagi tren tuh banyak ya, isiannya ada rasa coklat, matcha, dan lain sebagainya. Terus berkembang ya. Nah, kita akan lanjut lagi nanti bincang-bincang tentang usaha risol ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: Ya, dan sana pro 4, sementara sudah 45 menit dari pukul 11. Kita masih dengan info tentang peluang usaha resort. Ya, dan sana pro 4, tadi kita sudah ketengahkan bagaimana peluang usaha resort ini. Kemudian resepnya itu salah satunya saja tadi ya, resep risol setan. Karena memang rasanya yang pedas tadi ya, bahan-bahannya digunakan juga banyak cabenya. Nah, dasar perempat untuk berbagai olahan makanan ringan ini pastinya sudah banyak yang dijual oleh para pengusaha makanan ya. Risol ini merupakan salah satu makanan sederhana yang memang cocok untuk konsumsi masyarakat baik siang ataupun sore hari atau bahkan malam hari ya. Dalam proses pembuatan risol, utamanya tadi yang kita bahas adalah risol setan, ini terbilang cukup mudah ya, dan merupakan makanan yang harganya juga terjangkau, rasanya juga enak, pas buat di lidah ya. Usaha risol ini bertujuan untuk bisa meningkatkan ekonomi bagi pengusahanya sendiri ya, terutama ingin berusaha membuka usaha risol ini, serta juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang cenderung menyukai makanan cepat saji ya. Ada juga yang menjualnya atau menawarkan makanan risol ini yang beku, cepat saji, yang bergizi dan punya kandungan serat yang baik juga bagi tubuh kita. Nah, kalau belinya yang frozen atau yang beku, kita bisa simpan dulu di freezer ya, dan ketika kita ingin menyajikannya langsung kita goreng aja, jadi lebih cepat, lebih simpel untuk dikonsumsi ya. Dalam menjalankan usaha risol ini sendiri berlangsung langsung dipasarkan ya, bisa kepada konsumen atau juga lokasi pemasaran yang dipilih untuk menjalankan usaha risol ini juga bisa membidik lokasi yang strategis seperti di kawasan kampus, di kawasan perkantoran atau juga kawasan pusat perbelanjaan ya. Untuk sasaran konsumen yang bisa dituju itu adalah semua kalangan masyarakat. Ya, dan Sanak Pro 4 mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu inspirasi ya, untuk Anda barangkali yang ingin juga membuka usaha risol ya. Jadi sudah kita sajikan juga resepnya yang bisa dicoba ya, kalau belum pengen buka usaha sendiri, untuk konsumsi sendiri dulu, kemudian testimoninya perlu ya. Kita kasih testernya dulu untuk orang-orang terdekat, mungkin teman, sahabat, teman keluarga, gimana coba rasanya, kalau memang pas buat di lidah mereka atau dinilai cukup enak ya, gak apa-apa, coba-coba aja buka usaha bikin risol ini ya, siapa tahu bisa menjadi penghasilan ya, penghasilan tambahan bagi keluarga yang pastinya juga bisa dapat cuan banyak ya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Mat, udah selesai belum, Mat?
5: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
4: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
5: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
4: Aduh, kebiasaan.
6: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
7: Oh, lo, tahu lah.
8: Kenapa, Bang Amat?
7: Katanya nih, lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang, lo hai.
8: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
7: Dari WhatsApp group, lo hai. Lawan dari media sosial.
8: Nah, dari media sosial pulang.
7: Iya, lo hai.
8: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
7: Karena tahu pasti, Bang, siapa nama membagikan beritanya nih, lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak, lo hai. Dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya, nih.
8: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
7: Kade, Bang. Makanya nih aku nih betakun non dirimu, lo hai.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
9: Saring sebelum sharing.

Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana, kualitas udara di Kota Banjarbaru memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, konsentrasi partikulat halus PM2.5 mencapai 497 mikrogram per meter kubik. Pada Senin pagi 20 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, angka itu masuk dalam kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah di Banjarbaru sejak baisukan hari, terutama wilayah kawasan Bandara Internasional Samsudin Nur. Dari pantauan jarak pandang menurun dan aroma asap menyengat mulai dirasakan warga, terutama di kawasan Landasan Ulin dan Trikora. Salah seorang warga Landasan Ulin, dia mengaku kondisi kabut asap pagi itu sangat tebal dan pagi ini kabutnya tebal sekali, napas menjadi terasa sesak. Keluhan serupa disampaikan Yayat, warga Trikora, yang mengatakan asap yang menyelimuti wilayahnya sangat pekat dan berbau menyengat. Kondisi tersebut membuat warga khawatir terhadap dampak kesehatan, terutama risiko terkena infeksi saluran pernapasan akut ISPA lawan juga gangguan pernapasan lainnya jika paparan asap terus berlangsung. Dan masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, disarankan menggunakan masker respirator seperti N95, memperbanyak konsumsi air putih, lawan juga mengurangi paparan asap sehingga kualitas udara kembali membaik. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan ataupun di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi dan

Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Irasara Prompa tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana Kalimantan Selatan masih menghadapi persoalan klasik berupa kekurangan tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan sekolah luar biasa SLB. Kondisi nang ini dinilai berpotensi mengganggu pemerataan layanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah nang ada di daerah dan wilayah pinggiran. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Kalimantan Selatan, kebutuhan guru nang belum terpenuhi itu mencapai 1.140 orang. Rinciannya meliputi kekurangan 212 guru SMA, 520 guru SMK, dan 408 guru SLB di seluruh kabupaten dan kota. Persoalan yang ini mengemuka dalam rapat kerja antara Disdikbud Kalsel dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Selasa 14 Juli 2026. Pertemuan yang ini membahas berbagai persoalan pendidikan termasuk langkah strategis gasan mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang terus terjadi setiap tahunnya. Kepala Bidang Pembinaan SMA di Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat STMT, menyampaikan bahwa kebutuhan guru masih menghadapi tantangan karena proses pengadaan aparatur harus mengikuti regulasi pemerintah pusat. Silin menyebutkan pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi secara bertahap. Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Disdikbud Kalsel juga menyiapkan solusi jangka pendek agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Langkah ini dilakukan sembari menunggu kebijakan yang lebih permanen terkait pemenuhan formasi guru. Sementara itu, Komisi 4 DPRD Kalsel menilai persoalan kekurangan guru terus segera mendapatkan solusi konkret. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penyusunan peraturan gubernur pergub yang mengatur mekanisme pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jihan Hanifah SH, menyampaikan sekitar 500 guru diperkirakan memasuki masa pensiun setiap tahun, sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat. Menurutnya, rekrutmen yang berjalan saat ini belum mampu mengimbangi jumlah guru yang pensiun. Komisi 4 DPRD Kalsel juga mendorong Disdikbud menjalin kerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Guru Pendidikan Universitas Sambung Mangkurat agar lulusan baru dapat mengisi kekurangan guru di berbagai sekolah. Demikian Habar Perempat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih Dang Sana yang masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Anda yang mendengarkan melalui FM 87,7 atau juga di 105,9 MHz ya. Di siang hari ini dalam Raga Pusparaga Nusantara, kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air ya. Sambil juga kita akan memberikan satu informasi ini tentang bagaimana kita mengenal budaya, terutama sekali mengenal lebih dekat suku Banjar, sejarah budaya dan tradisi yang masih lestari ya. Utamanya nanti kita akan ketengahkan budaya Basalamatan. Ya, dasar perempat yang jelas suku Banjar ini adalah salah satu suku besar di Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Kehidupan masyarakat Banjar juga sudah berkembang sejak berabad-abad lalu dan masih terus bertahan sampai saat ini ya. Baik di kampung halaman ataupun juga di berbagai daerah di perantauan. Ya, dan sana identitas suku Banjar ini erat kaitannya dengan sejarah, agama dan juga kebudayaan yang unik dan kaya akan nilai-nilai tradisi ya. Suku Banjar terbentuk ini dari percampuran beberapa kelompok etnis asli Kalimantan ya, seperti Dayak, Melayu dan juga ada Jawa ya. Sejarah panjang suku Banjar sendiri itu tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Kesultanan Banjar di abad ke-16. Kesultanan ini sendiri menjadikan Islam itu sebagai agama resmi sehingga masyarakat Banjar tumbuh dengan identitas keislaman yang sangat kuat sampai saat ini ya. Selain itu suku Banjar juga dikenal sebagai perantau ulung. Banyak orang-orang Banjar yang merantau ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei. Nah, hal inilah yang kemudian membuat budaya Banjar semakin dikenal dengan luas.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan sekarang perempat, kita masih dengan mengenal tentang budaya daerah Banjar ya. Nah, salah satunya bahasa dan sanang. Bahasa Banjar ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari di masyarakat Banjar dan punya beberapa dialek ya. Ada dialek Banjar Hulu dan Banjar Kuala. Bahasa Banjar juga menjadi salah satu alat penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Banjar meskipun banyak orang Banjar yang fasih berbahasa Indonesia. Budaya Banjar kaya akan nilai tradisi yang diwariskan turun-menurun. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Banjar ini dikenal religius, menjunjung tinggi adat, serta memiliki etos kerja keras terutama dalam berdagang ya. Dan sana beberapa tradisi khas Banjar, antara lain itu ada upacara Batumpang, yaitu menyambut kelahiran anak. Kemudian Mbak Ayun Maulid, ritual keagamaan yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kesenian musik panting yang khas ya. Selain itu dan sarang perempat ada kuliner Banjar yang juga tidak kalah populer seperti soto Banjar, ada ketupat kandangan, sampai dengan beragam wadai. Wadai itu kue ya, kue tradisional. Seperti ampara tatak atau juga bingka, ada juga bingka barandam. Ya, ini menjadi ikon kuliner Banjar yang selalu dicari wisatawan ya. Nah, dan sarang perempat selain itu rumah adat Banjar, yaitu rumah bubungan tinggi. Ini pun menjadi warisan budaya penting ya. Rumah tradisional bubungan tinggi ini memiliki atap yang menjulang tinggi dengan makna filosofis yang mendalam, serta juga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Banjar. Ya, suku Banjar pun tersebar di berbagai daerah ya, terutama Kalimantan, ada juga di Sumatera. Kemudian suku Banjar ini pun ada di Jawa sampai ke Semenanjung Malaya. Meskipun hidup berdampingan dengan budaya lainnya, yang jelas mereka tetap menjaga identitas Banjar melalui bahasa, adat, dan juga kuliner.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Ha, depo kau kau. Lalu wari kau masa memukul nampak. Sebetul tiga tapak aji be.
2: Ya macam mana nak masa bang? Buat tengok belakang tu bang. Merehlah abi, cabelah abi, sengkal nak ada belakang begini yo.
1: Ha, kunyah sengkal ke kau.
2: Awak ada orang kerja.
1: Kerja apa lagi?
2: Basing nak.
1: Nak tahu desain banyak ke kau. Jual rumah kau ke kau ha.
2: Jual?
1: Ha, mau sama kau jual eh.
2: Ayuh.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, dan sekarang perempat masih tentang berbagai budaya daerah Banjar, Kalimantan Selatan ya. Nah, ada budaya basalamatan atau selamatan. Ini adalah tradisi doa bersama yang mengakar kuat pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tradisi ini sendiri dilakukan sebagai wujud rasa syukur ya, dan tolak bala atau juga memohon keselamatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, masyarakat itu biasanya menyajikan hidangan-hidangan khas ya, seperti lakatan atau nasi ketan atau juga berbagai kue-kue tradisional. Ya, dan sanak perempat, untuk praktek basalamatan sendiri ini menggabungkan nilai-nilai ajaran Islam dengan kearifan lokal di Kalimantan Selatan ya. Biasanya itu dipimpin oleh seorang tokoh agama atau kaum. Acara ini sendiri bertujuan untuk selamat ya, bersyukur atas rezeki atau pencapaian misalnya ya, seperti menempati rumah baru, nah, berselamatan rumahnya rejar orang Banjar, atau juga bertujuan untuk syukur tahap kehidupan, misalnya diadakan saat momen kelahiran, batasmiahan atau baakikahan lah. Ada juga hatam Al-Quran atau batamat, hingga peringatan kematian, misalnya peringatan 40 hari ataupun 100 hari atau menyeratus jari orang Banjar lah. Atau bertujuan selamatan ini mempererat tali silaturahmi yang menjadi sarana gotong royong dan juga menjaga keharmonisan antar warga. Ya, kita bisa melihat hal ini mengenai akulturasi nilai keislaman dan adat istiadat ya, melalui dokumentasi tradisi keagamaan suku Banjar ya, kita akan bisa melihat secara detail di sana. Nah, sekilas tentang budaya basalamatan yang memang menjadi satu tradisi juga di daerah atau di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan ya. Sudah banyak yang kita bahas di kesempatan hari ini seputar budaya dari Kalimantan Selatan atau budaya suku Banjar. Semoga bisa menambah informasi ataupun wawasan budaya bagi kita yang saat ini sedang bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.
1: Sama daun aku dibesarkan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
3: Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
4: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.
5: Seger banget.
6: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
5: Eh, emangnya kenapa?
6: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
5: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Yang senang air mancur di depan kantor PAM Bandar Masih yang tidak lagi menyemburkan air belakangan menjadi perhatian. Kondisi yang ini seolah menjadi pertanda awal datangnya musim kemarau yang mulai membawa ancaman terhadap ketersediaan air bersih di kota Banjarmasin. Diketahui memasuki musim kemarau, intrusi air laut ke sumber air baku mulai terjadi. Namun, PAM Bandar Masih mengklaim kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan masih berada dalam kondisi aman. Direktur Utama PAM Bandar Masih Julbadi menyampaikan bahwa kadar garam pada air baku saat pasang saat ini tercatat sekitar 15 mg per liter, jauh di bawah ambang batas maksimal 250 mg per liter sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Mengantisipasi potensi memburuknya kondisi saat kemarau semakin panjang, PAM Bandar Masih mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pasokan air bersih tetap lancar. Salah satunya dengan melakukan pembersihan intake secara rutin. Dan selain itu, PAM juga menyiapkan skema water mixing atau pencampuran air dari instalasi pengolahan air IPA 1 dan IPA 2 apabila kadar garam di air baku mulai mengalami peningkatan signifikan. Tidak hanya fokus pada pengolahan air, PAM Bandar Masih juga terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 2 terkait lawan pengaturan pintu air bakula. Langkah yang ini dilakukan agar distribusi air tawar tetap seimbang, gasan memenuhi kebutuhan masyarakat petani hingga petambak. Menurut Julbadi, kondisi ke depan sangat tergantung pada curah hujan. Apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang tanpa hujan, intrusi air laut berpotensi semakin meningkat. Karena itu masyarakat diminta mulai melakukan langkah antisipasi dengan menggunakan air secara hemat dan menyiapkan cadangan air di rumah. Demikian Habar Propat Ulun Rinda, salam budaya.

Ya, terima kasih Nasana Pro4 masih bersama kami, Pro4 Suara Budaya Nusantara. Kita akan segera mengikuti siaran berjaringan di kesempatan siang hari ini bersama RRI Jakarta dan Pekanbaru dalam Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekanbaru hari ini ya. Gimana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi federnya atau apa. Suaranya kecil. Masih. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu. Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih, dewekan. Ini paling sama boneka ondel-ondel nih, dua. Baik, gimana di Pekanbaru hari ini, Kak Fajriyah? Ah,
2: tenang banget,
1: enak piknik
2: nih.
1: Iya.

0: bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajri ya bisa, dan juga narasumber ya bisa dilihat juga di RRD Visual RRNet, download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajri, hari ini kita bakal bahas tema apa ya? Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Bang Jo.
0: Iya, sehat ya Bu ya.
1: Iya. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo, dia akan sapa dulu ya. Untuk ada yang ingin bergabung di suara budaya Nusantara kali ini, seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606, atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
0: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajria dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
2: Salam Ananda yang cantik.
1: Ibu juga enggak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia beda 5 tahun aja ya Ibu ya. Ibu, ini bukan kali pertama kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Ma'andam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Ma'andam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Ma'andam itu apa?
2: Oke, Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Ma'andam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
0: Oh, perias pengantin.
2: Iya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau, bahasanya Ma'andam. Oh. Jadi yang dandani, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Ma'andam.
0: Oke, siap.
1: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
2: Sangat betul.
1: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Pun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab, dan apa nih beda antara tiga ini Pun?
2: Saya mau berpantun dari
1: silahkan, Bun.
2: Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong.
1: Why?
2: Buahnya jatuh tepi sungai.
0: Why?
2: Sudah lama lah niat terkandung. Tidak berjumpa dengan Bang Jo.
1: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
0: Iya, Bun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
1: Oke, lanjut Bun.
2: Pada hari ini kita membahas tentang adab dan etika. Jadi apa yang dikatakan adab? Adab itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Dan sebelum hukum Barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian dihubungkan dengan hukum kita. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sara, sara bersendikan kita bulat.

0: jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun, ya?
1: Ya, bagian dan, adab dan etika.
0: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
1: Kita boleh menerapkan, harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa menghindar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat dan adab itu kita mulai dari dalam rumah, di bawah, di luar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
0: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun?
1: Ya, sangat.
0: Dan adat seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini
1: bekerja, bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi kita katakan. Karena kadang-kadang ya banyak kadang-kadang orang tua kita tidak bisa memberikan tindakan, mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benar, dan kita tidak boleh mengejar kesalahan.
0: Wanita adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etika itu tidak kita lanjut lagi pun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain?
1: Etika ini sebenarnya kalau dibuat ya, bisa dikatakan bukan tidak dikritik. Semaju apapun seperti apa yang kita, mereka masih punya etika. Kita ada perempuan, kita berkata-kata yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajar, dan mengajar itu bukan berarti kita harus memutuskan dan pernah identifikasi yang kita tidak bisa sangatkan, kita berhatiin, makanya kita akan memberikan dan sedini mungkin kita memasukkan tentang SD, SMP, SMA, sampai sudah tua.
0: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih Bun, kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya Bun? Ya, misalnya kepada sesama, yang kecil, yang besar, kalau
1: itu ada tantangan, ada pekerjaan lain, itu ada tantangan. Jadi ya banyak tidak susah. Jadi kita tidak katakan karena pertama karena era globalisasi macam itu dan luar kita tidak bisa duduk. Kita berbicara dengan anak-anak yang boleh berbicara. Kita tidak bisa kita menggunakan teknologi. Kita mengatakan tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita soal fisik saja kita tidak bisa kita mengatakan apa salah ya, kita bisa itu tidak akan masuk sebenarnya. Tapi kalau kita harus dengan ketika tadi bagaimana misalnya dapat tidak boleh anak-anak itu waktu ada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur, dan kita ada kata-kata laughing, tapi kita akan tercinta. Aduh Ananda, udah besar, bagaimana supaya ini yang sama. Dan terhadap yang tua juga itu, apalagi yang sudah tua, suami istri.
0: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita sebut ya. Sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu ya,
1: harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening kerja banyak di rumah, jatuh itu kita kan melepas kepada anak, sebetulnya kan nggak adil. Nah, mesti kita itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
0: Baik.
1: Ya, karena suami pulang dan pulang kerja kan banyak masalah di kantor di mana tiba-tiba kita di rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek, kita nanya, "Oh, Pak, ini begini enggak?" Friend, kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, "Pak, ini kok begini?" dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. ya, harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
0: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
1: Ya, atau tanya dia balik, "Pa, sudah makan?" Nah,
0: oke. Okay. Sesederhana itu ya.
1: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
0: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, Bunda Bundi. Kalau misal mau marah sama suami nih ya.
1: Ya, betul. Sangat setuju saya. Betul.
0: Nah, karena oke. Okay. Oh, lanjut dulu, Bun.
1: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Mm-hmm. Tapi penyebabnya kan manusia.
0: Betul.
1: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Mm-hmm. Karena kita tidak etika itu kita begitu kita keluar rumah kita tinggalkan. Sebetulnya mm-hmm. tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Bos bilang, "Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samtim ini?" Dia gak mau coba. "Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak." Wah, dia akan gak.
0: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun. Ya. Betul. Gak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah. Berarti ada, ya, ada something wrong ya. Nah, Bun, tapi etika ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etika yang ini?
2: pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fajria ya, sama Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Pada Bang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi habis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perompat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perompat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Ki atau
1: satu lagi? Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajriah.
2: Telepon belum ada nih,
1: kalau di Jakarta kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja. Jadi di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaanmu Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Kain songket dipakai sudah, salah kata mohon di dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pasti jujur ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kurnia boleh, silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat terima satu.
1: Boleh satu lagi. Boleh. Masih keburu satu lagi.
2: Dulu ya, ya
1: nanti di rapel. Ya. Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja tadi
1: ya. Boleh, boleh.
4: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Ribut. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo,
2: halo.
1: Halo Perompat, Assalamualaikum.
4: Salam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Yeah.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? Lanjut aja lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuman mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Sama Bang Jo ya.
1: Iya, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
7: Pertanyaannya gini aja ya, kalian ini kan mengenai ilmu
1: mungkin kalau misalnya satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita akan coba dicek ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
0: Serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Rida. Dasarnya pemerintah Kota Banjarmasin resmi memulai pemusatan pendidikan dan pelatihan pusdiklat calon pasukan pengibar bendera merah pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Sebanyak 34 calon paskibraka mulai menjalani pembinaan intensif selama sebulan penuh sebagai persiapan pengemban tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Pembukaan pusdiklat digelar di halaman basket Balai Kota Banjarmasin Minggu 19 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Muftejar. Dalam kesempatan yang itu, Zezar secara simbolis menyematkan tanda peserta dan kartu identitas ID card, dilanjutkan pemotongan pita sebagai tanda dimulainya rangkaian pelatihan. Kegiatan turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain, jajaran pembina pelatih serta 34 calon paskibraka yang terdiri atas 17 putra dan 17 putri. Dalam arahannya, Tezar menegaskan bahwa disiplin kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama peserta mengikuti pemusatan pelatihan. Sidin meminta seluruh peserta menjaga kondisi fisik dan juga mematuhi seluruh aturan yang sudah ditetapkan. Sidin juga menginstruksikan Kesbangpol untuk memastikan seluruh kebutuhan peserta terpenuhi, mulai dari fasilitas kesehatan sampai dengan kebutuhan konsumsi selama pelatihan berlangsung. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Mujain mengungkapkan pusdiklat tahun ini menghadirkan sejumlah pembaharuan, salah satunya penguatan nilai keagamaan sebagai bagian dari pembentukan karakter calon paskibraka. Sebelum memulai aktivitas setiap hari, seluruh peserta diwajibkan untuk membaca kitab suci sesuai agama masing-masing selama 5 hingga 10 menit. Tidak hanya itu, peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin juga akan menjadi warna tersendiri dalam penampilan paskibraka tahun ini. Muzain memastikan formasi pengibaran bendera akan dibuat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Demikian kabar perempat Ulun Rida, salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, dimanapun itu ya. Selamat datang kembali di Ayo Goyang, Goyang Yuk, yang akan ditemani bersama dengan Ulun Kian tentunya sampai kaina pukul 5 sore atau 17 sore waktu Indonesia Tengah dan Sanak ya. Nangke apa kabar Buan Pian seberataan, semoga kabarnya baik-baik aja dimanapun itu. Seperti biasanya di Ayo Goyang kita akan terima requestan dan Sanak Perempat ya. Jadi untuk Buan Pian seberatan yang suka dengan lagu dangdut, silahkan langsung ke dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp Perompat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539. Kemudian di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Ini sudah ada satu telepon sih yang berdering. Coba kita angkat dulu kali ya dan Sanak Perompat ya. Dengan siapa ini? Halo, assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini? Ayo goyang.
1: I love you.
0: Yani, I love you. Apa kabar, Yani?
1: I love you, panas. Harusnya kabarnya baik saja. Nah,
0: kan? Aduh, pokoknya di I love you atau di Banjarmasin hari ini panasnya full.
1: Nah, iya.
0: Bawa bedangdut aja kita, Yani.
1: Hantukin benaung, Jan.
0: Bah, hantukin mati dua kali dapatnya ini. Yani, silakan anak lagu apa, Yani?
1: Lagu apa tuh?
0: Ada pilihannya Resesi Dunia, Slow, Carmilla, Dia, Resesi Sakitnya Luar Dalam.
1: Resesi Dunia.
0: Yang mana? Resesi Dunia.
1: Ya.
0: Tahu sudah si Dini itu lagu Bang Haji, nah.
1: Salamnya buat
0: dong.
1: Haji Yanti, ditunggu suaranya. Nah, baik bedahulu aja Yanti, aku.
0: bedahulu nah, Yani. Minya bila Acer Yanti pulang, bedahulu kena 5 menit pulang.
1: Ini anak Umar Uday Fandir, aku hulu dulu.
0: Oke. Okay. Ada lagi salamnya?
1: Buat beritahuan aja, nak. Buat Kian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Yani dari I Love You ya. Kemudian yang berikutnya dari Bang Herman yang ada di WhatsApp ya. Kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum Bang Herman, Ayo Goyang.
2: Salam goyang, Kian.
0: Goyang yuk Bang Herman, apa kabarnya di Banjarbaru?
2: Panas kian enak di luar.
0: Panas lah. Kada tulak lagi gak pian ke Kalteng kada? Belum.
2: Belum lagi kian enak.
0: Oh, belum lagi lah. Pinanya mah hadang hitungan hari Jepang lagi nih tulak pulang.
2: Segujur.
0: Oke, Bang Herman silakan enak lagu apa pian di sore hari ini, Bang?
2: Oh, pilihannya kian.
0: Ini pilihannya ada Slow, Carmilla, Dia, Sakitnya Luar Dalam, Tarik Selimut, Di Atas Angin, Si Kecil.
2: Di Atas Angin tuh, Bang kian.
0: Di Atas Angin. Oke, siap Eri Suzan ya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya dulu Bang Herman Gasan siapa?
2: Tadi itu siapa? Anu ke Mbak Yani kah?
0: Iya, betul. Ada Acil Yani dari I Love You.
2: Salam Mbak Yani ya lo. Iya, dari I Love You. Lawan Mama siapa? Mama Madat ya
0: lo. Mama Tukang Bungkus.
2: Tukang Bungkus, saya bilang ini kesebalet saja ya lo.
0: Inggi.
2: Lawan Mama siapa?
0: Mama Pedagang kah?
2: Ya, mama itu loh, Mama Ibu Tamrin sinyal loh.
0: Iya, Mama Alpi Ibu Tamrin.
2: Iya, awan siapa Maudin Khan juga kan.
0: Maudin Khan, Gi.
2: Gue loh, saya masuk si Kayani, no, kian lah.
0: Inggi, mudahan Kayani sehat selalu, nah ulun gin juga menanti kabar Kayani ini.
2: Ya lawan siapa lagi tuh, si Amang Hadi juga di Laloh ya loh.
0: Inggi.
2: Amang Mandi di Kurau, Amang Idu di Kinta, maksudnya.
0: Yap.
2: Bakal bisa bertanda kian enak.
0: Oke deh.
2: Iya, udah sehat sama Uan ya loh.
0: Inggi, amin, pian jual lah.
2: Amin. Sehat kian ya sahabat kaya lo.
0: Amin ya robbal alamin. Sehat-sehat selalu juga Bang Herman. Terima kasih requestannya.
2: Iya, sama-sama berilan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Herman sudah bergabung. Lanjut, kita angkat lagi satu telpon yang mengudara tentunya ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Acil Yanti nih.
1: Iya.
0: Acil Yanti bemamai jar ading pian semalam. Lawas banar betelpon jar.
1: Tadi ya nih orang bekesah dulu ya nih kan ada jadi tahu kan yang di lain kada tempe tah
0: kada apa jar
1: kan tahu gitu nah kada tempe
0: asik kada tempe
1: tahu aja
0: ada celiante nih apa kabarnya sehat aja pian lo
1: alhamdulillah sehat
0: selalu dong anjar semalam kita bertemuan nah hari ini tentunya harus sehat
1: panas bujur ja panas sama ja panas tapi kan di sana musim apa kita kan dia love you
0: iya
1: nah kalau di Banjarnya ya musim-musim kayak ini pang nah anak buma di mana ada puma kan.
0: Iya bujur
1: maksudnya perumahan dah di depan di belakang di atas aja lagi kadada.
0: Bapak humaan ada di atas tuh canggih banar dah berarti wadah pian tuh teh. Bahumaannya di atap rumah kayak itu nah. Teknologi mutakhir tuh.
1: Kalau ya di atas rumah pada jemuran lagi.
0: Aduh, itu beda lagi gawiannya tuh memutik jamuran atau memaling jamuran kah?
1: Antara dua aja turun naik turun.
0: Asik naik turun.
1: Turun nah iya kan ada jam musimnya di Banjar kalau dia lebih ya kan buma gitu nah kan kalau di itu ada tanam hobi. Nah.
0: Hafal pian lah dia lebih lah nyetek orang sana.
1: Betul. Apa tadi? Anu jam marudai aja. Nah, tuh marudai orang kalua.
0: Oh, marudai. Nyepo
1: aja ada jalan aja.
0: Ini orang kalua tuh nya bepander kayak itu balun banar pian. Ih, kenapa?
1: Ini, biar nyepo ada bailon ya. Jurang belum lagi belon. Kenapa belon? Sekarang belon harau rudainya liwar.
0: Hafal banar si Din banderanya.
1: Biar aja pulang nanti bandung pulangin lah. Kalau masalah ya. Tapi ini sudah masuk ada apa-apanya.
0: Yang Acil, yang enak lagu apa ini?
1: Nah apa tadi lagunya coba
0: kan? Lu bacakan dulu lah ada slow. Ada Carmilla dia sakit di luar
1: dalam.
0: Yang mana tuh?
1: Carmilla tadi.
0: Carmilla aja lah.
1: Carmilla aja.
0: Carmilla ini hajin ngaran orang di kalua banyak juga Carmilla pian.
1: Aja lagi gak
0: salamnya kesan siapa?
1: Iya semua an aja Ginhan yang belum masuk, karena anak masuk karena kan kebanyakan pulang. Tapi kebanyakan tapi tetap ya Bapak Andir. Nah iyalah kan kada ingat bagian pertuni dari pengurusnya.
0: Kan?
1: Sampai anggotanya sampai pala lamaknya. Mudahan lah ya sehat berataan.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Salam hormat salam merdeka aja toh.
0: Tinggi. Gasan pian juga salam merdeka salam sehat juga nah Acil Yanti nah.
1: Amin nah Tinggi. Yang di TikTok juga salam kenal berataan nah. Mudahan sehatan nah kawan
0: salam
1: merdeka kena.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih dulu Acil Yanti lah.
1: Enggi sama-sama. Aku yang terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han puas dah Acil Yanti. Yani ikam kada puas lagi kada lawas betelponan lawan aku. Oke dang sana kita akan beralih ke lagu dulu. Dang sanaknya sudah ada beberapa requestan. Jadi kita putarakan dulu satu persatu. Dimulai dari Resesi Dunia. Darinya Bang Haji Roma Irama. Ini requestannya tentunya yang suka dengan Bang Haji. Ada Yani di Alabio.

0: mami.
1: KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kau memperlakukan aku.
1: Ah, kok baper kamu? Emang aku salah apa sama kamu?

ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang

di www.elitery.com. Serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan dan menonton

0: Halo, assalamualaikum. Dang Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya di Ayo Goyang. Tadi sudah ada beberapa requestan Ulun putarkan, Gasan Buan Pian Seberatan, dan yang berikutnya kita akan coba angkat telepon dari line telepon WhatsApp Perempat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum Bang Wandi.
1: Salam.
0: Ayo Goyang.
1: Goyang
0: yuk. Goyang yuk, Bang Wandi. Apa kabarnya Bang Wandi?
1: Kabarnya baik-baik aja nah.
0: Kabarnya baik-baik aja. Pasti di Kurau juga panas nih harinya.
1: Iya, panas
0: muntah. Sama aja Bang Ay. Yang penting kita nikmati aja, kita syukuri aja ya. Kalau Bang Wandi.
1: Syukuri aja ya, syukuri aja.
0: Bang Wandi, silakan anak lagu apa di sore hari ini?
1: Kenapa pilihannya lagunya nah?
0: Pilihannya ini ada Slow, ada Dia, Sakitnya Luar Dalam, Tarik Selimut, Si Kecil. Nah, yang mana pian mau?
1: Si kecil.
0: Ya. Oke, salamnya dulu dong buat siapa?
1: Salam buat Hadira di Melikala.
0: Ah.
1: Nomor sama buatnya si Irsa Tanjung nah, buatnya Abang Hakim.
0: Ah.
1: Yane.
0: Yap.
1: Mbak Yanti nah juga Memardan.
0: Ah.
1: Kaldi. Ulinkan juga si Tuah Kapicoy juga berkarya lah.
0: Oke.
1: Ya, bagian terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Wandi sudah bergabung di line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin ya. Kita coba angkat lagi satu telepon yang masuk dari line telepon reguler Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Goyang yuk, dengan siapa di mana?
2: Hadi.
0: Bang Hadi, hanya aja dapat salam tadi dari Bang Wandi nah.
2: Alhamdulillah ya Allah, salam balik ya Allah.
0: Iya, Bang Hadi ini dari Alu-Alu ya lah Bang?
2: Iya benar ya.
0: Aduh, Alu-Alu, Sanipah, aduh itu panas banar itu.
2: Iya panas.
0: Pasang lah banyunya Bang, biasanya pun panas kayak ini beberapa daerah tuh pasang. Oh surut.
2: Iya.
0: Tapi ada pasangnya.
2: Ada pasang apa kan tadi?
0: Jakanya pasang, ini pasang duit lah Bang lah. Silakan Bang Hadi, anak lagu apa Bang?
2: Lagu di luar lender ada lah.
0: Ah boleh, anak lagu apa?
2: Lagu ini ya.
0: Sebotol minuman. Halo. Nah, gangguan Nam. Ini pinanya jaringan di Alu-Alu Sanipah gangguan nih. Tapi ini kan salah dengar kalau ulun lah dang sanak lah. Ini nang ada di TikTok juga bisa dibantu nih. Tadi Sidin rasanya minta lagu Sebotol Minuman, iya kah? Oke, untuk Bang Hadi mungkin ini karena terkendala jaringan ya. Jadi teleponnya harus ulun pagat terlebih dahulu. Nanti ulun akan kalau misalkan Bebuan Pian atau Pian sendiri Bang Hadi ingin menelpon kembali, boleh silahkan bisa ditelepon ulang ya. Ini ada satu telepon yang masuk dari RRI Perempat Banjarmasin di line telepon WhatsApp kita. Kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Ayo goyang.
0: Goyang yuk. Nah, itu jawabannya.
3: Goyang yuk.
0: Nah, lagi nah. Sekali lagi. Ayo goyang.
3: Ayo goyang.
0: Goyang yuk.
3: Goyang yuk.
0: Nah, itu nah. Jawabannya.
3: Oh, itu kan jawabannya, Pak. Pak pendatang hanyar nih enggak tahu
0: lagi. Aduh, pendatang hanyar ini dari siapa nah?
3: Dari Aditya nah di Martapura nah.
0: Aditya di Martapura. Rancak ini. Mendengar di Pro 1 rancak pian lo.
3: Oh, nanger rancak kah? Anjir masuk Yona di Pro 1.
0: Oh, anjir juga di Pro 1. Oh, berarti ulun yang salah ingat nih.
3: Semalam masuk kena.
0: Bang Aditya salam kenal lah lawan ulun Kiana.
3: Ah, salam kenal Yona Diana.
0: Enggi siap. Nah, selamat datang pian di program Bedangdutan kita Ayo Goyang, menerima requestan lagu dangdut nah. Pian hendak mendengarkan lagu dangdut apa tuh?
3: Lagunya apa pilihannya tah?
0: Pilihannya ada Slow, Dia, Sakitnya Luar Dalam, Tarik Selimut. Yang mana pian hendak?
3: Nah, tarik selimut aja nah.
0: Tarik selimut, batu guring. Panas pulang harinya.
3: Tarik
0: selimut.
3: Oh, aja pakai pesangin.
0: Angin panas ya, ayo menyambur. Anu tuh napas naga api.
3: Nah, Bu Jirata.
0: Silakan salamnya gasan siapa Bang Aditya?
3: Salamnya gasan semuanya aja nah. Nama udah bergabung di Perempat ya,
0: Pak. Oke deh.
3: Sore beratan nah.
0: Inggih, siap
3: terima. Berkipas aja beratannya, Pak.
0: Selamat berkipas. Syukur kada mati lampu lagi lah.
3: Alhamdulillah mati, mau tadi mati lampu sini nah di Martapura nah.
0: Oh, Martapura. Oh, tapi setumat aja.
3: Mungkin ada apakah ya Allah kira kok.
0: Inggi. Oke, terima kasih Bang Aditya ya.
3: Iya, sama-sama. Nyambung boleh enggak?
0: Boleh. Ada siapa tuh?
3: Nah, nyambung nih. Nah, di samping nih.
0: Oh, yang di samping. Pasangan nih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Acil dengan Acil siapa ini?
4: Oma Acil lah.
0: Oh, ya, jangan Acil, kakak. Kakak.
4: Iya.
0: Kakak siapa biar nih?
4: Kakak Hana.
0: Kakak Hana, Oma, suaranya dasar bujur Hana Hani nih.
4: Wih.
0: Salam kenal ya Kak Hana ya, ulun Kiana.
4: Iya.
0: Nggih.
4: Pak suaranya gan, suaranya baik banget toh.
0: Oh mah suaranya baik banar jarhan. Pian kada melihat ulun. Baru melihat lagi pian lo.
4: Ada di TikTok.
0: Asik. Penonton di TikTok nih berarti. Han.
4: Keriting rambutnya iyalah.
0: Iya bujur banar pian.
4: Nah, iyalah. Kacamata pulang be ganteng
0: bener. Gagah ulun lah, gagah lah, gagah aja lah.
4: Gagah em di dalam karung.
0: Oh mah ini buat dalam karung pian bawa pian culik ya nah harau. Walau. Tahan anak lagu apa pian? Boleh anak lagu apa tuh?
4: Dia oleh siapa ya?
0: Dia.
4: Cita... Evita Mala.
0: Oh Evita Mala. Oke, judulnya dia tadi lah. Oke, salamnya dulu gesan siapa nih?
4: Salamnya buat yang di samping aja gini.
0: Hai, yang di samping I love you
4: toh. Salam yang tersayang.
0: Hai.
4: Buat siapa tadi ngarannya?
0: Ulun Kian.
4: Buat Kian mudahan salam kenal lah.
0: Inggi, salam kenal.
4: Mudahan sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Mudahan disayangi keluarganya.
0: Amin, Han. Semoga berjodoh nah lawan pacar, nah doakan bang.
4: Mudahan dapat pacar yang...
3: cantik.
4: Yang cantik,
0: asik. Yang manis. Asik. Yang bahenol. Oh, bahenol.
4: Hai. Masa ganteng kayak itu kan udah dapat pacar.
0: Dapat bel. Terima kasih Kak Hana ya.
4: Terima kasih atas waktunya.
0: Inggi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha mati ijar. Aduhan, salam kenal Kak Hana. Ada juga Kak Aditya yang hanya bergabung sama-sama di Martapura. Kita berarti diisi dua pasangan wayah inilah. Ada Bang Lukman dengan Nang Tersayang. Ada Mama Inur itu dari Gambut. Nah, Nang dari Martapura pulang. Ada Kak Aditya lawan Kak Hana. Nah, itu lain Mama lawan Abah tuh. Kakak kiawannya Dang Sana Kai. Oke, langsung aja Dang Sana kita beralih ke lagu berikutnya yang sudah ulun siapkan. Requestan spesial darinya Bang Wandi ya. Si kecil tadi darinya Rita Sugiarto. Ulun putarakan dulu requestan pian.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, waktu ibadah sholat asar sudah tiba. Kepada Bebuan Pian, semuanya para pendengar perempat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menjalankan ibadah sholat asar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sana perompat, suasana Ampi Teater di kawasan Tugu 0 km Banjarmasin dipenuhi ribuan masyarakat yang antusias mengumpati nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Spanyol dan Argentina yang mana berlangsung di dini hari tadi, 20 Juli 2026, hari Senin. Kegiatan yang diinisiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini turut dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Kepala SKPD, jajaran TNI Polri, serta masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin ini mengatakan nobar final Piala Dunia bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah, aparat keamanan, dan juga masyarakat. Demikian, Habar Perompak pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dan 64 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Baru aja tadi ada satu lagu dangdut Gen Z yang mengudara untuk menemani sore hari Bubuan Pian seberataan. Astaga bercanda ya, yang tentunya menemani Bubuan Pian tadi selama 2 menit 40 detikan lah ya. Nah, Dang Sanak, untuk live TikTok ulun akhiri sampai di sini terlebih dahulu ya, karena nanti jam 16.30 kita akan langsung bergabung bersama dengan VAR, visual asal review, yang mana harusnya itu kemarin, cuman karena final baru aja di pagi hari ini, jadi makanya dipindah ke hari ini. Sampai bertemu di VAR ya, visual asal review, dan jam 16.30 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Oke, kita angkat telepon berikutnya Dang Sanak Perempat dari line telepon WhatsApp Perempat Banjarmasin. Sekian yang ada di TikTok, sampai bertemu di live VAR. Kita angkat telepon dari Abah Kalbi yang ada di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Abah Kalbi, apa kabarnya Pian?
1: Kabarnya sihat aja nah, walafiat.
0: Alhamdulillah. Aduh, harinya panas banar, ini Abah Kalbi.
1: Nyamah aja nak masuk, udah mau dari pengulir nih apa aja.
0: Silakan Abah Kalbi, nak request lagu apa Pian?
1: Ada lah, di luar ano. Cumannya.
0: Di luar ini kah? Di luar apa namanya? Pilihan.
1: Ya, luar pilihan.
0: Ada. Boleh aja Pian, namun enak di luar pilihan enak lagu apa?
1: Tajamnya Karang aja nah.
0: Tajamnya Karang tuh Irfan Mansur lah.
1: Ya, bentar Sarah Sembiat aja Irfan Mansur kadang cowok kadang cewek kan.
0: Oke, siap. Silakan Abah Kalbi salamnya buat siapa?
1: Kalau bisa beritahu aja nah, kalau pendengar radio Perempat mana saja berarti.
0: Oke deh.
1: Iya, kita waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Abah Kalbi yang sudah bergabung. Nah, untuk Buan Pian yang mungkin tadi teleponnya belum sempat terangkat, sabar dulu Dang Sanaknya, kita akan putarkan dulu lagu yang sudah ditunggu-tunggu nih oleh para pendengar kita semuanya. Kita waktunya juga agak terbatas hari ini ya, karena adanya VAR nanti di jam 16.30, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Gian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Kita putarkan terlebih dahulu lagu berikutnya dari Revina Alpira dengan Sebotol Minuman.

0: Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat

Bangsa nomor 4, kita kembali bertemu di Ayo Goyang edisi berikutnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.22 waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya ulun harus izin pamit. Jangan lupa, jangan berjauh dulu, karena imbah ini dan sana akan ada VAR, visual laser review. Kita akan bahas Piala Dunia 2026 dari semifinal pertama sampai dengan final yang tadi pagi baru aja berlangsung tentunya ya. Untuk buan-buan semuanya yang mana merupakan penonton daripada Piala Dunia, jangan kemana-mana, karena setelah ini ulun akan kembali bersama dengan partner ulun Harry untuk menyiarkan dan menginformasikan dan menyimpulkan ya ringkasan pertandingan Piala Dunia dari semifinal pertama sampai dengan final Piala Dunia 2026. Tetap bersama dengan Gian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: sanak. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar rakening.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seluruhnya dimanapun Bubun Bian berada, kembali lagi bertemu dengan Kian
1: dan Harry.
0: Di mana Her?
1: Di Far
0: Visual Asal Review. Lagi dan lagi kita kembali hadir ya. Wuh, ini sudah pekan terakhir nih Her.
1: Betul.
0: Ini. Dan kita udah melihat banyak pertandingan yang, aduh, ini menguras tenaga, menguras air mata, menguras semua-muanya dikuras ya Her ya.
1: Semuanya.
0: Duit pun juga dikuras, ya, Her.
1: Penonton di luar.
0: No, penonton yeah. Duit kamu pasti pada terkuras karena hasil semifinal, perebutan juara, bahkan sampai ke final pun juga itu tidak ada yang mengira ya.
1: Betul.
0: Hah? Beli jersey juga, astaga. Bener, beli jersey. Pecah suaranya di TikTok katanya. Oh, berarti kami terlalu bersemangat.
1: Sebentar ya.
0: Nah, ini udah nih. Oke, Harry, jadi hari ini kita akan bahas dari semifinal ya, Her ya.
1: Betul banget.
0: Lanjut ke final kemarin ya. Dan di sini bisa dilihat ya baju pemenang tuh yang mana. Dari awal ya kita kan juga syukurnya tuh kita tetap Her. Awalnya kan kita pengen ganti-ganti ya.
1: Iya, sebenarnya pengen ganti-ganti.
0: Pengen ganti-ganti, tapi cuman ya, takdir ya menyebutkan dan bilang kalau udah pakai baju itu aja. Ya, ternyata juaranya ada di salah satu dari kami.
1: agak kesel ya jujur.
0: Agak kesel ya. Ini pakai duit loh.
1: Aduh, saya no komen deh.
0: Oke, dan sana kita akan mulai dulu tentunya dari yang pertama dulu ya Her ya.
1: Betul.
0: Pertandingan antara siapa Her?
1: Ya, tentu saja Perancis melawan Spanyol.
0: Aduh. Perancis dan Spanyol, ini baju yang kita pakai ini ya. Ya. Pertandingan semifinal pertama bagaimana Her?
1: Nah, pertandingan ini dimenangkan oleh tim lain tidak bukan
0: Spanyol. La Roja kembali menang. La Roja ya, aduh, Mbappe di sini bapuknya luar biasa. Aduh, ya.
1: Ini yang katanya Fantastic Four enggak fantastic banget. Dilihat-lihat.
0: Ini katanya yang tim mewah, belakang depan itu punya stok banyak gitu ya, tapi ternyata malah dikunci sama Kukurea.
1: Betul, disimpan di stok doang. Nih, Prancis tidak cuma terpuruk di semifinal, tetapi juga menelan kekalahan dengan jarak 2 gol di Piala Dunia seperti yang dialami pada 16 tahun silam. Las Blues yang tampak begitu menyeramkan dengan gaya menyerang sejak fase grup hingga perempat final terhenti di babak semifinal. Prancis kalah 0-2 dari Spanyol. La Fria Roja membuat anak asuh Didier Deschamps tidak berdaya. Gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro mengantar Spanyol ke final.
0: Aduh, ini golnya Mikel Oyarzabal sama Pedro Porro yang paling keren tuh. Golnya Pedro Porro sih.
1: Jujur, iya.
0: Padahal tuh nggak sengaja loh.
1: Oh ya?
0: Iya. Refleksi. Jadi kayak operannya tuh sebenarnya mau ke kiri kan? Mau ke kiri atau ke kanan pertahannya Spanyol. Prancis.
1: Prancis.
0: Tapi kalau nggak salah kegebuk sama kaki salah satu defendernya Prancis. Yang akhirnya boleh tuh sampai ke Pedro Porro lagi.
1: Iya.
0: Kosong ya udah shoot.
1: Selesai.
0: Nah, Les Blues malah balik. Didier Deschamps pun akhirnya harus kehilangan pekerjaannya.
1: Pensiun beliau. Nah, keunggulan jumlah pemain di tiap-tiap upaya Perancis membangun serangan juga menyulitkan lawan membangun serangan yang layak. Belum lagi kemampuan para pemain Spanyol membaca arah bola sehingga umpan-umpan terobosan yang berhasil dinihilkan.
0: Banyak ya, bukan cuma 1-2 serangan, tapi kayak semua serangan itu berhasil dinihilkan awalnya.
1: Ibarat tuh bola ya, ada magnet, cuma kakaknya kakak Spanyol semua.
0: Gitu iya aja. Lagi, sukanya sama Spanyol, kakinya harum-harum katanya.
1: Nggak tahu tuh Prancis kenapa ya. Nah, Spanyol yang memainkan gaya penguasaan bola yang pun cermat memanfaatkan situasi-situasi genting, tidak sering menciptakan peluang, tetapi mereka bisa memanfaatkan momen yang ada. Itulah yang dilakukan oleh Lamine Yamal ketika membuat Lucas Digne melakukan pelanggaran dan Pedro Porro ketika masuk menyelinap ke area pertahanan Prancis.
0: Oke. Okay.
1: Setelah menyandang status sebagai juara bertahan, Prancis menelan 2 kekalahan pada Piala Dunia 2022. Hanya saja 2 kekalahan itu tidak berjarak 2 gol. Yang pertama karena 0-1 dari Tunisia di fase grup, dan yang kedua kalah 3-4 dari Argentina di laga puncak.
0: Waduh, kalah 3-4 dari Argentina di laga puncak. Itu yang kemarin ya,
1: ya
0: final Piala Dunia 2022 ya.
1: Seru banget itu.
0: Dan final. Akhirnya katanya Perancis ini juga throwbacknya itu belum pernah menang sama Spanyol.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: 3 kali ketemu, 3 kali kalah.
0: 3 kali ketemu, 3 kali kalah.
1: Aduh.
0: Jadi Didier Deschamps itu tidak bisa menghancurkan pertahanan daripada Luis de la Fuente.
1: Aduh, luar biasa.
0: Luar biasa itu, ya. Kayaknya 3 pertemuan itu dari 2022 sampai 2026 kali ya.
1: Betul.
0: Karena kan Luis de la Fuente kan itu masuk ke Spanyol 2022. Sebelumnya kan Luis Enrique tuh.
1: Betul, Luis Enrique jujur kureng.
0: Jujur kureng. 2022 kan doi itu yang nukangin Spanyol.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ada tuh opa siapa tuh dulu yang 2010? Gua lupa namanya.
1: Lupa lagi.
0: lupa jujur tuh pelatih yang juga opa-opaannya Spanyol tuh. Dan sepuluh akhirnya tuh. Yang sana berempat semuanya juga pemirsa yang ada di rumah, para penyaksi VAR, semifinal pertama Perancis versus Spanyol itu berhasil dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-0, yang mana akhirnya Perancis harus masuk ke babak perebutan juara 3 dan 4 dan Spanyol masuk ke final Piala Dunia 2026. Lanjut ke yang berikutnya, kita akan bacakan semifinal antara Argentina versus Inggris ya, Her ya.
1: Ini loh.
0: Jujur ini aku enggak nonton, Her.
1: Oh ya.
0: Iya, aku enggak nonton. Tapi kita cuma lihat highlightnya. Mm-hmm. Tentunya kita lihat highlightnya, dan highlightnya itu kan biasanya lengkap ya.
1: Iya, betul.
0: Dari mulai pertandingan sampai dengan akhir pertandingan, peluang demi peluang tuh pasti detail ditayangkan. Jadi timnas Argentina menunjukkan mental juaranya saat menyingkirkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Sempat berada di ambang kekalahan, Her.
1: Iya.
0: Hingga menit-menit akhir, Abi Celeste ini membalikan keadaan untuk menang 2-1 dan mengamankan tiket menuju partai final.
1: Waduh.
0: Duel sengit di Atlanta Stadium pada Kamis kemarin ya.
1: Mm-hmm.
0: Dini hari tentunya, ini berlangsung dalam tempo tinggi. Jadi Inggris tuh sempat berada di atas angin setelah unggul lebih dulu pada babak kedua. Tapi dua gol telat Argentina mengubah jalannya pertandingan secara dramatis. Dan ini bikin kita nostalgia, Her.
1: Apa tuh? Kenapa tuh?
0: Dengan pertandingan antara Argentina dan juga Mesir.
1: Oh, benar.
0: Iya kan? Betul. Bedanya Argentina-Inggris itu 2-1. Mm-hmm. Inggris 1-0 kan?
1: Betul.
0: Unggul 1. Tapi bedanya kalau sama Mesir, Mesir unggul 2.
1: Unggul 2.
0: Dan itu pun bisa dibalas 3-2. Betul.
1: Mungkin pemainnya terlalu jumawa ya, karena udah...
0: Aduh, udah isinya preman.
1: Iya,
0: jadi kayak, aku menang terus nih.
1: Ini loh, gitu loh.
0: Nah, kemenangan ini memastikan Argentina kembali tampil di final Piala Dunia yang sana merupakan untuk kedua kalinya. Dan juara bertahan itu akan menghadapi Spanyol di laga puncak yang digelar di New Jersey yang sudah diadakan pagi hari ini tadi tentunya ya. Sementara Inggris harus mengalihkan fokusnya ke perebutan tempat ketiga menghadapi Les Blues, atau Prancis ya. Babak pertama berjalan ketat, kedua tim ini sama-sama bermain disiplin ya, Her ya. Dan hati-hati sehingga ruang untuk menciptakan peluang bersih nyaris tidak tersedia dang sarak. Lalu kemudian peluang pertamanya itu muncul di menit ke-33 ketika John Stones ini menyambut umpan Declan Rice melalui sundulan, namun bola masih melenceng tipis dari gawang Emi Martinez. Argentina merespon nih 6 menit kemudian. Enzo Fernandez menyambar bola hasil tenangan bebas Lionel Memes atau Messi ya.
1: Ranger merah.
0: Iya, Ranger merah kita ini yang sempat diblok pertahanan Inggris, dan upaya gelandang Chelsea ini juga belum menemui sasaran sehingga skor 0-0 itu bertahan hingga hydration break atau turun minum ya. Lalu kemudian Her, masuk babak kedua, pertandingan mulai terbuka nih. Inggris berhasil memecahkan kebuntuan melalui Anthony Gordon pada menit ke-61. Berawal dari umpan silangnya Morgan Rogers, Gordon ini lolos dari pengawalan sebelum menyontek bola dari jarak dekat. Emi Martinez kada mampu menghalau bola lagi nih. Dan Inggris akhirnya harus memimpin 1-0. Seperti itu ya. Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil dang sanak pada menit ke-88 dari Abi Celeste ya. Enzo Fernandez ini melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke sudut gawang dari Jordan Pickford. Gol spektakuler akhirnya tercipta dan membuahkan skor imbang 1-1 untuk Inggris dan juga Argentina ya. Momentum kembali dimanfaatkan Argentina untuk terus menggempur pertahanan Inggris atau The Three Lions, yang mana hanya 4 menit berselang Lionel Messi memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang legenda ya, Her ya. Lewat umpan matang nih ke dalam kotak penalti yang disambut sundulan Lautaro Martinez. Ini adalah salah satu striker andalannya Inter Milan ya.
1: Betul.
0: Bola mengarah ke pojok atas gawang dan gagal dijangkau Pickford. Akhirnya Lautaro berhasil membobol dan memutus kebuntuan di menit ke-92, yang mana akhirnya Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris. Dan akhirnya Inggris harus memupus akan harapannya ya.
1: Harapannya untuk masuk final.
0: Betul, dan harus berpuas diri untuk berada di posisi ketiga Piala Dunia 2026. Kita akan bahas tuh perebutan juara 3 dan 4-nya. Tapi sebelum itu kita akan break dulu ya, Her ya. Jadi jangan kemana-mana, dang sanak tetap bersama dengan Kian
1: dan Harry
0: hanya di VAR
1: Visual Asal Review.

0: Masih bersama dengan Gian
1: dan Harry
0: Ivar
1: di Visual Asa Review.
0: Tentunya kita masih dengan harapan-harapan yang pupus ya, dangsa nomor 4. Perebutan juara 3 dan 4 antara Prancis versus Inggris. Silakan Harry.
1: Gimana tuh Harry? Inggris, perebutan juara 3 dan 4 yang dimenangkan oleh siapa? Tentu saja Inggris dalam skor 6-4.
0: 10 waduh. Skor tercipta. Kalau kata Harry tadi ini adalah fan
1: football ini.
0: Iya, charity.
1: Charity.
0: Ini. Laga amal ini.
1: Laga amal. Ini kelihatan males dua-duanya lain. Males.
0: Aduh.
1: Masa perebutan juara 3 10 gol.
0: 10 gol.
1: Masa 10 gol.
0: Di babak pertama 4-0 lagi ketinggalan Les Blues. Aduh, ini Les Blues nih sebelah nih.
1: Les Blues nih. Apaan sih? Ya Tuhan.
0: Oke, gimana tuh perebutan juara 3 dan 4
1: Prancis di Piala Dunia 2026 berakhir di tengah suasana yang penuh ketegangan dan kelemahan pertahanan. Menyusul kekalahan mengejutkan 6-4 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Meskipun pesta gol di Miami tersebut menjadi tontonan yang menghibur bagi penonton netral, gelandang veteran Adrian Rabiot merasa sangat kesal atas kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan rekan-rekan setimnya selama pertandingan terakhir di Didier Deschamps sebagai pelatih.
0: Oke, jadi Didier Deschamps ini harus meninggalkan kursi kepelatihannya Prancis ya.
1: Nah, masalah Prancis sudah terlihat sejak peluit pembuka dibunyikan saat mereka tertinggal 4-0 sebelum jeda babak pertama melawan Inggris di Miami. Okay. Meskipun Les Blues tampil lebih baik setelah jeda dan mencetak 4 gol, mereka tak mampu bangkit dari 45 menit awal yang bencana. Penampilan yang mengecewakan itu memicu kritik dari Rabiot yang mempertanyakan sikap yang ditunjukkan oleh beberapa anggota skuad. Ketegangan juga terlihat di pinggir lapangan dengan Ryan Cherki terlibat dalam perdebatan sengit dengan Deschamps selama jeda minum di babak pertama.
0: Oke.
1: Nah, kekalahan tersebut juga menandai akhir yang kurang memuaskan bagi bagi masih jabatan si Didier Deschamps selama 14 tahun sebagai pelatih.
0: Oke.
1: Ketegangan internal dan penampilan yang tidak terkoordinasi membayangi pertandingan terakhirnya di bangku cadangan Prancis. Sementara Inggris memanfaatkan kesempatan tersebut sepenuhnya untuk menutup turnamen dengan hasil gemilang dengan Declan Rice menguji kekuatan tim asuhan Thomas Tuchel.
0: Aduh, Thomas Tuchel sih emang gacor ya.
1: Itu aduh, kagak ngerti dah.
0: Itu bisa membuktikan karena kan Thomas Tuchel ini kan juga kemarin jadi sempat perdebatan tuh. Phil Foden enggak main.
1: Enggak main. Harry Maguire
0: enggak main. Juga gitu kan. Pokoknya banyak
1: tuh.
0: Cole Palmer pun
1: enggak dipanggil juga.
0: Yang lagi gacor ya di lagi Chelsea enggak sih?
1: Chelsea.
0: Itu tidak mendapatkan panggilan The Three Lions juga. Tapi si Doi itu bisa membuktikan kalau tanpa pemain-pemain itu pilihan Thomas Tuchel ini udah benar gitu ya Her ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak perlu dipungkiri lagi kalau Thomas Tuchel ini kayaknya kelihatan deh pelatihnya itu pelatih killer ya.
1: Emang pelatih berkualitas.
0: Iya, emang Thomas pelatih Tuchel berkualitas ini. Dan ini pun juga merupakan seorang pelatih killer gitu ya. Tapi dari pertandingan Prancis dan juga Inggris, siapa sosok pemain Inggris yang Harry lihat, wah ini emang lagi gacor-gacornya nih Her.
1: Jujur, siapa setelah ter? Akhirnya terlihat juga pemain Arsenal satu ini, yaitu Bukayo Saka ya.
0: Bukayo Saka, betul sekali.
1: Bukayo Saka tidak pernah mencetak hat-trick di klubnya, cuman mencetak hat-trick di timnas Inggris ketika melawan Prancis. Ya.
0: Emang ya, orang tuh kalau gacor di klub belum tentu dia gacor di negara.
1: Betul.
0: Contoh Maguire, gacor di negara, bocor di klubnya.
1: Ya udah better loh.
0: Tapi udah better. Aman. Udah enggak melakukan kesalahan-kesalahan lagi ya Her ya.
1: Udah.
0: Dewasa. Jadi congrats tentunya untuk Inggris yang berhasil menjadi juara 3 Piala Dunia 2026 dan semangat untuk para pendukung Prancis sama lagi timnas Prancis ya, yang mana katanya kursi kepelatihannya akan diganti oleh siapa Her?
1: Rumor yang beredar nih.
0: Oh, rumor yang beredar.
1: Tidak lain tidak bukan.
0: Legendanya Zinedine
1: Zidane.
0: Ya? Wow. Itu. Ini pelatihnya udah berkualitas, skuadnya juga udah bukan main. Siapa tahu ya, siapa 2030 tahu. Mungkin Prancis.
1: Kita enggak akan tahu apa yang dilakukan Zinedine Zidane kepada teman-teman Mbappe gitu loh.
0: Betul sekali. Apakah ada perubahan nanti kita akan lihat aja, tapi yang jelas kita udah menyaksikan permainan cantik dari asuhan Didier Deschamps dan akan dilanjutkan tongkat estafetnya kepada Zinedine Zidane. Nah, yang terakhir yang kita tunggu-tunggu atau ini adalah salah satu laga final yang sangatlah ditunggu banyak orang.
1: Betul.
0: Bahkan ini banyak orang yang pasang nih ya.
1: Maksudnya itu apa?
0: Air laut lagi pasang lagi. banner.
1: Itu loh.
0: Nobar di sini nih. Gitu.
1: Apa jain screen.
0: Makasih loh Her.
1: Iya, sama-sama ya.
0: Final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Is Rutherford, Andreas Iniesta ini kembali melakukan kalau misalkan di 16 tahun yang lalu tuh Andres Iniesta yang melakukannya. Nah, kini giliran Ferran Torres. Lagi-lagi pemain Barcelona jadi pahlawan Spanyol ya di final Piala Dunia. Dan ketika menghadapi Spanyol, ketika menghadapi Argentina, maksudnya di final Piala Dunia 2026 di New Jersey Stadium pada Senin pagi hari ini tadi, tampil dominan banget. Betul. Her.
1: Bola nggak kesentuh sama Argentina itu.
0: Betul.
1: Nggak kesentuh itu.
0: Jadi NPC Argentina ya. Dari menit awal, Spanyol ini kesulitan membongkar pertahanan Argentina. Padahal, Spanyol lebih dari 10 peluang sepanjang laga. Bahkan Argentina itu bermain dengan 10 orang di sisa 5 menit babak kedua. Karena ada kasus banting-membanting di sana ya.
1: Kayaknya itu pemainnya emang kesel banget ya.
0: Emang kesel banget. Setelah tanpa gol selama 110 menit, kebuntuan ini akhirnya pecah ketika Torres berada di momen yang tepat menyambut umpan sundulan Nico Williams. Sepakan kaki kiri first time menjebol jala Emiliano Martinez yang tentunya tidak terkalahkan. Spanyol menang 1-0 dan jadi juara dunia kedua kalinya setelah menunggu 16 tahun lamanya. Dan uniknya adalah jalannya final kali ini tak berbeda jauh dengan di Johannesburg 11 Juli 2010. Spanyol yang juga tampil dominan atas Belanda saat itu, yang menakirnya kehilangan John Heitinga di babak perpanjangan waktu karena kartu merah. Andres Iniesta mencetak gol kemenangan di menit ke-116 atau babak kedua extra time. Seperti halnya Iniesta, Ferran ini berstatus sebagai pemain Barcelona di Piala Dunia 2026. Hebatnya jumlah pemain Los Chules ini di skuad Spanyol sekarang dan 2010 juga sama, yakni 8. Jadi ini memang sebuah kebetulan yang tidak disengaja.
1: Betul.
0: Iniesta cetak di extra time menit ke-116. Ferran Torres juga sama, tapi bukan menit 116, tapi di extra time babak kedua.
1: Betul.
0: Baru mulai peluitnya langsung menit 105 aja. Langsung Ferran Torres itu membobol gawang daripada Emi Martinez.
1: Cakep lagi golnya.
0: Cakep golnya, Her.
1: Cakep.
0: Iya, itu kalau aku yang nendang tuh kayaknya ambungannya tinggi ya.
1: Itu sana tuh.
0: Menembak burung gitu.
1: Itu benar.
0: Jadi Ferran ini jadi pemain pengganti kedua ya, yang mana bikin gol di kemenangan final Piala Dunia setelah Mario Götze bersama Jerman di 2014, lawannya pun sama, Argentina.
1: Ini Argentina emang nggak bisa handle super sub ya?
0: Betul, 2018 itu bukan Argentina ya? Perancis sama Kroasia kan?
1: Betul.
0: Berarti Argentina tuh 3 kali masuk final ya. 14, 22, 26.
1: Betul.
0: Tanpa kita sadari, Her. Luar biasa, Perancis tuh cuma 2 kali ya? 3 kali juga.
1: 2 kok.
0: 3 dong, 18 kan dia final, kan juara.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan? 22
1: 18 ya. 18 22 sama 24.
0: Betul, tapi 22 gagal, 26 makin gagal ya. Dan saatnya kita bahas ada apa aja nih, Her? Penghargaan Piala Dunia 2026. Kita mulai dari mana dulu, Her?
1: Pemain terbaik yang menerima bola emas atau golden ball selama Piala Dunia 2026 yaitu gelandang tengah dari negara Spanyol, yaitu Rodri.
0: Ini kaptennya mereka nih ya.
1: Kapten mereka ini jujur malam tadi bagus banget mainnya. Tempo dia yang jaga, dia yang distribusi bola, dia yang jaga pertahanan. Lengkap memang pemenang Ballon d'Or yang layak ya.
0: Iya betul, sebenernya. Dan ini juga emang layak jadi kapten sih. Jadi emang gak bisa dipungkiri ya.
1: Iya.
0: Rodri ini klubnya mana sih sekarang?
1: Manchester City.
0: Iya, kan?
1: Aduh,
0: City,
1: tetangga
0: kan?
1: Itu lagi.
0: Capek deh. Memang sengaja tadi minta sebutin. Soalnya kan yang ini City juga nih.
1: Yalah.
0: Oke, lanjut. Ke yang berikutnya itu adalah
1: golden gol terbanyak.
0: Yes, sepatu emas atau golden foot ini ya bahasanya ya.
1: Top skornya
0: ada Kylian Mbappe dengan torehan 10 gol tentunya. Aduh, Mbappe ini apa, jadi sejarah dunia juga ya?
1: Sejarah dunia, dia totalnya. Jadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan total gol, kalau nggak salah ya teman-teman, kalau dicek lagi 22 gol.
0: Waduh, luar biasa ya. Emang Mbappe ini liar ya?
1: Luar biasa.
0: Dia suka membobol gawang musuh sih. Ya memang itu tujuan striker ya.
1: Penyerang memang seperti itu ya teman-teman.
0: Tapi tidak ada tujuan lain. Terlalu mulus jalannya Mbappe ini, Her, gitu.
1: Nah, kenapa? Sorry, kupotong ya. Fun fact-nya, Kylian Mbappe tidak pernah tidak mencapai partai semifinal selama dia berkarir di timnas senior Prancis.
0: Yes, betul. Selalu masuk semifinal. Bahkan klubnya pun juga, sama-sama gacor ya. Klub sebelum, bahkan klub sekarang pun, luar biasa gacornya. Emang ini orang kayaknya hokinya tinggi ya, Her? Ya?
1: Kayaknya emang udah jago, latihan kuat, dan sering ya. Hoki lagi.
0: Hokinya tuh timnas yang kuat, klubnya kuat lagi. Aduh, emang gak bisa dipungkiri sih ya. Nah, yang berikutnya, ini agak Jujur janggal.
1: Kenapa janggal?
0: Coba. Nah, yang selanjutnya apa nih?
1: Sarung tangan emas atau Golden Glove atau yang kita bisa sebut kiper terbaik yaitu dari Spanyol lagi yaitu Unai Simon.
0: Unai Simon. Ini padahal harusnya ya Emi Martinez. Emi Martinez lihat enggak sih kemarin terbang berapa kali?
1: Waduh, itu seharusnya kalau bukan Emi Martinez kayaknya 4-0 itu babak kedua. Jujur, jujur 4-0.
0: Itu kalau diganti sama Mike Maignan kayaknya. Aduh,
1: kagak nyampe itu banget.
0: Males ya, iya. Males jangkau nih. Gitu tuh. Shock aja. Shock aja. Oh, masuk ya bolanya ya. Oh, gitu. Mohon maaf ya Her ya.
1: Aduh. Unai Simon. Fun fact-nya nih Spanyol cuman kebobolan 1 gol selama Piala Dunia 2026.
0: Nah, itu dia yang membuat Unai Simon ini berhasil mendapatkan Golden Glove tadi. Dan yang berikutnya pemain muda terbaik ya, younger player best gitu.
1: Best
0: younger player. Kenapa bestnya dia akhir? Enggak tahu dah. Aduh. Itu adalah Pau Cubarsí. Ini kemarin yang dibanting.
1: Dibanting-banting ini.
0: Oleh Enzo Fernandez ya.
1: Iya.
0: Aduh, tapi walaupun dibanting, hasil yang dia torehkan itu usaha tidak mengkhianati hasil
1: ya. Ya itu memang usahanya sangat-sangat kuat ya.
0: Yes, betul. Tapi emang Pau Cubarsí mainnya konsisten sih.
1: Konsisten banget, konsisten.
0: Konsisten dan juga alur bolanya itu tenang gitu ya. Kayak dia tuh memang menunjukkan walaupun aku muda, tapi talenta aku udah terlihat.
1: Yoi.
0: Gitu. Nah, yang berikutnya penghargaan kepada tim
1: Fair Play.
0: Fair Play itu negara
1: Belanda.
0: Siapa?
1: Belanda,
0: timnas pusat kita.
1: Timnas pusat kita mendapat penghargaan tim Fair Play.
0: Yes.
1: Yang paling sedikit kartu kuning dan kartu merahnya.
0: Betul sekali, karena memang selama Belanda bermain jarang ya ada
1: jarang,
0: drama di antara laga-laganya.
1: Beda dan banget sama Piala Dunia terakhir ya.
0: Ya, yang terakhir memang beda ya.
1: Yang berantem sama Argentina.
0: Iya, itu memang melambangkan ini ya, Argentina tuh penuh dengan preman.
1: Betul. Sampai sekarang pun masih sama preman.
0: Anak di bawah umur aja dibanting loh, Her.
1: Itu gitu.
0: Iya. Itu kaget loh waktu ngelihat loh. Padahal cuman ke apa ya, bahasa Banjarnya ke gepak ya. Gepak dikit aja, wow, itu badannya langsung salto loh.
1: Salto, boy.
0: Dimana-mana kan orang salto cetak gol, ini salto cetak tuh. Yo, best younger player.
1: Yo,
0: keren ya.
1: Tuh ada penghargaannya juga.
0: Betul. Dan yang terakhir kita akan bacakan top skor Piala Dunia 2026. Yang pertama ada Kylian Mbappe dengan torehan gol 10. Kemudian ada Lionel Messi di posisi kedua dengan 8 gol. Dilanjutkan ada Erling Haaland kita dengan torehan 7 gol. Lanjut Harry.
1: Ada Jude Bellingham dengan sama 7 gol tuh sama Haaland. Emang best friend tuh gak bisa dipisahin ya.
0: Di bawah 1 aja.
1: Terus ada Usman Dembele dengan 6 gol. Dan terakhir Harry Kane dengan 6 gol.
0: Dengan 6 gol juga. Wow. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan tentunya. Dan tentunya selamat kepada La Roja. Betul. Sudah berhasil memenangkan Piala Dunia keduanya semenjak terakhir di 2010 ya.
1: Betul, 16 tahun mereka menunggu momen
0: iya,
1: ini ya.
0: Iya, betul. Bahkan legenda-legenda Spanyol tuh kemarin berkumpul ya. Iker Casillas, terus ada Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Puyol. Kapten mereka juga. Wah, pokoknya lengkap.
1: Lengkap tuh lengkap.
0: Yes, betul sekali. Jadi selamat untuk Spanyol. Dan tentunya kami sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih untuk para pendengar yang sudah menyaksikan kita dari tanggal 18 Juni kemarin ya.
1: 18 Juni.
0: Sampai dengan sekarang 20 Juli 2026. Nggak berasa ya, Her?
1: Berasa kita ya.
0: Udah 1 bulan kita menemani dan juga VAR tentunya setiap minggu. Tapi karena janji kita kemarin, kita tidak tahu. Kita nggak jamin ya di hari Minggu. Betul. Tapi ternyata berlangsungnya di hari Senin. Karena memang finalnya di hari Senin. Jadi selama VAR berlangsung, saya Kian minta maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Harry juga minta maaf kalau ada salah-salah kata.
0: Betul sekali, dan semoga nanti kita akan kembali bertemu di VAR edisi tahun depan. Bukan tahun depan, Her.
1: Lama ya.
0: 4 tahun lagi.
1: 4 tahun lagi
0: kita ya. Umurnya udah berapa, Her? Hampir 28 deh, Her ya.
1: Aku kayaknya 28 deh.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Semoga kita kembali bertemu ya. Dan ya, apabila ada salah-salah selama kami memandu acara VAR juga mohon maaf sekali lagi, dan informasi yang salah juga bisa dibenarkan lah ya.
1: Betul.
0: Ada yang ingin disampaikan Harry mungkin, silakan.
1: Terima kasih banyak buat kesempatannya ya.
0: Yep.
1: Kian sama teman-teman RRI Perempat udah ajak aku buat siaran di sini.
0: Yes. Ini
1: pertama kalinya btw, jadi lumayan gugup lah awal-awal, cuman sangat menyenangkan experience-nya.
0: Yes, betul sekali. Dan tentunya kita udah langsung cocok aja gitu ya, Her ya. Kayaknya kita bisa nih ya. Huh? Bos-bos bikin program VAR di luar ini. Euro. Nah, Euro. Itu bisa tuh. Tapi ada Piala Asia, bro. Ada Piala Asia abis ini. Ya kan? Jadi siapa tahu nanti Piala Asia juga ada VAR mungkin. Betul. Visualisasi review Piala Asia. Balik lagi bersama dengan kita berdua tentunya. Ada Kian
1: dan Harry.
0: Untuk itu kita pamit undur diri untuk selama-lamanya di hari ini.
1: Selama-lamanya kayak
0: selama-lamanya nih. Ya? Karena kita belum tahu kapan comeback Her. Kita tidak menjanjikan, tapi yang jelas kalau ada kesempatan kita pasti akan kembali berdua lagi Her, ya. Terima kasih Harry. Sekali lagi, ya. Semoga sukses ke depannya ya. Dan juga untuk para pendengar yang sudah menyaksikan dari awal, juga semoga semakin sukses dan diberikan ketabahan untuk timnya yang kalah ya.
1: Aduh,
0: sampai bertemu di lain waktu. Kian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di VAR
1: Visual Asa Review.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kembali lagi kita berdua dan sana perempat. Tidak berdua dong. Bebuan Pian pasti di sana ada beberapa orang ya. Yang tentu kembali lagi bersama dengan Ulun Kian yang mengawani Bebuan Pian seberataan sampai kena pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah tentunya ya. Dan sebelum itu selamat datang dulu nih di program berikutnya ada Palindangan Banua di mana Ulun akan menemani dengan suguhan lagu-lagu Banjar ditemani dengan informasi mengenai rekomendasi wisata yang tentunya cocok gasan Bebuan Pian dan juga keluarga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Kembali Ulun suguhkan dulu lagu-lagu Banjar sebelum nanti informasi rekomendasi destinasi wisata Ulun sampaikan kepada Bebuan Pian seberataan.

Agung di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

Para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Sesuai dengan pandangan Ulun di awal tadi, Ulun akan memberikan informasi mengenai rekomendasi wisata yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan ke Tarakan, Dangsana Perempat, yaitu sebuah kota, dan bahkan Tarakan ini menjadi kota terbesar dan terkaya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ya. Dan konon, pada masa lalu, pulau ini adalah titik bertemu para nelayan, gasan beristirahat dan bertukar hasil tangkapan lautnya. Selain menyimpan kekayaan alam dan budaya khas Tidung yang berlimpah, Tarakan ini juga salah satu saksi utama masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Seluruh karakteristik tersebut membuat Tarakan jadi destinasi wisata lokal yang cukup menarik gasan dikunjungi. Kita mulai dulu dari yang pertama, itu ada yang namanya Museum Flora dan Fauna. Dengan ratusan koleksi yang bisa dieksplor, objek wisata di Tarakan satu ini merupakan pusat informasi flora dan fauna endemik di Kalimantan Utara. Dan bukan hanya itu, gedung berbentuk setengah lingkaran ini juga berisi sejarah yang unik ternyata. Dikenal dengan nama Rumah Bundar, jadi bangunan ini tuh dulu didirikan pertama kali sebagai rumah dinas pegawai sipil Belanda. Kemudian beralih nih jadi sentral pemulihan Tarakan usai Perang Dunia II. Dan bilanya Bubuan Pian kesini, maka Bubuan Pian bukan hanya menambah ilmu, tapi juga menjajaki salah satu gedung historis yang ada di Kalimantan. Karena dulunya ini adalah rumah dinas pegawai sipil Belanda. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya Baloi Adat Tidung ya. Nah ini yang mencuri perhatian Ulu nih, karena memang bentuk bangunannya tuh Tarakan banget gitu ya, suku Tidung banget gitu. Jadi ketika mempelajari sejarah Indonesia di sekolah bahari, apakah Bubuan Pian itu pernah membayangkan hidup di zaman kerajaan? Nah di Tarakan, Bubuan Pian itu bisa mengunjungi yang namanya Baloi Adat Tidung ya. Namanya Baloi, bukan Balai. Jadi sebuah museum yang mana museum ini didedikasikan gasan peninggalan kerajaan Tarakan yang dahulu disebut Kerajaan Tidung ya. Destinasi wisata di Tarakan ini terdiri dari beberapa rumah baloi yang berisi fungsinya masing-masing pada masanya. Nah, Bubuan Pian itu juga bisa melihat benda-benda khas suku Tidung yang dirumahkan di sini, Dangsanak. Dan bentuk bangunannya itu loh, bahkan bentuk atapnya itu yang menarik perhatian Ulun, seperti itu. Nah, kita lanjut nanti, ada Museum Sejarah Perang Dunia II, kawasan konservasi mangrove dan bekantan, kemudian juga ada sebuah festival yang juga berasal dari Tarakan. Habis ini, Ulun akan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Malware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan

Iya, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara untuk menemani Bebuan Pian Seberataan ya. Masih dengan objek wisata yang ada di Tarakan ya. Kita mulai tadi dari yang pertama ada Museum Flora Fauna, kemudian ada Balai Adat Tidung, dan yang berikutnya yaitu ada Museum Sejarah Perang Dunia II ya. Ini kalau misalkan dilihat dari gambar, museum yang satu ini itu punya desain bangunannya tuh yang memang merupakan bangunan Belanda pada zaman dulu ya. Jadi kayak dengan minyak bumi, Tarakan ini menjadi target invasi di masa penjajahan dulu ya, dan merupakan saksi bisu Perang Dunia II. Jadi jejak-jejak peninggalannya wayah ini tuh disimpan di dalam Museum Sejarah Perang Dunia II. Mulai dari pakaian perang, senjata tajam, sampai dengan sisa dari pesawat tempur, Bebuan Pian akan menemukan di museum yang satu ini. Dan Bebuan Pian itu juga akan melihat foto dokumentasi Gasan, mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi Tarakan saat perang melanda di objek wisata Tarakan yang satu ini. Jadi ketika Bebuan Pian berkunjung ke Tarakan, apalagi Bebuan Pian yang suka dengan histori sejarah, maka Bebuan Pian Ulun sarankan ketika berkunjung ke Tarakan untuk mengunjungi Museum Sejarah Perang Dunia II yang memang bentuk bangunannya pun ini bangunan Belanda pada zaman dulu gitu ya. Lanjut, yang berikutnya yaitu adalah kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Nah, mungkin Bebuan Pian itu sudah akrab dengan maskot taman bermain dunia fantasi, apalagi si bekantan berhidung panjang itu adalah maskot kita Kota Banjarmasin. Nyatanya Dangsanak, bekantan ini merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia. Maka dari itu, kawasan konservasi mangrove dan bekantan berupaya Gasan menaungi hewan tersebut sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem hutan bakau di Tarakan ya. Rasakan sejuknya kawasan konservasi ini dengan menyusuri jalan setapak kayu ulin. Dan bila Bebuan Pian beruntung, maka Bebuan Pian itu akan bisa melihat sejumlah bekantan hidup dengan tenang di habitat aslinya atau habitat alaminya gitu ya. Pokoknya ini enjoy lah kalau misalkan Bebuan Pian berkunjung ke mangrove atau konservasi mangrove dan bekantan yang satu ini, karena dia tuh jalannya kayak titian kayu terus memutari hutan gitu loh. Nah, yang berikutnya ini adalah sebuah festival, namanya Festival Irau Tengah Kayu ya. Iya betul, Festival Irau Tengah Kayu. Bila Bebuan Pian hendak merasakan budaya unik khas Tarakan, sebaiknya Bebuan Pian ini berkunjung di bulan Desember. Kenapa? Bertajuk Irau Tengah Kayu, festival yang diadakan 2 tahun sekali ini merupakan upacara tradisional masyarakat suku Tidung yang bertujuan Gasan mengucap syukur atas rezeki yang sudah diberikan. Jadi Irau Tengah Kayu ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan perayaan seperti perlombaan, kemudian ada eksposisi budaya, ada parade musik, serta bazar kuliner. Keseruan festival ditutup dengan acara puncak yakni prosesi penghanyutan sesaji ke laut di Pantai Amal ya. Nah, demikian informasi mengenai rekomendasi wisata yang bisa Bebuan Pian kunjungi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ya. Harus dicatat tadi, ada Festival Irau Tengah Kayu yang bisa disaksikan, kemudian ada kawasan konservasi mangrove dan bekantan, Museum Sejarah Perang Dunia II, Balai Adat Tidung, dan yang terakhir tadi adalah Museum Flora dan Faunanya Tarakan. Jangan kemana-mana karena Ulun Kian masih akan mengawani Bebuan Pian Seberataan sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu 1 jam lagi. Setelah ini kita akan bergabung bersama dalam Bala Hindang ya, dengan suguhan musik-musik islami yang menemani Bebuan Pian Seberataan. Tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sana Prompat, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan peninjauan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Pembangunan atau SMKNPP Pleihari pada Jumat 17 Juli 2026. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana guna memastikan proses belajar mengajar berlangsung dengan nyaman dan aman. Salah satu sekolah vokasi unggulan di Kalimantan Selatan ini berfokus mencetak sumber daya manusia di bidang agribisnis dan pertanian. Sebagai bagian dari pembinaan karakter dan kedisiplinan, seluruh siswa kelas 11 diwajibkan tinggal di asrama yang berada di lingkungan sekolah. Dan dalam peninjauan itu, rombongan menemukan sejumlah fasilitas yang memerlukan penanganan segera. Kerusakan terlihat pada selasar penghubung antar bangunan sekolah, sementara sekitar 60% fasilitas toilet juga membutuhkan renovasi menyeluruh karena kondisinya sudah tidak lagi prima. Anggota Komisi 4 DPRD Kalsel, Gusti Miftahul Khotimah, menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal peningkatan fasilitas pendidikan di Banua. Sidin berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sekolah tersebut. Demikian, Habar Prompat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang... Surah At-Taubah ayat 3.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan Sarang Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Izin menginformasikan terlebih dahulu, azan maghrib di hari ini atau di senja hari ini akan berkumandang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran terlebih dahulu ya. Karena akan dibacakan oleh Jumran AMD Surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian Sari Tilawah akan serta dibacakan oleh Baidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Seseorang yang riya akan membatalkan amal ibadahnya, karena orang yang riya orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk, bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka terungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, ya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia. dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang sukaria dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolakmu dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.

Dan sana berobat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, waktu sudah menunjukkan pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah. Ini mana itu artinya Ulun Gian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sana kia terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah monitor, dan yang sudah ikut meramaikan siaran Ulun di hari ini dari jam 15 sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Kita kembali bertemu di lain waktu. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Eli yang akan mengawani sampai jam 12 malam. Dan setelah Ulun pamit ini, kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Ulun kian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فرجا رب عجل منك بالفرج.
1: اللهم
0: صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين، ثم قال: واجب bagi Allah bersifat dengan kudrat، artinya kuasa mengadakan segala mungkin dan meniadakan akan Dia. Dan wajib baginya bersifat iradat، artinya berkehendak، yakni menentukan mungkin. Nah, jadi mengadakan dan meniadakan dengan kudratnya. Sebagai contoh، mengadakan kenyang Allah، meniadakan lapar Allah، mengadakan baduit Allah، meniadakan miskin Allah. Jadi ketuhan beradaan. Meniadakan paham Allah، mengadakan paham Allah، meniadakan bungol Allah juga. Jadi kada ada nang lain habis ya. Nang lain beranai. Nang lain la haula wala quwata. Jadi tetap Allah. Itu nang kita kiasakan lah, ya kan? Ibah di bawah guring nyaman awak. Nang mengadakan nyaman Allah, nang menghilangkan lelah Allah juga, ya kan? Jadi secara banyak di Allah. Ini nang bujur-bujur, qul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa. Itu. Karena bilanya ada pandangan selain dari Allah, dikhawatirkan syirik. Maka apabila ada syirik di batin kita, maka semunyaannya kada diterima. Kenapa? Sebab innamal musyrikuna najasun, syirik itu adalah najis. Jadi mana ada di batin kita najis, sembahyang kita kada pangalnya, kada diterima lagi. Puasa kah, haji kah, umroh kah, napa kah, kada diterima gara-gara ada syiriknya di batin kita. Na'udzubillah min dzalik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Tuhan kada mengampuni dosa syirik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang nang kita belajar tauhid, belajar sifat 20, dan sekaligus kita mengamalkan wasiat di dalam Quran yang disampaikan oleh Tuan Khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu supaya mati tetap muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Mudah-mudahan kita mati beriman berataan lah. Ini pandang kita gairakan nih. Dan wajib baginya bersifat iradat, artinya berkehendak, yakni menentukan mungkin. Mungkin itu ada empat lah. Mungkin itu ada empat. Mungkin maujud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal maujud, mungkin sayujad, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Nah, jadi mungkin itu ada empat. Ringkas kata, arti mungkin itu masih wallah. Bilanya selain dari Allah, namanya mungkin garis mereng alam. Itu. Bilanya selain dari Allah, namanya mungkin. Itu. Jadi si din menentuakan si alam ini. Nah, jadi ada empat. Mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin ada sesudah kadada. Kita ini ada, tapi terdahulu kadada. imbah kadanda lalu ada. Nah iya kita nih mungkin ada sesudah kadanda. Kadanda berdahulu hanya ada. Nah, satu. Ada lagi mungkin ada ba'dal maujud. Iya kah? Kadada sesudah ada. Seperti nini datu kita. Dahulunya ada wene. Kadada mungkin juga ngarannya. Bagian mungkin. Nang ketiga mungkin sayujat selagi akan ada. Sekarang jam 4:30 misalnya. Jam 5 apa nang ada-ada-ada. Peristiwa apa, kejadian apa, kada tahu kita, itu namanya mungkin juga. Dan seterusnya. Semuanya ditentuakannya. Jadi bukannya ada sesudah kadada karena keadaan atau adat, kada, dasar ditentuakannya, dasar direncananya. Nang ada sesudah kadada sudah direncananya, nang kadada sesudah ada direncananya, nang lagi akan ada direncananya. Jadi kadada nang model nang ada sendirian tuh kadada. Cuma nang ngaran bahasa kita panglah bahasa ngaran kakalang kan aja nih kita. Wih nijer anu mangga nih tubuh serongonan nijer. Nah, aja boleh aja mau mutik kesannya ya kalah. Ini bibe jambu nih jaran untuk serongonan ya artinya boleh aja mau mutik kesannya telah maulah kau tumbuh serongonan pun kada ditanam ya Allah. Nah jadi mungkin sayujat nyaranya selagi akan ada selagi akan didapat. Nah itu, nah itu nengalan istilah apa di dalam ilmu al dalam ilmu Allah kada tahu kita tak, tapi sudah ditentuakannya, sudah direncananya, walaupun belum dizahirakannya. Ini yang kita kada tahu. Nah akan datang nih. Namanya mungkin juga, arti mungkin itu alam, alam juga ngarannya. Okay. Dalam rahasia Tuhan, dalam ilmu Tuhan, supaya apa? Manusia itu supaya ada punya harapan dan supaya manusia itu ada takutan dengan rencana-rencana Tuhan itu. Nah, supaya manusia itu ada harapan, supaya manusia itu ada takutan. Okay. Nang baduit takutan kaidanya kalau pina dibangkrutakan Tuhan. Nang kada baduit jangan putus asa, bisa jadi habis lalu. Bakarik lalu artinya bisa jadi akan diberi Allah. Nah itu istilah berusaha. Nah jadi nang kadada tetap berharap, nang ada tetap takutan. Yeah, nang ada tuh. Nah ahli ibadat kada tahu akan datang. Kada tahu nang pina belemah-belemah jadi kalau ini sombong. Ya kalau nang berdosa akan datang kada tahu bisa jadi dapat keampunan. Mento. Nggih, jadi supaya jangan putus asa. Gitu. Jangan putus asa. Kada tahu semuanya di dalam ilmu Allah. Ya mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah terus di antaranya dengan husnudzan sambil berusaha baik tiar. Banyaknya tahu nang akan datang lah gitu. Ini napa nang di hadapan kita yang ada tahu nang semenit akan datang ada tahu kita saking napa nyata bungulnya nyata jahilnya. Ayo kawalah kita mengaku hebat, kawalah kita mengaku lihai, tahu ada karena ilmu itu adalah miliknya Allah, yakin itu adalah anugerah Allah. Kita tuh cuma diberi husnud, diberi zon, sangka-sangka akan datangnya udah tahu kita. Ada cerita ya lah, seseorang fakir miskin datang kepada Tuan Qadhi ya ulama lah. Jadi ujar Tuan Qadhi, ujar yang fakir miskin, wahai Tuan Qadhi, wahai guru, adakah anu rezeki ulun minta nah untuk hari ini nah, karena kami sarumahan kelaparan, kadada nang dimakan-makan. Ya guru, ambil kena tang hari. Iba, imba diambil tang hari anu sore kena lajar. Iba, imba sore malam kena lajar. Diambil malam anu kerjadinya. Nah iya, sakit hati ya nang pakir miskinnya tereh. Ini sakit hatinya. Mas sudah sakit hati, duduk. Ada orang non muslim betakun napa ikam ni pina tongot neh, kenapa jadi pina sedih anu kami seharianan ni nah kada denang dimakan-makan. Jadi ujar nang siapa non muslim, nah aku yang memberi ikam sudah eh. Malamnya si Tuan Qadhi tadi bermimpi bimbe melihat istana gonol. Itu gonol bang pada masjid raya ya. Istananya gonol benar. Jadi ujar Tuan Qadhi, ini istana siapa? Enggih, ujarnya siapa? Ujarnya nang penjaga, aturannya ampun pian. Jakanya pian memberi fakir miskin nang siang tadi. Cuma lantaran pian kada jadi dibariakan kepada seseorang non muslim. Nah, karena inya nang memberi fakir miskin. Han jakanya tahu pipe. Kalau nang sama itu pang kelakuan yang lah. Yang kada tahu. Artinya membuktikan kita tuh bungol, jahil itu nah. Sekarang ujar penjaga tadi sudah balik nama. Balik nama bibe. Ampun si fakir miskin. Lain ampun pian lagi. Balik nama. Tabangon. Si Tuan Qadhi ni keesokan harinya dicarinya anang fakir miskin tadi carinya tak dapat. Ikam malam tadi ada nang memberi ikam kah? Iya, alhamdulillah kami pian pang dustai ulun. Dustai ya, ngarannya ya Allah. Padahal Tuan Qadhi nih, Tuan Guru mendusta salinya. Kemana ya, si anu siapa nang beri ikam tuh si anu tah non muslim, oh kira-kira orangnya di kampung situ juga kak. Datanginya nang non muslim tadi takutnya. Eh, ikam ada beri si anu kak? Ada eh siapa sekian ku gantiin aja ini berapa ikam memberi si fakir miskin itu semalam berapa ku ganti ya ke ibar 100 ribu, ganti 100 ribu. Ujar nang non muslim, bapak juga ulun apa sih kita hakun nang diganti itu ulun ikhlas kada ada apa-apa lakasih nah enggi mensameta dua kali lipat jadi 200. Ada jadi nang pakir ujar si muslim tadi mensama itu 10 kali lipat nah berarti kan berduit aja guru ini sakanya nih coba engken ada akun sakanya aja sama ini sudah nah sambat berapa yang mandak sambat berapa yang mandak ada jadi nang non muslim tadi barang nang sudah ulur bar ya kan bapak juga ulur. Maaf aja kita minta ganti. Nah, akhirnya non muslim ini membujuk guru, kenapa gerang pian jadi membujuk ulun nih supaya napa ulun minta ganti. Nah, malam tadi ulun dah tahu kah bermimpi melihat ada istana gonol, aturannya itu ampun dah. Cuma lantar undak kada memberi fakir miskin itu ikam bariakan ikam nang memberi akhirnya balik nama jadi ngaran ikam. Umum sama itu guru ini baik ulun masuk Islam. Ya sudah aja. Kan malaran bebas soalnya. Nah itu. Jadi walhasil kada tahu kita nang akan datang kada tahu. Ya lah. Rencana Tuhan. Nah ini tadi Allah menentukan yang mungkin. Jadi mungkin itu ada empat tadi. Mungkin maujud ba'dal adam, ada sesudah kadada. Ya kita ada kalau gitu nih, sesudah kadada, tadahulu kadada hanyar ada kita nih nang wayi ini. Mungkin adam ba'dal maujud, kadada sesudah ada. Nini datu bahari ada, imbeto kadada dua sudah. Nang ketiga mungkin sayujat selagi akan ada, jadi akan datang. Oke, setengah jam kemudian apa, sejam kemudian apa, sehari kemudian apa, minggu kena apa. Nah, yang mudah-mudahan ditakdirkan Tuhan yang bagus hari kita nih Allah. Ada tahu bang, oke, ada tahu. Apalagi nang bangaran hari Asyura lah, itu luar biasa kejadian-kejadian nang guno-guno, enggi. Kejadian nang guno-guno terjadi di hari Asyura. Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud hari Asyura, terjadinya taufan badai di waktu zaman Nabi Nuh hari Asyura. Nabi Musa selamat dikejar daripada nawa wawon tentara Fir'aun hari Asyura. Banyak kejadian yang mudah-mudahan kita diselamatkan berataannya Allah. Yang utamanya hati selamat daripada kesal, pusang, ini kadar ridho itu. Nah itu diselamatkan daripada kita. Nang keempat mungkin alimallahu annahu lam yujad namanya. Mungkin juangannya alimallah annahu lam yujad, sesuatu itu tidak akan diadakan Tuhan, ditakdirkan Tuhan sesuatu itu kadada. Itu mungkin juga ya Allah, sesuatu nang ditakdirkan Tuhan dasar kada kadada. Misalnya makanya semuanya kan mengharap lawan Tuhan, semuanya takutan lawan Tuhan. Misalnya orang itu nah dasar kadada yang dinamakan kaya untuk dirinya sudah direncana Tuhan. Di dalam ilmu Tuhan sudah sesuatu sugih itu kadada lawan dirinya, artinya jaka bahasa hidup itu kada berduit aja salah bahasa misal. Atau orang itu kada ditakdirkan apa, ditakdirkan Tuhan bahwasanya kada diberi ilmu misalnya, atau ditakdirkan Tuhan kada dapat kemuliaan misal. Jadi semuanya itu di dalam ilmu Tuhan. Nah, seperti lagi bahwasanya Allah mentakdirkan Abu Jahal itu kadada imannya, itu contoh dalam kitab seperti itu, contoh di dalam kitab. Nang mungkin alimallahu annahu lam yujad, imannya Abu Jahal dasar kadada sudah direncana Tuhan, dirancangnya sudah. Nah, jadi mengenai kepada kita, kalau Tuhan berencana dan berlaku seperti itu adalah keadilannya supaya kita sabar. Maksudnya semene kita dasar ditakdirkannya kada berduit, nah jadi supaya tahu berarti kan ada keadilan yang Allah kenapa, yang Allah rencang, yang Allah rancang dan rencana untuk kita. Artinya apa, seandainya berduit bisa sombong nih, seandainya jadi tuan guru bisa agak nih kena. Nah jadi sama apa aja sekolah hingga kada naik terus. Jangan nang ikro toh, jadi satu aja selawasan gak ada, kada sing naik-naik kan bibe. Nah itu bisa jadi ya Allah, itu dengan keadilan Tuhan. Makanya di dalam nafa akidatul awam itu disebut nafa wajizun bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafi alihi Jadi apabila berhasil, itu kurnianya. Bilanya gagal, keadilannya. Jadi dua aja. Yang lah, antara, jadi pulang mulik sama meruahnya itu dua aja. Kurnia, keadilan. Keadilan, kurnia. Sampai itu aja nah. Enggih. Kita hendak kesini, berhasil, kurnia Tuhan. Seandainya gagal, karena kempes gaban atau hendak tulang, turun sakit parut, kalau jadi keadilannya tak enggih. Ya kebajualan payo kurnianya, jadi kada boleh kita memandang dari kita tuh kada boleh aku jua ai kada kawa, karena itu menghasilkan ujub pria sombong, bahaya itu. Nah, itu mana mampu kita nang orang kada bisa, kawalah menghasilkan orang tuh kada bisa, kawalah mencapai sesuatu ada kau mencapai kada bisa. Bajualan payo beujung kurnia Tuhan, seandainya kada sing payuan kada beujung keadilan. Hah? Jadi di mana andaknya sakit hati, di mana andaknya apa, di mana jalannya sedih, kada ada. Sebenarnya jalannya sedih itu kada mau, karena bilanya tercapai

banyak kebaikan-kebaikan untuk si hamba tadi, lalu digagalkannya macam-macam itu. Alhamdulillah jariyah berkat hilang sandal selamat. Nggih. Berkat hilang sandal selamat. Nggih. Oh, sama apa jar? Hilang sandal selamat lah. Nah, itu kan kita kada paham. Usah kalinya nyakanya kada hilang kita diranjah motor di muka sana. Berkat hilang sandal ada jeda. Mencari sandal nah kulirik ba mamai pang dulu ya Allah. Pusang pang dulu nih. Nggih, pusang pang dulu. Nah, sakalinya kada lawas ada kejadian tabrakan di muka. Nah, aturannya kita tuh kena dilambatakan tuh, dijedakan waktu tadi. Ya kah? Nggih, berkat hilang sandal selamat. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Jadi nang dikirimnya itu balanya nang halus ya, nang gonol dilapasakannya. Nah itu yeah. Begitulah kita berusaha semaksimal mungkin husnuzan dengan gawian Tuhan tadi. Jadi apa aja nang kejadian berarti nang halus ya, sebenarnya nang gonol akan terjadi, cuma dihindarakannya nang gonol nang halus saja dijulungnya. Ujar kakan-kakan baik rugi sedikit ya daripada rugi gonol ya. Nah itu ada kalau rajin lah ha, hakon rugi sedikit daripada rugi gonol, rugi banyak itu. Insyaallah kita punya ingat di situ pian apanya aja jangan garing gak ya, kalau aturannya banget nih napakah nggih ini nang ditakdirakannya. Jadi nang ditakdirakannya itu nang dikirimnya nang halus-halus saja. Wa kana bil mu'minina rahiman, karena Tuhan tuh sayang mun kita dan apa kejadian kepada kita itu keadilannya itu ya. Sebab kenapa nang jadi dihurupakannya tuh ya lah, sebabnya ada doa orang-orang kah untuk kita atau kebaikan apa yang kita lakukan yang kita laksanakan sehingga itu nang dijulung Tuhan kepada kita nang halus-halus saja. Nah, apabila yakin kita seperti itu maka keluarlah di montong kita raditu billahi robba. Nggih, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu hilang sandal berterima kasih loh Tuhan, bingung ya. Sekalinya itu tadi zonnya tadi nah seharusnya terjadi ini itu. Nggih. Ada bahasa orang Bari itu berkat tajarat tali selawar ya. Selamat soalnya tajarat tali selawar selamat. Nyap imbah tajarat tali selawar itu takame bibae. Nyano tak selawarnya nang selawar katok nih tuh. Tajarat jarat mati takame. Tapaksa besileh kawal mah ambili sudah nih. Ya kalau jadi je kita nanda kata kawan nah aja bedulu soalnya kawal nang rabah. Jakanya kita kada tajarat bisa tau umpat rabahnya be. Cuma lantaran tajarat kawal nang rabah seorang tajarat aja itu tak berkat tajarat tali selawar selamat jadi itu bahas orang bare. Jadi supaya kita bagus-bagus sangka-sangka lawan Allah. Makanya ilmunya dua tadi. Wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafi'alihi. Jadi apa aja yang kita harap akan tercapai itu anugerahnya, anugerahnya, anugerahnya. Bukan kepintaran kita, bukan kebisaan kita, bukan keahlian kita, bukan ke apa, bukan kekuatan kita, kada. Semua anugerahnya anugerah. Siapa anugerah itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Mbah. Dengan Nur Muhammad jadi adakan segala-galanya, ya Allah. Mbah dengan Nur Muhammad. Ya Allah ta. Apa jar di dalam burda ya Allah. Wa kaifa tad'u ila dunya.

tuman laulahu lam takhrujid dunya minal adami Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Dengan Nur Muhammad diadakan, nanti diadakan toh umum aja ya, diadakan payu, diadakan bujung, diadakan sehat, diadakan apa aja nang ada dengan Nur Muhammad wasilahnya. Itu makhalaq rabbuna dal kaun laulahu makhalaq rabbuna jaka kada sidin kada diadakan payu bujung, kada diadakan sehat, kita kada sampai ke sini. Itu macam kita kada belajaran, kita kada beramalan karena semua itu laula napa

6 itu teratur, terpikir, terkhayal. Wala tarannam tu fi salati wala ruku'i wala nah. Jadi semuanya itu terjadi karena bifadlihi tadi, kurnia Tuhan. Siapa kurnia? Sayyiduna Fadlullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rahmatullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Jadi Fadlullah ngaran Nabi, Rahmatullah ngaran Nabi. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Nah, jelas sudah. Berkat Nabi. Jadi apanya aja nggih nang kabul hajat, kabul hajat tercapai berkat Nabi beratan itu, berkat Nabi beratan. Nggih, tanpa berkat Nabi kada bakal diadakan oleh Allah. Jadi Allah terpandang Rasul Allah itu. Ya kayak ibarat nang bepender itu, karena ikam benah Muhammad teh aku ini ikam bang, ikam bang, ikam bang. Nah, laulaka ma khalaqul aflak, laulaka ma khalaqud dunya wa fiha, ikam bang, ikam bang, ikam bang, sama itu.

أرضا أو سماء. Itu laulahu, semuanya kalimatnya ya kakada sidin, ya kakada sidin. Itu. Nah, jadi supaya hati kita tuh kagenangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai bahasanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kagenangan hati dengan Rasulullah. Jadi apa aja tercapai, kabul, ya kah? Maksud-maksud kita, kehendak kita, kurnianya. Seandainya kada kabul, itu karena keadilannya. Itu. Kenapa? Jadi keadilannya berarti ada nang dirancangnya nang terbaik untuk hambanya tadi. Nang dirancangnya nang terbaik untuk hambanya. Nggih. Ada yaklah seorang soleh, orang yang soleh luar biasa, wali yang kebahan saat kita tuh nah, enggih sedini no, ya Allah, apa Rabbi habli minas solihin, minta duriat nih, artinya Tuhan sudah sih belum diberi duriat lagi, minta benar lawan Tuhan, enggih, akhirnya diberi Tuhan anak ramye sebulan dua bulan begono ya Allah enggih sudah nang petek ramye nang jakan atau bisa berjalan lah enggih anggap umur nang setahun dua tahun tuh kan petek berjalan ramye sudah nih akhirnya bermimpi kurang soleh wali ini tadi beliau masuk dalam satu rombongan. Ketika mau masuk ke dalam surga, dihalangi nang rombongan ini tadi masuk, pas giliran sidin dihalangi oleh malaikat. Ya, dihalangi oleh malaikat. Kenapa jar? Ya sidin, udah ikam halangi. Ini bubuhanku, ini rombonganku, ini jamaahku. Dahulu. Wah ini pian ada sudah mereng. Ada kekurangan kecintaan kepada Allah sekian persen sudah. Di mana buktinya? Pian sudah rami lawan anak, asyik lawan anak, luar biasa lawan anak. Nah, coba taguran. Yalah taguran. Akhirnya lalu si Dini tadi berdoa di dalam mimpi, ya Rob, seandainya anak ulun ini mengurangi cinta ulun lawan pian, ambil hak dalam mimpi. Seandainya anak ulun ini adalah mengurangi rindu ulun lawan pian, ambil hak. Maka akhirnya nengar-nengar anak ini kan petek-petek tengah malam berjalan, gugur mulai loteng ke bawah, mati tumbur di bawahnya. Lalu sidin terbangun, ada apa aja sidin? Bila tumbur, anak pian gugur mulai atas ke bawah mati. Alhamdulillah, ya sidin. Han, coba lihat deh. Dapat bala, alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah. Karena apa? Keadilan Tuhan. Ya lah. Acil, diberi miskin, alhamdulillah, bibay. Kenapa mendengar kabar ada kawal acil nang galangnya sampai ke katiak ditatak perampok. Padahal di acil aku minta juga supaya dapat amas, supaya dapat galang, ya minta galang. Sakanya kada kabul-kabul mendengar kabar nang begalang ditatak perampok. Alhamdulillah di acil. Artinya diberi miskin itu keadilan Tuhan. Supaya kita jangan dapat bala, supaya jangan musibah, ya Allah. Enggih. Mencalon saban 5 tahun mencalon harap kok singgol-golatnya enggi kada singgol-gol pun gulung tikar ada keadilan Tuhan supaya pertama jangan didemo orang supaya macam-macam ya Allah nyaman nang pribadi daripada nang
Ini banyak tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nyaman. Coba kita duduk lawan kada duduk, kira-kira sama kada makannya? Sama. Duduk bakursi makan juga. Apa duduk belapak apa makan juga, bakursi makan juga. Paham ya ulah arti bakursi? Artinya bisi kursi nih. Kan menang sama aja juga, makan dia makan, bapak juga. Berjualan payo, makan kada payo bang? Makan juga, malah binata gancang makan. Orang berduit, orang kada berduit rezekinya banyak nang mana aja kawal. Soalnya banyak nang kada berduit, bebaik kenapa? Makan tambah terus, bulik memberakat pulang. Yang berduit tadi supan berangkat yang lain jurang iya gencangnya makan ya Allah mana sambati orang. Nah itu jadi keadilan Tuhan itu luar biasa ya kan. Kenapa Allah kada mentakdirkan kita sama ini kenapa ini ada susunan Tuhan sudah baik benar rapi pun Tuhan rapi ya kan, susunannya rapi elok indah cantik bagus. Ya mudah kita dari baik sangka ya Allah lah. Nah itu mungkin tak. Jadi mungkin itu ada empat tadi lah. Mungkin maujud badal adab, mungkin adab badal maujud, mungkin sayujat, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Artinya sesuatu yang ditakdirkan Tuhan kita kada ini ya tadi kada gol jadi pejabat, jadi calon legislatif ya Allah, betul kada jadi orang sugih, kada jadi tuan guru gitu, kada jadi macam-macam eh nggih, asal jangan jadi-jadian aja bang ya Allah. Nah itu sebenarnya ada kehendak Tuhan yang luar biasa untuk hamba-Nya tadi. Ada qad qada wa qaddar kullasyai bihaq ya qalbi tanabbah wa trukil mujud la tukasir hamak maqdir yakun. Nah itu jadi kita deh sambil menonton ya kah, kita sebagai pemirsa sambil berusaha baik tiar aja nah, jadi nyaman. Jangan kita jadi jangan juga jadi nang jadi ilmu sebuku ya Allah. Nah lalu kita itu dijalankan Tuhan di dalam empat keadaan, kita berjalan di dalam empat keadaan. Pertama keadaan taat seperti ini. Nah keadaan taat ngarannya karena perintah Allah itikaf alhamdulillah, karena perintah Tuhan sembahyang berjamaah alhamdulillah, karena perintah Tuhan kita belajaran alhamdulillah. Nah ini keadaan taat, lalu bagaimana beradaptasi lawan Tuhan, lalu memandang kurnianya, lalu kadada kita tuh menganggap lang kemampuan kita, kebiasaan kita, keahlian kita, ya lah satu. Yang kedua kita dijalankan kadang-kadang dalam keadaan maksiat, naudzubillah min dzalik. Nggih, itu dasar takdir Tuhan hakikatnya. Dijalankan dalam keadaan maksiat. Di mana maksiat? Mata kita melihat yang haram kadang-kadang, telinga kita mendengar yang haram, lidah kita menyambat yang haram, hati kita dengki sama seseorang, ya Allah, pikiran kita dunia semata, kan maksiat kita tuh. Nah itu dijalankan. Lalu bagaimana beradaptasinya? Kada kawan nang berdiam aja, taubat dan istighfar. Itu cara mengantisipasinya nih, menghadapinya nih lah. Dua, karena kita dilakukannya di dalam nikmat, sekarang nikmat, panjang umur, sehat, ya kah? Nah, lalu kita gunakan, lalu bagaimana cara beradaptasinya? Kita menghadapinya, beradap lawan Tuhan sama, mensyukuri nikmat tadi, kita gunakan kepada nang, disenangi dan diridainya. Nah, nang keempat, dijalankannya kita di dalam bala, di dalam musibah. Ya kah? Nah, yang memang macam-macam tadi terjadi. Nih, datang ke rumah bini kuliah.
tinggi, subuh sudah kuliah subuh misalnya. Nah itu bala musibah kan, tinggi atau laki kasar pemandiran. Nah itu bala juga sama apa? Sabar, ya kan? Bacari bagawi bawusaha kada berhasil, sabar. Itu musibah juga. Kena di rumah pina begaringan, sabar. Kena kita tidak dihormati anak menantu kita, sabar. Nah itu empat ini. Jadi caranya kita dijalankan di dalam empat keadaan. Keadaan taat dengan jalan memandang kurnia dan rahmatnya supaya jangan ujub dan sombong. Kena dijalankan dalam keadaan maksiat, artinya tagawi baik zahir atau batin sesuatu nang dilarang oleh Allah, tagawi kita tagawi. Nah langsung taubat dan istighfar. Kena nang datang kepada kita nikmat dengan jalan apa? Kita syukuri. Jaga berjualan payu, ya kah? Jaga berjualan bojong misalnya, atau apalah misalnya. Nang di dalam keadaan nikmat itu kita memandang nikmatullah hadza min fadli rabbi, ya kah? Wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Lalu gunakanlah nikmat tadi kepada nang di ridainya. Nah nang keempat, ya kah, dijalankannya kita di dalam bala ujian masalah. Masalah ini, masalah ini, masalah di ekonomi, masalah di keluarga, masalah di rumah tangga, masalah di jiran, masalah di gawian, macam-macam masalah tuh. Sama apa jalannya? Sabar, sabar. Itu memandang ya nang dari keadilannya, dan bisa jadi nang dijulungnya lawan kita nang halus saja, nang gonol-gonolnya dihindarkan Tuhan berkat doa paguruan enggak, doa kekawalan enggak, atau gawian-gawian nang bagus nang pernah kita gawi itu, ya kah? Innal hasanat yudhibna sayyiat, ya kah? Kesialan, kejahatan, apa sesuatu yang mudarat bisa dihindarkan Allah dengan berkat nah kebaikan-kebaikan. La yaruddul qadaa illa du'a'u, bisa juga karena doa. Itu. Nah jadi kita menghadapi seperti 10 Muharram yaitu dengan berbuat kebaikan-kebaikan-kebaikan. Ya lah. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita gawi tadi itu bisa menghindarkan diri kita dan yang lainnya daripada sesuatu yang sial, mudarat dan bahaya. Mudah-mudahan ya lah, sesuai dengan apa semboyan Abah Guru Kalsel, kalian selamat. Mudah-mudahan kita diberi selamat pada Tuhan berkat orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Doakan ulun serumahan, sekeluarga ulun, sekampungan ulun dan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua diberikan taubat dan nasuha, istiqamah dalam ilmu ibadah, husnul khatimah indal maut. Amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu man qul du'a wa nabiyyun min qabli.

0: محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم لما ذو حق علينا حيا وعلينا مد وعلينا بعض إن شاء الله تعالى من الآمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن القادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن القادمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن القادمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله تقبل الله منكم.
2: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita ikuti pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin. Untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk nanti kita akan bersama dalam acara ragam budaya bersama IKASBA. Kami juga sampaikan di kesempatan malam hari ini, khususnya bagi umat muslim, kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya malam hari ini jam 19.43 waktu Indonesia Tengah.

Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat isya untuk kesempatan malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya. Prabhupada, suara

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli. Puluhan kader Posyandu, tenaga kesehatan Pustu dan Puskesmas di Kabupaten Tabalong mengikuti program penguatan integrasi layanan kesehatan primer atau ILP yang diinisiasi Yayasan Amanah Bangun Negeri bersama Adaro dan Alam Tri Group. Program ini bertujuan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan primer yang terintegrasi dan berkelanjutan sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Tabalong. Program dilatar belakangi oleh belum optimalnya layanan kesehatan berbasis siklus hidup serta masih perlunya penguatan kapasitas kader Posyandu sekaligus tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Sebagai tahap awal, program menyasar 5 desa di wilayah Ring 1 operasional perusahaan, yakni Desa Maburai, Desa Banyu Tajun, Desa Padang Panjang, Desa Walangkir, dan juga Desa Lok Batu. Demikian Habar Pro4, saya Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia untuk pendengar dan sanak perempat yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran perempat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, untuk malam hari ini Anda juga bisa saksikan obrolan budaya dalam Ragam Budaya IKASBA malam hari ini bersama Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa Kalimantan Selatan, edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Semoga malam hari ini kabarnya baik, sehat terus ya. Juga untuk Dasanak Pro 4 yang masih dengan aktivitasnya, semoga malam hari ini juga senantiasa dianugerahi sehat ya. Terus semangat juga yang pastinya, mudah-mudahan kebersamaan kita di Ragam Budaya malam hari ini akan memberikan satu informasi yang bermanfaat untuk kita terkait dengan tema yang akan kita bahas bersama malam hari ini sampai jam 21 waktu Indonesia Tengah ya, yakni nilai budaya Banjar dan juga perilakunya dalam dunia kerja. Baik, sementara saya Eli malam hari ini tidak sendiri, pasti sudah hadir bersama kita. Beliau adalah Dr. Diana Hayati S.E.M.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Diana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga ya.
1: Sehat dan senang bisa bergabung.
0: Oke, okay, terima kasih. Tapi ini ya, udah lama juga kenal dengan IKASBA.
1: Iya, sudah sering okay.
0: Oke. Ada Mbak Ratu, gimana malam hari ini Mbak Ratu?
2: Alhamdulillah Mbak Eli.
0: Sehat juga ya. Oke, penuh semangat juga pastinya. Betul. Ya. Karena ini yang nantinya akan kita bahas juga kaitannya nilai budaya Banjar dan juga perilaku di dunia kerja. Apapun aktivitas kita kan kerja juga namanya. Di rumah ya kerja juga. Pasti di sana juga ada nilai-nilai budaya Banjarnya. Dan satu-satunya di tengah ini ya kan. Ada Dr. Andes Mas Radinor SAKMSI. Apa kabar ini Guteh?
3: Alhamdulillah sehat. Ceria
0: sehat
3: untuk
0: ya,
3: kita semua.
0: Kalau enggak ceria kebangetan.
3: Benar.
0: Ya kan?
3: Digapit oleh dua bidadari.
0: Baik, salam juga buat teman-teman IKASBA yang malam hari ini mungkin yang biasanya gabung langsung ya Guteh ya, tapi mungkin malam hari ini shiftnya gantian gitu ya. Okay. Mewakili bahwa apa ya istilahnya, sebenarnya mic-nya cuma 3 ya Mas Akbar ya. Baik, ini nilai budaya Banjar dan juga perilaku di dunia kerja. Saat ini siapa sih orang yang tidak apa beraktivitas dengan melakukan interaksi dengan orang lain ya, termasuk juga di Kalimantan Selatan dengan keberadaan suku Banjar yang mayoritas pasti punya adat tradisi termasuk juga etika di dalam dunia kerja. Bahkan di IKASBA sendiri dengan beberapa suku yang tergabung disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Ini juga pastinya ada nilai-nilai budaya yang bisa kita serap ya. Dan malam hari ini sudah diwakili oleh Mbak Ratu, ini kerukunan keluarga Banjar. Kemudian Guteh, kerukunan keluarga Madura. Nanti nilai budayanya dalam dunia kerja itu seperti apa ya. Dan ini Ibu Diana ini selaku dosen aktif juga ya.
3: Ya.
0: Oke, baik.
3: Beliau anu? Hah? Mantan pejabat ketua Stinas.
0: Masya Allah.
3: Dan akademisi. Jadi pendekatannya beda. Karena ini adalah hasil disertasi beliau.
0: Nah, ini yang akan kita serap bersama malam hari ini ya. Baik, lantas seperti apa sebetulnya nilai budaya Banjar dan juga perilaku dalam dunia kerja, apalagi di era sekarang ini ya, era digital kata orang seperti itu. Baik, siapa dulu? Silahkan, mungkin Guteh dulu mengantarnya, silahkan.
3: Oke, terima kasih. Jadi malam ini kita spesial. Karena yang dibahas ini adalah karya ilmiah dari Ibu Dr. Diana Hayati S.E.M.M. Nah, mudah-mudahan kontribusi hasil penelitian ini tentu bisa perlu kita hayati, sehingga apa-apa yang bisa kita kembangkan, apa-apa yang mungkin bisa kita lengkapi. Karena bagaimanapun bicara kesempurnaan penelitian itu tidak ada. Jadi kata Kaizen itu tidak ada sesuatu yang sempurna kecuali ada perubahan. Nah, tidak terkecuali suku Banjar. Jadi kalau alam semesta ini berubah, mungkin teori 2006 ke bawah itu bisa jadi akan berubah nanti menghadapi era masa depan. Nah, tapi untuk itu pendekatan akademisi ini perlu kita cermati, mudah-mudahan pendekatan apa yang dipakai, kemudian kita akan dengar dari penjelasan Bu Diana nanti, baru kita bahas bersama nanti. Mudah-mudahan meningkatkan pengetahuan pengalaman kita untuk meningkatkan kinerja, khususnya nilai-nilai budaya Banjar dalam menghadapi etos kerja masa depan.
0: Ya, baik. Ini menghadapi etos kerja dan juga masa depan ya, yang semakin dinamis sepertinya.
3: Betul.
0: Baik, kita akan ke Ibu Diana. Sebelum nanti kita akan juga ke Mbak Ratu ya. Baik, Ibu Diana sudah terwakilkan tadi oleh Guteh seperti itu ya. Mungkin dulu seperti apa, sekarang juga seperti apa dunia kerja yang dihadapi oleh khususnya kita saat ini, termasuk juga kaitannya dengan nilai-nilai budaya Banjar. Silakan Ibu Diana.
1: Terima kasih Mbak Eli dan Bapak Ibu sekalian. Jadi
0: bisa ini lebih dekat lagi Ibu?
3: Tarik ya. Nah,
0: iya. Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Eli dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Mas Rani Nur, saya menyebutnya Pak Mas Rani Nur karena rekan saya di kampus. Jadi ini memang berangkat dari hasil penelitian saya, jadi disertasi saya baru lulus Mbak, jadi baru lulus tanggal 9 Juli tadi saya baru wisuda.
0: Masih fresh.
1: Nah, jadi memang saya sangat tertarik untuk mengangkat nilai budaya Banjar ini dihubungkan dengan perilaku di tempat kerja. Nah, pada saat saya penelitian itu memang difokuskan pada dosen di wilayah

0: untuk hal-hal yang berbau lokal. Jadi saya sangat tertarik untuk membahas tentang budaya lokal. Pada saat saya mau menyusun proposal, saya berpikir bahwa alangkah bagusnya kalau nilai budaya Banjar yang itu banyak hal-hal positif yang bisa kita terapkan di tempat kerja, itu saya angkat sebagai keterbaruan dari penelitian saya. Dan alhamdulillah itu diterima oleh promotor saya dan juga co-promotor. Kemudian saya lakukan penelitian dengan responden sebanyak 300 orang dosen dengan metode yaitu dengan kuantitatif dan juga penjelasannya dengan kualitatif. Saya gunakan dengan penganalisaannya dengan sampel es. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Jadi apa yang saya awalnya hanya saya anggap tanpa ada pembuktian, itu ternyata terbukti dengan saya melakukan uji dari hasil apa yang sudah saya berikan kuesioner kepada responden. Dalam ini ada hal yang ini adalah dosen di Kalimantan Selatan. Ternyata mereka semuanya menjawab bahwa nilai budaya Banjar itu memang sangat berpengaruh terhadap apa yang mereka lakukan untuk perilaku di tempat kerja. Jadi perilaku sehari-hari. Nah, sehingga hasil ini menyatakan hal yang signifikan. Jadi hal yang menggembirakan bagi saya tidak hanya bahwa disertasi saya itu berhasil untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya, tetapi adalah keinginan saya untuk mengangkat nilai lokal, yaitu nilai budaya Banjar, dan juga yang merupakan adalah hal-hal yang harusnya kita pertahankan, itu ternyata memang diamini atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden saya, yaitu dosen-dosen.
1: Baik, terima kasih Bu Diana untuk perjalanan yang sudah dilalui ya hingga saat ini. Tapi karena kita juga menghemat waktu, kita maksimalkan untuk obrolan kita malam hari ini. Mungkin nilai budaya Banjar apa yang paling relevan untuk diterapkan dalam dunia kerja khususnya saat ini?
0: Iya. Jadi dari penelitian itu Mbak Eli, kita ada beberapa indikator yang kemudian kita lakukan ujinya. Jadi itu adalah hal-hal positif yang sebenarnya sudah kita terapkan selama ini.
1: Apa
0: cuma
1: itu?
0: Belum kita explore saja. Jadi misalnya kalau di kita nilai-nilai budaya Banjar tuh ada kita cangkal, kemudian juga kita menghormati orang tua. Kalau misalnya di tempat kerja itu akan kita hormat kepada pimpinan, kepada orang yang lebih tua. Kemudian juga dalam bekerja kita selalu ikhlas, sehingga kita tidak ada hitung-hitungan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian juga dengan gawi manuntung, di mana kita mengerjakan sesuatu itu harus sampai selesai. Kemudian juga wajah sampai kaputing. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya sudah lama kita kita terapkan, tetapi tidak terstruktur. Nah, jadi dengan hasil penelitian ini diharapkan dengan saya sudah meneliti ke dosen, itu bisa diterapkan juga di tempat atau di organisasi yang lain untuk bisa mengarahkan karyawan kita itu bisa menerapkan hal-hal tersebut sehingga bisa meningkatkan kinerja dari pekerja tersebut di organisasi yang lain juga.
1: Sebenarnya kita sudah bergelut dengan budaya ini, sudah melakukan, sudah menerapkan, sudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya mungkin catatannya belum terstruktur ya. Padahal tujuannya sama, supaya kinerjanya bagus. Baik, saya akan geser ke Mbak Ratu nih. Dunia kerja, terlepas dari apakah itu yang formal ataupun juga yang non-formal, pasti budaya-budaya Banjar itu punya nilai. Dan nilai budaya Banjar ini seperti yang sudah disebutkan Ibu Diana, seperti cangkal. Apapun profesinya, dimanapun kita bekerja, cangkal harus kan Mbak Ratu? Kalau nggak cangkal kita nggak ini ya. Tapi bukan cangkal yang beda itu ya. Ada. Gue teh senyum-senyum, memang ada arti cangkal yang lain. Ada.
2: Cangkal dalam bahasa lain mungkin apa artinya?
3: Yang kita pahami cangkal itu rajin gitu aja.
1: Oh iya iya.
3: Disederhanakan.
1: Baik. Ini menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Diana, Mbak Ratu, baik itu formal ataupun juga non formal, kita beraktivitas, kita bekerja. Kalau menurut pandangan Mbak Ratu mewakili kerukunan keluarga Banjar, itu seperti apa nilai-nilai budaya yang katanya memang sudah diterapkan, hanya mungkin tidak terstruktur?
2: Betul.
1: Silahkan Mbak Ratu.
2: Betul sekali apa yang Mbak Eli sampaikan dan juga Ibu Diana sampaikan, sangat betul sekali. Bahwasanya apalagi kita

0: dan bahasa ibu di rumah ya Mbak Eli ya, bagaimana kita bertutur sapa dengan anak, dengan keluarga yang jelas dekat dengan kita, apalagi dalam masa-masa anak-anak kita nih, masa transisinya itu luar biasa Mbak Eli ya. Tuturnya ini kadang di luar apa ya, sekarang ini apa kurang sopan santunnya tuh kurang sekali. Nah disitulah tantangan kita sebagai apalagi seorang ibu nih di rumah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan yang jelas kepada diri kita, bagaimana orang Banjar itu bersikap gitu. Jadi apa yang Ibu Diana sampaikan bahwasanya tidak secara terstruktur ya Mbak Eli ya, tapi memang kita lakukan sebenarnya tanpa kita sadari kita memang sudah melakukannya, apalagi kita sebagai orang Banjar sendiri kan
1: ya, ya. Sudah melakukan. Dan kalau kita lebih mengerucut lagi, kita kaitkan dengan dunia kerja misalnya ini ya, anak kita udah beranjak dewasa, sudah lulus dengan jenjang pendidikannya, kemudian juga akan memasuki dunia kerja. Kira-kira sebagai orang tua, mungkin nanti apakah Mbak Ratu, Guteh, ya Pak Mas Rani dan juga Ibu Diana, mungkin ada petuah apa, ada nilai budaya apa dalam masyarakat Banjar yang ini akan menjadi pesan untuk mereka, anak-anak kita di dunia kerja. Biasanya pesan apa? Kita yang simpel-simpel saja, iya. Bu ya. Kalau terlalu akademis kita enggak ini ya. Enggak baik, nyambung. Langsung aja kita ke nilai budayanya seperti apa. Nah. Pokoknya kasarannya itu kayak gini. Anakku mau kerja nih. Kira-kira pesan apa yang mau saya sampaikan sebagai orang tua, dan itu yang mungkin ini kita ketahui. Silakan. Mungkin Mbak Ratu dulu.
0: Kalau saya sangat menekankan kepada anak-anak saya itu adalah bersifat jujur, Mbak Eli.
1: Jujur. Ini kalau orang pintar banyak ya.
0: Banyak well, tapi orang jujur ya itulah. Iya. Jadi saya sangat tekankan bahwasanya dimanapun kau berada,
1: jujur. Ya. Baik, Pak Mas Rani.
2: Saya ada mungkin ikon lain yang include apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Diana tadi. Jadi tetua kita dulu menyebutkan bahwa di dalam kehidupan itu jangan lepas daripada tiga wal.
1: Tiga wal.
2: Tiga wal.
1: Wal apakah itu?
2: Wal pertama, wal tuguli.
1: Wal tuguli.
2: Jadi kalau kita memang apa namanya ingin kerja, niat awal itu dari awal proses dan akhir itu harus sama. Bagaimana kita ngejar target, bagaimana kita berkinerja, bagaimana kita mengikuti job description kalau dalam manajemen itu ya, dalam organisasi itu yang terbagi itu harus memang betul-betul gitu loh. Supaya apa? Supaya target itu tercapai. Diupayakan untuk tercapai. Soal tidak tercapai, betul kata Kaizen itu, tidak ada sistem itu yang sempurna kalau tidak ada perubahan.
1: Itu berarti waktu guli ya. Dari awal sampai akhir
2: waktu guli
1: harus
2: kemudian
1: sama.
2: Yang pertama tadi wal tuguli ya.
1: Wal tuguli. Yang kedua wal apa?
2: Wal cangkali.
1: Wal cangkali.
2: Jadi kinerja itu itu harus diikuti sesuai prosedur. Termasuk diantaranya prinsip-prinsip nilai mungkin yang disampaikan Kuitan.
1: Iya.
2: Di dalam bahasa akidah itu bab akhlak. Berakhlak. Jadi apa yang disampaikan oleh bidana itu benar. Jadi bagaimana kita menghadapi orang tua, bagaimana kita bersikap kalau kita dan bekerja sama dalam satu teamwork. Bagaimana kita saling menghargai, bagaimana kita saling melengkapi. Yang terjadi sekarang kan biasanya pengen unggul itu selalu menyalahkan orang lain. Padahal kadang-kadang tidak mesti. Nah, yang kata kunci terakhir adalah wal sabari.
1: Sabar.
2: Wal sabari. Jadi
1: ini yang susah katanya.
2: Yang sabar ini
1: berat
2: sabar,
1: ya.
2: Karena sabar ini tidak semua orang bisa paham.
1: Iya.
2: Dalam proses.
1: Tapi kalau ngomongnya paling enak nih.
2: Oh iya.
1: Sabar.
2: Sabar. Karena sabar itu biasanya ada ukuran. Diukurnya dengan merenung, diukurnya dengan air mata, diukurnya dengan rasa syukur gitu loh. Selalu belajar, belajar dan belajar.
1: Iya. Nah, ini proses mestinya, berarti ya.
2: Iya. Artinya kalau kita memiliki kesadaran yang tinggi dengan proses kesalahan itu, oh, ternyata di sekitar kita ini banyak yang tidak saya ketahui. Jadi bahasa Jawanya itu improving sustainable. Jadi kita belajar itu berkesinambungan.
1: Itu Jawa bagian Nganjuk ya?
2: Iya, Jawa bagian Nganjuk.
1: Atau Magelang.
2: Iya, Magelangan. Nah, ya. Jadi hidup itu tidak sempurna kalau ya. Kita tidak sambil belajar.
1: Betul.
2: Baik dengan tetangga, baik sama rekan dosen, baik sebagai peneliti, maupun masyarakat sekitar di mana kita berada.
1: Apalagi dunia kerja.
2: Apalagi dunia kerja.
1: Menjilat ke atas, nginjek ke bawah. Nah, jangan. Baik, ada tiga wall ini. Baik. Ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Masrani. Jadi cangkal, kerja keras ya, nah, rajin. Kemudian tubuh. Cangkal berarti konsisten, ya. Sabar, apapun hasilnya, apapun yang terjadi ketika proses berlangsung, sabar.
2: Dan ya. Di dalamnya ada proses belajar.
1: Ya.
2: Antara desain dan desolen, antara konsep dengan praktek.
1: Jawa lagi tuh Pak.
2: Kalau itu dilakukan, saya kira apalagi generasi muda sekarang mau seperti itu, akhlak dipakai, aturan dipakai, petua orang tua dipakai, dunia yang bergolak ini kita selalu siap gitu, meskipun juga di dalamnya sambil belajar.
1: Iya, baik. Satu kuncinya mungkin kata Bu ya, apa, berkat doa kuitan.
0: Baik. Pengoler Mbak Ilya.
1: Mengandalkan doa kuitan tapi nya koler kayak apa Bu Diana? Silakan Bu Diana tanggapannya. Ini kalau Mbak Ratu tadi tentang jujur ya, ini pesan yang disampaikan untuk anak-anak yang mungkin akan memasuki baru-baru permulaan gitu ya dunia kerja, atau yang mungkin sudah ada kerjaan atau pindah atau apa, pokoknya dimanapun bekerja sebenarnya kuncinya jujur. Terus dari Pak Masrani menambahkan tiga kunci, tiga prinsip tadi, cangkal, kemudian juga tugul dan sabar. Ibu Diana silahkan, apakah ada lagi ini ya? Nilai budaya Banjar ya.
3: Menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ratu, kemudian Pak Masrani tadi. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya, banyak sekali. Apalagi Pak Masrani dengan tiga wal-wal tadi ya.
1: Itu masuk ya Bu ya, wajah sampai kaputing ya, Ibu masuk, sebutin tadi ya.
3: Masuk. Kemudian ke orang tua juga masuk. Kemudian tadi cangkal juga ada ya. Jadi mungkin saya menambahkan etika Mbak.
1: Etika.
3: Jadi etika itu sangat penting, dimana sebagai tadi kalau anak kita bekerja di suatu tempat, dia adalah orang baru, bagaimana dia bisa bersikap ya terhadap orang tua. Tadi kembali lagi, jadi di kantor ada yang senior, kemudian juga ada pimpinan. Jadi jangan merasa pintar sendiri gitu loh. Karena kan kadang-kadang anak-anak ini egonya masih
1: tinggi, muda ya. Ya.
3: Dia masih muda, baru lulus kuliah ya. Jadi jangan merasa pintar, dengan saling menghargai.
1: Betul.
3: Itu akan memudahkan dia untuk bisa bekerja sama dan juga menyesuaikan di tempat kerja tersebut.
1: Etika menurut Bu Diana ini adalah bagian penting dan juga menjadi nilai budaya Banjar, karena ketika ini kita terapkan di samping apa yang sudah disebutkan Mbak Ratu dan juga Pak Masrani, itu akan memudahkan kita di lingkungan baru sekalipun ya, termasuk ini apakah pekerja pemula ataupun yang sudah lama. Kadang lama kerja kita nggak jamin ya, kadang mungkin usia juga nggak menjamin bahwa seseorang itu punya kematangan secara emosional gitu kan, apalagi ngerasa gelarnya udah banyak nih Bu Diana, ya kan? Ya, baik, kita akan jeda sebentar untuk nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ragam Budaya malam hari ini. Pendengar, pemirsa, Anda yang ingin bergabung silahkan, kami tunggu Anda di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Slow Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Ragam Budaya bersama IKASBA, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa, malam hari ini bersama Ibu Dr. Diana Hayati dan ada Mbak Ratu, juga ada Bapak Dr. Andes Mas Rani Nur ya. Di tema kita malam hari ini, nilai budaya Banjar dan juga perilaku di dunia kerja. Baik, kalau tadi kita sudah berbincang sekilas ya mengenai etika, kemudian juga nilai-nilai budaya Banjar ketika mungkin anak-anak kita akan memasuki dunia kerja. Nah, tentu ini akan menjadi berbeda ketika sudah berada di dalam lingkungan kerja. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Ya kan? Kenapa kalau bisa lusa, kenapa harus sekarang? Ini kan juga kaitannya dengan dunia kerja, apalagi kalau lingkungan kerja kita juga menggunakan sistem tim dan lain sebagainya. Pasti kita tidak sendiri, ya kan? Beda kalau kita mungkin kerja sendiri ya, terserahlah kita ini. Tapi kalau kita berkaitan dengan orang lain, kita kerja tim, pasti beda ya. Baik, lalu seperti apa ini budaya Banjar mengajarkan seseorang dalam berperilaku yang memang sesuai dengan nilai-nilai budaya Banjar ketika sudah berada di lingkungan kerja? Ibu Diana, silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Eli. Jadi ini adalah bagaimana saat dia sudah berada di lingkungan kerja. Jadi salah satu hal yang juga saya angkat di masalah nilai budaya Banjar itu adalah istilah pintar-pintar maandak awak. Jadi itu adalah bagaimana.
1: Bukan berarti saya pintar-pintar maandak awak nih duduknya yang benar gitu, bukan ya Bu ya?
3: Tidak sesederhana itu ya.
1: Oh tidak ya. Atau iya ya, duduk saya udah bener nih. Nih gak sakit
2: sangat,
1: nih kalau kak duduknya
2: bener.
1: Gak maksudnya kalau gak bener kan encok nih. Iya. Bukan itu maksudnya ya. Jadi, pintar-pintar meandak awak.
2: Jadi okay. Maksudnya adalah bagaimana dia bisa menyesuaikan diri di lingkungan kerja tersebut. Jadi sudah tadi dia sudah mulai bekerja, kemudian dia bisa menyesuaikan diri. Kemudian ada hal-hal lain yang juga bisa diangkat dari nilai budaya Banjar, yaitu konsep beding sanakan.
1: Konsep beding sanak.
2: Ya, jadi kalau kita di tempat kerja dengan rekan kerja itu, kita menganggap bahwa mereka adalah saudara kita, mereka adalah ding sanak kita. Maka ada rasa kita untuk saling menolong, okay. Tidak hitung-hitungan dalam pekerjaan. Misalnya ini gawian ikam lain punyaku, lain tugas
1: terus
2: aku
1: mau,
2: gitu. Lalu enggak mau mengerjakan. Gitu. Jadi konsep beding sanakan dan juga bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah.
1: Oke. Okay. Beding sanakan, saking mendalaminya beding sanakan ini Bu, bentar-bentar minta traktir mulu. Beda lagi ya. Atau wih tanggal muda cair. Wah, bahasa halusnya padahal minta traktir sih Bu, ya kan. Kan beding sanak.
2: Sama ding sanak kan bisa minta-minta.
1: Oh. Iya kan? Enggak salah toh. Baik, silakan Pak Mas Rani. Ketika sudah di dunia, kalau di Madura seperti apa? Apakah juga ada nilai-nilai yang sama dengan nilai budaya Banjar?
3: Saya kira mirip.
1: Mirip.
3: Karena kita
1: nggak mau loh Bu disama-samain mirip gitu ya.
3: Ya mirip. Artinya mungkin hanya beda istilah.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Bahkan di kita, di warga Madura, itu salamnya pun sangat jadi persan.
1: Apa itu?
3: Salam setong darah.
1: Salam setong darah. Satu darah ya.
3: Darah yang sama.
1: Darah yang sama.
3: Nah, sehingga kalau kita berbicara darah, dia kan berbicara kehidupan.
1: Pak Mas Rani darah biru, saya darah merah.
3: Enggak, artinya bukan soal warnanya.
1: Oh.
3: Maknanya.
1: Oh, maknanya.
3: Maknanya. Jadi artinya apa? Selama kita hidup, tentu semua orang memiliki keinginan yang sama. Hanya dibatasi oleh pengetahuan, yeah, pengalaman, lingkungan di mana kita berada. Sehingga itu merupakan kendala. Tapi dengan yang disampaikan oleh Bu Diana tadi, dengan kita saling asah, asih, asuh, di antaranya bedang sana, maka tidak ada dunia yang tidak bisa diselesaikan.
1: Ya.
3: Saya berkeyakinan semua itu akan tuntas dengan pengertian yang mendalam.
1: Ya.
3: Nah, kalau hidup di keluarga itu sudah terbiasa saling kasih sayang, saling memberikan nasihat, saling dalam sistem kekeluargaan. Karena di keluarga itu kadang-kadang beda. Keluarga pegawai, keluarga pengusaha, keluarga petani.
1: Nah,
3: nilainya itu mungkin berbeda. Nah, dalam implementasi masa depan kita bekerja tentu melihat ruang lingkup dan dinamika kerjanya seperti apa. Nah, tentu warnanya pun juga akan berbeda.
1: Iya, baik. Ibu Diana mengatakan ini konsepnya banding sanak. Kalau Pak Mas Rani lebih ke asah, asih, asuh,
3: ya,
1: saling ya.
3: Saling.
1: Baik, kita sudah tangkap keduanya nih satu-satu ya kan. Mbak Ratu, silakan. Ketika sudah berada di dunia kerja, biar adil nih Bu Diana
3: ya
1: kan. Silakan, Mbak Ratu.
0: Jadi apa yang disampaikan Bu Diana tadi, pintar-pintar sama anak awak.
1: Mm-mm.
0: Jadi keingatan ulun keteh Bu
3: Diana
0: lah. Siapa sih din ulun kada ingat na. Paku Suma Alam. Biar Sidin itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Nah. Bukan tanah dikeruk ya.
0: Oh, jangan, Mbak Eli.
3: Lubang-lubang,
0: Mbak Eli.
3: Yang merusak alam.
0: Iya. Jadi dimanapun kita berada, bersama pun siapapun kita, seperti yang dikatakan beliau tadi, artinya selalu rasa beding sana, rasa asih asuh.
1: Penuh. Jadi berkaitan ya.
0: Iya. Yang jelas ketika kita bekerja dimanapun berada, yang pertama itu kan niat yang baik. Benar-benar artinya diawali dengan yang baik, insya Allah kan berjalan dengan yang baik, dan insya Allah dikelilingi oleh orang-orang yang baik, teman-teman.
1: Insya Allah ya.
0: Nah, jadi usaha apapun kita kalau diawali dengan yang baik, tentu apa yang kita lihat itu kan selalu baik ya Mbak Elia,
1: positif.
0: Iya, positif terus. Apa kita rasa perasaan kita tuh rasa ringan gitu, kepada siapa saja, dengan kawan, dengan siapa saja, tidak memandang itu lelaki ataupun perempuan. Ya yang jelas adalah sedikit ya Mbak Elia, cuma perasaan kita tuh rasa nyaman dimanapun kita berada, karena kita merasa di sekitar kita itu
1: orang baik semua.
0: Iya,
1: ya,
0: rasa beding sanak Gersidin tadi itu.
1: Tapi kalau kita terlalu sering menganggap 100% nih semua orang baik,
0: anggapan kita tuh selalu baik ya Mbak Elia. Jadi
1: kalau, tapi kita perlu waspada juga kan.
0: Perlu. Jadi dimanapun kita tidak memungkiri bahwasanya dimanapun kita berada pastilah ada sedikit banyaknya, pasti ada itu ya Mbak Elia.
1: Nah, dunia kerja kadang juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan di sana. Betul, kemudian sekali juga ya, apalagi yang jabatan dan lain sebagainya gitu ya kan.
0: Tapi yang kita harapkan persaingan yang sehat ya,
1: ya harapan semuanya seperti itu begitu. Tapi kadang realitanya kan nggak seperti itu ya. Ya udah, ada misalnya celetukan seperti ini, apapun yang terjadi di dunia kerja, pokoknya niat saya dari awal kan mau cari duit gitu ya kan. Tapi begitu di apa senggol dikit, gergetan juga ada, hati nggak nyaman dan lain sebagainya. Ini adakah yang berkaitan dengan itu untuk kita meredam bahwa ya memang dunia kerja seperti itu, tapi kalau kita resign, kalau kita berhenti, kalau kita tidak meneruskan ya kan, artinya kita kalah di situ. Kadang cari kerja yang baru juga belum tentu baik dan lain sebagainya. Dan lagi, kita dimanapun bekerja ya situasinya akan seperti itu, sama juga, sama aja ya kan. Jadi adakah nilai-nilai budaya Banjar ini yang mungkin bisa untuk menguatkan kita bahwa dunia kerja ini ya akan baik-baik lah, isanya kalau tadi kan pintar-pintar maandak awak. Oke, ini sudah kita terapkan nih Bu Diana ya kan. Tapi ternyata yang mengundang untuk tidak asah, asih, asuh nih ada aja gitu ya kan, ada aja. Lalu sikap apa nih yang harus kita berikan sekiranya ini juga masih mencerminkan bahwa ini orang Banjar loh. Orang Banjar tuh gak suka yang becakut dan lain sebagainya. Mungkin silahkan Ibu Diana.
2: Terima kasih Mbak Eli. Jadi masalah di pekerjaan itu memang tidak bisa kita hindari. Ya tadi seperti yang sampean bilang di sini ada masalah, kita resign, pindah ke tempat yang baru, nanti pasti ada lagi.
1: Gitu lagi.
2: Orang seperti itu tuh pasti ada.
1: Beda casing kan.
2: Jadi bagaimana kita menyikapinya? Jadi dari konsep nilai budaya Banjar, Ulun memasukkan itu adalah adanya konsep ikhlas.
1: Ikhlas.
2: Iya.
1: Berarti sabar aja nggak cukup ya, Bu? Sabarnya Guteh yang disampaikan tadi nggak cukup ya?
3: Wal sabari ya.
1: Wal sabari tadi nggak cukup ya?
2: Ikhlas.
1: Perbanyak bekal. Ya.
2: Kalau dalam bahasa Banjar itu berelaan.
1: Berelaan.
2: Oh, nah, jadi mungkin hubungannya juga apa yang disampaikan oleh Mbak Ratu tadi. Kita niatnya baik, ya Mbak ya. Kita niatnya baik. Kalau kita ikut juga dengan kondisi yang tadi becakut segala macam, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi dengan konsep nilai budaya Banjar, kita tadi dengan konsep ikhlas, berelaan, kemudian kita selalu menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah, dan akhirnya mendapatkan kata mufakat.
1: Iya.
2: Nah, niat kita baik, insya Allah akan kembali ke kita.
1: Dia beli, dia jual, saya beli, Bu. Misalnya nih, gitu kan. Sekali-kali perlu juga dikasih ini, gitu kan ya. Ada tuh gelitik hati kayak gitu kan ya. Udah gregetan nih kayaknya. Tapi Ibu Diana, Pak Mas Rani dan juga Mbak Ratu pernah tidak mengalami satu hal yang sampai sekarang kayaknya ya kalau proses maaf ya udahlah gitu. Tapi kalau untuk lupa kan tidak ya. Ini sebagai pelajaran, pernah enggak mengalami situasi yang seperti itu di dunia kerja, Bu Diana?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Pasti pernah.
2: Apalagi kita bekerja sudah puluhan tahun ya, Pak Mas Rani. Jadi pasti ada. Makanya saya bilang kalau misalnya kita ada permasalahan lalu kita resign karena kita menganggap oh lingkungan kerjanya tidak nyaman,
1: toksik nih,
2: iya toksik, aku tidak betah lagi, lalu kita pindah ke tempat yang baru, maka pasti saya percaya pasti akan ketemu hal seperti itu.
1: Okay.
2: Karena orang-orang seperti itu memang ada di mana-mana, Mbak Eli.
1: Memang ada ya. Ada. Baik, Pak Mas Rani pernah punya pengalaman juga?
3: Saya kira sama
1: ya.
3: Cuman masalahnya adalah kita berbicara kedewasaan.
1: Oh, sekarang udah dewasa.
3: Nggak, artinya ada pepatah, setinggi-tingginya burung terbang pasti akan kembali ke dahan. Dan tidak hanya ke dahan, bahkan akan jatuh ke tanah.
1: Dahannya patah.
3: Nah, jadi bagaimanapun kesadaran itu kalau itu kita pegang sebagai sesuatu keyakinan, pasti suatu saat, karena ada kata orang lain, karma itu tidak kemana-mana sebagainya prasangka kita.
1: Oke.
3: Nah kan, jadi insya Allah
1: 2 jam duduk sama Pak Mesran ini serasa saya jadi orang bijak.
3: Iya.
1: Jadi apapun gitu ya kan, permasalahan di dunia kerja, bawaannya pengen adem aja gitu ya kan. Tapi lepas dari sini kan gejolaknya beda lagi loh. Baik, Mbak Ratu, pernah punya pengalaman juga? Pasti pernah ya. Lalu menyikapinya seperti apa? Karena yang namanya persoalan di dunia kerja dimanapun itu kayaknya seperti Bu Diana bilang kan pasti pernah dialami. Cuman endingnya itu yang penting ya. Seperti apa kita menyikapi dan hal baik itu yang mungkin akan bisa kita apa ya istilahnya jadikan pegangan ya. Baik, silakan Mbak Ratu.
0: Baik, Mbak Eli. Seperti yang dikatakan bahwasanya dimanapun ya pasti ada gitu kan. Tetapi bagi ulun pribadi menyikapinya, Mbak Eli, oh begitukah pribadinya. Jadi kalau sudah tahu Mbak Eli pribadinya yang seperti itu, bagaimana kita menempatkan diri gitu kan.
1: Oke. Nah, sudah taunya kayak itu sudah hai.
0: Sudah hai. Jangan
1: dimaklumi.
0: Kalau ulun kan hendak melawani, Mbak Eli.
1: Oh, berarti harus mengena ya.
0: Iya, jadi
1: apalagi udah puluhan tahun ya, Bu Diana ya.
0: Ibarat anu tuh jar urang tuh kalau nang karas tuh dikarasi pasti patah.
1: Pasti patah. Iya. Baik. Saya sampai kelupaan nih mau ngomong apa tadi, sudah teringat gitu ya kan. Terkesima ya. Baik, ini hal-hal yang sering terjadi dalam dunia kerja dan pasti dialami oleh setiap orang gitu ya. Okay, kita kan ini kita bicara hanya dari sudut pandang orang yang seolah-olah itu toksik di mata kita, seolah-olah orang itu yang bikin masalah ke kita. Tapi supaya adil juga, kita ini tanpa sadar mungkin juga menjadi masalah bagi orang lain, kan begitu ya. Kayaknya egois deh kalau cuma orang aja ya. Baik, lantas kalau misalkan ini masih kaitannya dalam nilai budaya Banjar, agar kita juga tidak menjadi orang yang toksik bagi yang lain, orang yang mungkin membawa masalah bagi orang lain, hal-hal apa yang harus kita lakukan, baik itu sebagai pemula yang baru mau mencari kerja atau yang mungkin baru mendapatkan kerja dan berada di lingkungan baru. Silahkan, saya akan ke Mbak Ratu dulu.
0: Baik Mbak Eli, kalau ulun Mbak Elilah biasanya berkendaraan itu melihat di depan
1: ya,
0: atau kita berdiri di depan cermin. Jadi apabila kita baik, kita dilihat baik di cermin, tentu kita kan baik. Nah, kalau kita
1: pantulannya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Jadi apapun yang kita perbuat baik, insya Allah kan baik yang kita lihat di cermin itu. Lan kita ketika kita melihat di depan kita tuh, oh kayak itu, apakah aku juga seperti itu? Jadi kita tuh introspeksi dirilah bujur-bujur kadang gitu kan. Tapi kan jarang gitu kan Mbak Elia. Nah, ketika kita melihat di depan itu, oh kayak itu kah, men aku kayak itu.
1: Nah, jadi berarti panjang gitu ya kan.
0: Jadi
1: keburu kita yang dimasalahin orang nih.
0: Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kan kalau benar-benar kita renungi, itu kan pelajaran Mbak Eli.
1: Ya,
0: nah, jadi
1: pasti.
0: Mudahan apa yang kita lihat, yang kita dengar, hal-hal yang tidak baik, mudahan tidak kita lakukan gitu.
1: Iya. Memperlakukan seseorang layaknya kita ingin diperlakukan. Ya, poinnya seperti itu. Pak Mas Rani, mungkin untuk menghemat
3: kalau
1: waktu
3: saya,
1: juga.
3: Kalau saya, Mbak Eli, hanya bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran. Jadi kalau kita melihat orang seperti itu, kita ikut, berarti kita sama. Mau kita sadar dong.
1: 11-12 nih.
3: Ya. Ya kan.
1: Biar kan impas. Cuman mengimbangi. Ya. Saya nggak balas dendam, ngimbangin ya.
3: Sama aja juga.
1: Sama ya,
3: iya.
1: Sama ya Bu Diana. Apakah ada bedanya? Itu kan nggak ada ya. Baik, Ibu Diana, silahkan. Sikap kita seandainya ya kita sering mempermasalahkan orang dalam dunia kerja di kehidupan kita, atau jangan-jangan kita sendiri pun tanpa sadar pernah menjadi masalah bagi orang lain di dunia kerja. Bagaimana seharusnya sikap kita, dan ini kaitannya dengan nilai budaya Banjar.
2: Kalau ya. saya lebih ke introspeksi
1: diri. Juga.
2: Jadi mungkin saya selama ini tidak sebaik apa yang saya kira gitu loh. Jadi kekurangan-kekurangan apa yang sudah saya lakukan, dan dari introspeksi tadi saya akan berubah untuk menjadi memperbaikinya. Jadi tidak dipelihara hal-hal yang kurang baik tadi.
1: Tidak dipelihara hal-hal yang tidak baik. Syukur-syukur kita cepat sadarnya ya,
2: iya,
1: jadi gak sempat terpelihara sampai gemuk nih hal-hal yang tidak baiknya. Baik, terakhir karena waktu kita sudah berada di penghujung ini, Ibu Diana, Pak Mas Rani dan juga Mbak Ratu, ada pesan apa ini untuk para pekerja muda yang mungkin mampu untuk memadukan dunia kerja yang saat ini modern dengan kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan? Silakan. Siapa dulu?
3: Oke, Bu Diana dulu.
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi, kembali ke nilai budaya Banjar untuk diterapkan di tempat kerja. Jadi, kalau menurut saya, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau nilai budaya Banjar yang sudah kita terapkan selama ini sudah tertanam dengan baik di dalam diri kita sebagai warga Kalimantan Selatan, itu alangkah baiknya kita terapkan juga di tempat kerja, di mana nilai-nilai budaya Banjar itu adalah yang positif. Nah, jadi dengan penerapan itu, mungkin selama ini sudah diterapkan, nah itu bisa kita buat sesuatu yang lebih terstruktur. Nah, yang mungkin kita buat di program, atau kita buat misalnya seperti DSOP, segala macam, ada aturan, ada pedoman di tempat kerja. Alangkah baiknya kalau nilai-nilai budaya Banjar juga kita masukkan di situ. Mungkin selama ini hal-hal yang konvensional atau hal-hal yang modern saja isinya. Tapi untuk menjaga kearifan lokal, nilai-nilai budaya Banjar yang positif tadi juga kita masukkan di aturan, pedoman, atau hal-hal yang lebih terprogram dan terstruktur. Iya. Seperti itu, Mbak.
1: Tapi nggak senioritas kan ya? Jangan ya. Baik, Pak Mas Rani, mungkin
3: kalau
1: singkat
3: saya,
1: saja.
3: Mbak Eli, sederhana. Ayo kita belajar, belajar, belajar di manapun kita berada.
1: Udah ya, kerja nih Pak, belajar lagi. Ya, sederhana, tapi sebenarnya nggak sesederhana itu ya. Belajar baik secara bagaimana di dunia kerja agar sukses ya, tapi juga kematangan emosionalnya ini harus terus belajar. Karena ini nggak bisa instan, terus nggak bisa sekali aja, terus gitu ya. Sekarang kita dewasa dengan persoalan ini, besok dihadapkan persoalan yang lebih rumit, kita belum tentu lagi kan. Berarti belajar lagi. Besoknya lagi kita kelar yang ini, ada lagi yang lebih rumit. Nah, belajar lagi. Gak kelar-kelar deh. Baik, Mbak Ratu, silakan.
0: Singkat aja pesannya. Jadi yang jelas kita pesan kepada anak-anak yang jelas dekat dengan kita, itu yang pertama jangan pengoler, Mbak Eli.
1: Jangan pengoler.
0: Ya. Jangan pengoler. Jadi
1: pemalas.
0: Pemalas. Jadi sebenarnya universal, Mbak Eli, pengoler ini. Koler apa gitu, banyak. Jangan koler mandi,
1: koler itu apa, awal
0: ya. Semuanya jangan koler.
1: Dari sebelum koler mandi kayaknya koler bangun.
0: Jadi semuanya
1: bangun jadi pagi males jangan, gimana mau sukses
0: iya,
1: ya.
0: Makanya jangan koler.
3: Belikun aja jalan Banjar ya.
0: Jangan koler.
1: Iya. Baik. Jangan koler, lawan jangan pemalas. Apa itu?
0: Masih lon kuitan.
1: Nah, ini gongnya nih sebenarnya ini ya, kuitan. Doa kuitan. Pintar aja kadang tidak cukup ya. Tapi ada doa-doa orang tua di sana gitu. Karena ridhonya Allah katanya ridhonya orang tua. Ini kan dasarnya seperti itu. Kemudian naik sampai nanti kemudian etikanya di situ. Sudah dilakukan cuman terstruktur apa tidak. Nah, kan gitu ya. Pokoknya kaitannya dengan tiga orang narasumber kita malam hari ini nih klop banget ya, sebuah kolaborasi yang pas. Terima kasih untuk Ibu Diana yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Ditunggu untuk kehadiran berikutnya dengan informasi-informasi lainnya di sajian Ragam Budaya Ikasba. Pak Mas Renner, jangan tanya lagi soal setianya gitu kan ya. Mbak Ratu juga ya, mewakili Kerukunan Keluarga Banjar. Dan salam juga sekali lagi untuk rekan-rekan di Ikasba, Ikatan Kekeluargaan Antar Suku Bangsa. Untuk Ragam Budaya ini pendengar bisa Anda ikuti setiap hari Senin malam dari jam 20 hingga jam 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Selalu sehat untuk ketiga narasumber kita malam hari ini. Demikian juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama di Ragam Budaya edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas malam hari ini, Mas Akbar, mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat malam, kabar Pro4 bersama Eli. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Tapin. Api membakar sekitar 2 hektar lahan semak belukar di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 12.30 menit waktu Indonesia Tengah. Tim gabungan bergerak ke lokasi setelah menerima laporan adanya kebakaran lahan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Tapin, lokasi kebakaran berada di titik wilayah setempat. Lahan yang terbakar merupakan kawasan semak belukar dengan luas diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari dengan pendukung cerita Bujang Aluy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: di sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramit.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ikan saja Imandin Tangkaram.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak.

saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang

0: tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujangga Luwih kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
1: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
2: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Aloy. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
1: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
0: Kematian Bujang Aloy membuat keluarganya marah besar. Ayah Aloy tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
2: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Aloy pasti akan datang malam ini.
0: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Aloy datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
2: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
3: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Aloy.
0: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
2: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
1: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
0: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri. Sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

Selamat malam pendengar dan sanak Pro 4. Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 21.25 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk malam hari ini, Senin 20 Juli 2026, kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Dan tadi kita juga sudah nikmati satu persembahan drama radio produksi RRI Banjarmasin. Untuk Anda yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baik pendengar, sampai saat ini masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sementara sudah di menit ke-47 jam 21 waktu Indonesia Tengah ya. Beberapa waktu terakhir pendengar, kita sudah memasuki musim kemarau ya. Maka yang juga perlu diwaspadai adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan, termasuk juga yang terjadi hari ini di wilayah Kabupaten Tapin ya. Ada sekitar 2 hektar lahan semak belukar di Tapin yang terbakar, tepatnya di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Pinuang, terjadi siang tadi. Dan lahan yang terbakar merupakan kawasan semak belukar dengan luas diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Penyebab kebakaran masih diselidiki, belum diketahui ya. Jadi dalam upaya penanganan, tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Tapin juga melakukan kerjasama dengan personel posko gabungan ya, melakukan pemadaman di lokasi. Berkat kerjasama seluruh unsur yang terlibat, akhirnya api berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi dinyatakan aman. BPBD Kabupaten Tapin juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di musim

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Dan untuk menemani suasana Anda saat ini, kami hadirkan lagu-lagu daerah Senusantara ya. Juga untuk Anda yang barangkali masih dengan kesibukannya, semoga masih dengan semangat yang sama, Masih dengan kegiatan yang barangkali Anda lakukan untuk beberapa waktu lagi sebelum nanti selesai dan melakukan perjalanan pulang ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa memberikan suasana bahagia untuk Anda dimanapun berada. Demikian juga untuk Dasana 4 yang sudah siap-siap untuk istirahat, untuk tidur, karena memang kegiatannya sudah dilakukan siang tadi. Semoga juga terhibur ya. Sementara ada beberapa informasi yang juga masih kami sertakan pendengar. Kita akan nikmati dulu untuk satu lagu berikut ini dari Gihon Wijaya.

Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari

Satu lagu dari Bugis, Sulawesi Selatan, pendengar ya, yang juga sudah melengkapi sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara di suasana malam hari ini. Sementara untuk satu informasi juga kami hadirkan, pendengar, terkait dengan kondisi musim kemarau kali ini, juga meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kualitas udara, khususnya di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil uji kualitas udara hingga Juli 2026 ini, pendengar, data yang diperoleh, kualitas udara masih berada pada kategori baik ya. Meskipun demikian, maka disampaikan juga pemerintah Kabupaten Banjar tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menetapkan status siaga darurat karhutla dan juga kekeringan hingga akhir September 2026. Disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Sutiono, bahwa hasil pemantauan kualitas udara menunjukkan kondisi udara di wilayah Kabupaten Banjar masih aman bagi masyarakat.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

Baik, pendengar dan Sanak Pro 4, itu tadi serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, ya, Senin 20 Juli 2026 dalam sajian Ragam Irama Nusantara, Musik Nusantara sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran Pro 4 untuk lagu-lagu daerah yang kami hadirkan. Demikian juga untuk Anda yang sudah sejak tadi bersatu dengar bersama kami menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan, ya. Maka pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda yang sudah siap-siap barangkali sebentar lagi akan selesai dengan aktivitas Anda. Semoga nanti dalam perjalanan pulang selamat, ya, sampai di rumah dan berkumpul kembali bersama keluarga, melepas penat dan juga lelah dan apapun rasa yang mungkin Anda rasakan di kesempatan hari ini. Mungkin ada hal yang indah pun juga sebaliknya. Semoga tetap bisa menghadirkan hikmah yang baik untuk kita semua. Baik pendengar, kita nikmati lagu-lagu daerah di 87,7 FM malam hari ini, ataupun Anda yang mendengarkan siaran Pro 4 melalui RRI Digital, ya. Selamat malam dan salam budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ya. Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
1: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata jan nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Bang nangai. Ya kenapa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Kata gian iya, kalah pulang. Sadang dah aduh segin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

sejak hari ini. Beberapa orang berpikir cinta dapat diukur dengan seberapa banyak kupu-kupu di perutnya. Beberapa lainnya mengukur cinta dari berapa banyak bunga di dalam buket. Namun cinta hanya dapat diukur sebenar-benarnya dengan tindakan. Tindakan bisa jadi hanya hal yang kecil, seperti mengupas kulit jeruk untuk orang yang Anda cintai karena tahu ia tidak suka melakukannya. Marian Keyes.

Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Akankah kita sia-siakan modal yang sebanyak itu? Maukah kita meraih keuntungan dari modal yang ada? Berniagalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah sebaik-baiknya pembeli. Berniagalah dengan berkorban di jalannya, yakinlah pasti menguntungkan. Renungkanlah

Dang Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat. Inilah program Pamfat Suara Budaya Nusantara. Kembali mencobai dan sanak untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam hormat, selamat mengikuti rangkaian siaran acara kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perempat dimanapun berada. Senang bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui siaran perempat suara budaya Nusantara. Ya, kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang hari ini dari sekarang ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita awali perjumpaan pagi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah An-Nisa ayat 135 dan seterusnya oleh Syahruji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu salat subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai

0: telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Aduh, hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
2: Bentar, kamu gak sarapan?
1: Gak sempat sarapan tadi.
2: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
2: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
2: Ih, mau.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: watching.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Eh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun pian berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya Rinda Rianti hadir di Hikmah Subuh, tentu saja bersama narasumber yang sudah ada di studio, yaitu Ustadz Dr. Andes Rahman Abdurrahman MPhil. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Alhamdulillah, berkat Hikmah Subuh selalu sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Kita juga berharap ya, dan sana perobat dimanapun berada, dan pun yang sama pagi hari ini bangun, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar pagi hari ini ya, dan mudah-mudahan hari ini kita juga bisa melewatinya dengan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, tema kita tentang buah ikhlas ya. Ini yang akan kita bicarakan nanti, dan yang jelas setiap amal yang kita lakukan itu tidak dinilai dari besarnya perbuatan besar, ya. Karena sebenarnya ya dinilai Allah itu adalah bagagaimana kita ikhlas dalam melakukannya ya, Ustaz ya. Keikhlasan itu yang penting dari hati itu kita, dan kuncinya. Keikhlasan itu hanya kita dan Allah yang tahu ya. Ya, nanti kita akan bicarakan ini. Silakan bagi pihak nanti dan sarang perompat untuk bergabung dengan kami di 0511352602 atau juga melalui WhatsApp di 0895340509539 atau juga di live chat kita YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, baik Ustaz, mungkin bisa mengawali dulu untuk mengantar topik kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kasautan malihan kasautin Daud alaihi salam, Allahumma ja'ni min kulli harkan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Kita dibaisukan ini dibangunkan oleh Allah dengan izin Allah. Semua apa yang terjadi saat ini adalah kehendak daripada Allah. Al-insanu mudabbir Allahu yuqaddir. Kita cuma bisa berencana, tapi semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kerabat serta orang yang selalu mencintai dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap pendengar RRI Pro 4 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dan keberadaan kita di muka bumi ini, semuanya kita sudah terima jadi. Kita tidak pernah pesan kepada Allah punya potongan seperti sekarang ini, punya warna kulit seperti sekarang ini, punya rejeki seperti sekarang ini, punya pasangan seperti sekarang ini. Semua kita adalah sudah terima jadi. Maka kalau kita terima jadi, kita tidak pernah pesan kepada Allah, maka kita wajib menerimanya dengan alhamdulillah. Ini salah satu kunci daripada orang itu agar bisa berbuat ikhlas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus paham bahwa tadi kita tidak pernah pesan kepada Allah seperti yang sekarang ini. Maka pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa berbuat ikhlas dengan sebaik-baiknya, dan ikhlas ini memiliki sebuah faedah keutamaan, keuntungan yang merupakan buah yang melimpah. Ketika ikhlas itu terwujud, ketika ikhlas itu terlaksana di dalam hati seseorang mukmin yang saleh dan salihah. Sehingga apa kata Muhammad Salih yang merinci dalam sebuah catatan kecil beliau, yaitu dalam buku kecil Ikhlas, namun tidaklah seluruhnya beliau sampaikan, di antaranya yang sudah pernah kami baca, buah daripada ikhlas itu tandanya adalah merupakan akan diterimanya amal ibadah. Tidak melihat besar kecilnya yang kita berikan, tetapi tatkala keikhlasan itu kita laksanakan murni ikhlas. Nah makanya sering kita ketika di Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Itu kalau kita laksanakan dengan ikhlas, subhanallah, dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kita kadang melihat dan kita kadang tahu nang kaya apa dosa kita, nang kaya apa salah kita, nang kaya apa pahala diberikan oleh Allah kepada kita. Guru kami pernah bercerita dari buah ikhlas ini. Beliau mencontohkan seorang ulama besar, astagfirullahaladzim, ini hampir bersama dengan Sufyan Tsauri, astagfirullahaladzim, Allahumma salli ala Muhammad. Beliau ini saking ikhlasnya, kalau bersedekah itu langsung diganti oleh Allah. Lalu ditanya oleh murid beliau, ya sih, sampian ini kan selalu diganti terus nih. Makanya kata beliau, janji Allah tuh nang manja'al bil hasanah asruha amsaliha. Siapa yang berbuat kebaikan satu diganti 10, itu dipahami bujuk dan yakin kepada Allah, dan kita memberikan dengan ikhlas. Nah, kita memberikan dengan ikhlas. Karena kebiasaan beliau setiap pagi itu, yang setiap pagi beliau itu selalu memberi kepada tetangga 10 biji telur intalu. Bila bayi sukan 10, tapi suri gantiannya 20. Ada yang matari. Nah, ini yang murid-murid beliau, Hasan Basri. Ini kan. Jadi seorang orang Muslim, Hasan Basri ini radhiyallahu anhu, bila inya pagi itu bagiin talu 10 kiri 10 kanan 10 belakang. Kaina suri kan kiri kanan 10-10 kan 40. Kaina suri 80 dapat. Kaina bagi lagi sehingga melimpah terus. Lalu ditanya oleh murid bala, ya sih, ini sempian ku kuntan. Tahu kada, kata beliau, kuntannya diberikan oleh Allah ini karena di sini. Loh, ku karena di sini apa? Ikhlas, kata beliau. Sehingga buah keikhlasan itu kuntan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ketika menerima pasangannya, suami atau istrinya, dia menerima ikhlas, maka nanti anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Di dalam tafsir, guru kami dulu kemudian berdapat rahmat di dalam kubur, Pak Husin Nafarin dulu melajari kami itu secara beberapa orang, sekitar kalau ada 10-15 orang kami yang khususiah belajar dengan beliau tafsir itu. Di dalam tafsir itu ada cerita, di Arab itu pengangguran, anak-anak pengangguran nih. Jadi anak-anak pengangguran ini permintaan kepada Allah tuh beda-beda. Ada yang minta, ya Allah, ya Rabbi, ini ada tiga orang kalau tidak salah. Tiga orang nih bedanya minta nyari pasangan ketiganya. Ya Allah, ya Rabbi, berikan aku jodoh wanita yang salehah, yang kaya. Yang kedua, ya Allah, ya Rabbi, berikan aku wanita yang salehah, yang cantik dan kaya. Ada yang satu, ya Allah, berikan aku wanita yang salehah, anak orang saleh. Nah, ini yang satu, ini hebat permintaan. Minta wanita yang salehah, anak orang saleh. Jadi ujar yang kawan, kada anak yang bungas kah? Relatif, katanya. Yeah. Orang cantik itu, orang bungas itu kan relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yeah. Buah nyior kalau dipupuri bisa aja bungas.
0: Dilukis.
1: Walaupun tulisannya tergantung siapa yang memandang, relatif itu. Yeah, yeah. Nah, tergantung siapa yang memandang, kalau dilukis juga bisa, di apa juga bisa. Cuman tergantung siapa yang memandang, tergantung di sininya. Nah, Makanya kadang-kadang kita di Banjar ini kan ada umaja itu pasangannya asa kadarilah aku melihatnya itu.
0: Kada sesuai aja.
1: Kayak pinang dibalah sibit. Itu dosa sebenarnya. Kita menghina ciptaan Allah. Iya, kita menghina ciptaan Allah. Karena itu dia sudah diciptakan oleh Allah yang demikian, kita kada bisa berbuat apa-apa lagi.
0: Ya, sama dengan diri kita. Terima,
1: ya. Iya, kita harus ikhlas.
0: Kita orang lain kita pernah ribut.
1: Kenapa kita jadi ribut? Nah, betul melihat tuh. Maeng itu aja kayak pinang dibalah dua. Ya macam-macam lah jodoh orang.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang tiga orang ini sama-sama yang dua lebih dulu dapat wanita yang salihah, sugih, kaya. Yang kedua wanita yang salihah, yang cantik. Yang ketiga ini yang terdudi, yang minta anak orang salih, yang salihah. Suatu hari lewat seorang syekh di depan, ditangkapnya Bati Sidin. Jadi Sidin, ada apa nih? Kawan yang berdua tuh pucat semua. Ini sih, wani banar kawan nih.
0: Mengikuti
1: Bati Sidin. Ada apa aja Sidin? Inya nih langsung bersuara.
0: Betang santri.
1: Ya sih, adakah, jangan betang santri lagi. Langsung menanyakan. Ya sih, adakah pian berisi anak yang saleha? Ada aja Sidin. Handak kahikam. Sidin ini juga langsung
0: ditawari.
1: Langsung ditawari Sidin. Handak aja Sidin. Iya. Sidin ini imbah ujarnya iya, langsung sujud. Cuman ketika Sidin sujud, mengikuti gamis yang laki-laki ini. Kalau pina buka, karena bertanggung jawab nih. Bangkit Sidin dari sujud, ada Sidin kita ke rumah, sujud juainya, pingkutinya juga baju gamis. Ini bagi diri sama satu dari sisi lain, kata guru kami ini yang harus kita pahami. Tatkala orang bekal mendapatkan nikmat, terima kasih dulu kepada Allah, sujud syukur. Kita kadang-kadang, ya.
0: Ada ingat lagi sudah
1: kada saking
0: gembiranya itulah.
1: Ah, ada ingat lagi saking gembiranya, ada ingat lagi. Ulun potong ceritanya. Sampai hari H.
0: Iya.
1: Kawin. Kan di Arab tuh kan kawin laki-laki, laki-laki, bini-bini, bini-bini. Iya, lawan bisa. Apa tuh ngapannya? Nama tutup muka tuh apa?
0: Cadar. Nikab kah?
1: Kan bila anu kan baru dibuka internet.
0: Oh, nggih.
1: Okay. Nah, punya betutup muka lah.
0: Okay,
1: nah. Kenapa yang pertama membuka tutup muka menantu nih, mamanya ini si anak yang laki-laki ini anak bungsu, begitu dibuka pingsan nang mama.
0: Ini, antara dua tuh.
1: Ini nih pendengar silakan mereka raya marah-marah dulu kenapa aja sampai pingsan nih. Lalu kakaknya yang perempuan juga membuka, buka kawisi tak kami. Lalu membuka lagi yang satunya.
0: Yeah.
1: Ini harus tiga, karena harus tiga ikut membuka yang satunya. Subhanallah, sama buka kawisi juga. Lalu karena giliran inya begitu membuka langsung sujud syukur. Nah, inya langsung sujud syukur. Selesai lalu ditanyakan. Nah, ternyata di dalam kitab itu diceritakan si perempuan ini paling kada bagus dah muhanya habis ai. Jadi sampai nang minat dibanding lawan anak Sidin.
0: Iya.
1: Anak Sidin laki-laki gagah, ganteng, orangnya luar biasa. Nah, bagus orangnya. Lawan anak Sidin kan ya karena rata-rata di Makassar rata-rata banyak yang anak muda tuh banyak yang habis Quran, kebetulannya juga habis Quran.
0: Iya.
1: Ini bersyukur kepada Allah. Jadi kata yang Uma, lunak ikam kenapa jadi sujud syukur? Itulah sudah ketetapan Allah yang diberikan oleh Allah. Ulun berterima kasih kepada Allah. Ulun ikhlas menerima sesuai karena ulun minta doa kepada Allah. Wanita yang salehah, anak orang saleh. Bukan ulun minta wanita yang cantik dan salehah ulun kada. Kan ada kan kata-kata Nabi tuh antakuna jauh-jauh Tuhan salihah, pilih bini biar haja nang bungas asal salihah. Ada kali dulu jadi begitu, pilih bini
0: paket lengkap itu
1: yang salihah, yang cantik, yang sugi, anak orang salih. Kalau empat ini ngumpul, wah subhanallah. Nah, jadi potong lagi ceritanya, masih banyak ceritanya ini yang berlalu, segala pertanyaan macam-macam. Hari berlalu, dia punya anak. Ternyata anak-anaknya tidak ada satupun yang mirip kepada ibunya, yang mirip kepada bapaknya. Semua anaknya cantik-cantik, gagah-gagah, ganteng-ganteng, lelakiannya luar biasa dan saleh-salehnya. Lalu ketika kawannya yang berdua tadi, justru sebaliknya. yang tadinya dapat wanita cantik, orang kaya ternyata melarat. Nah, kada selawasan toh kekayaannya. Yang satunya sama cerai. Sementara inya dapat anak yang saleh dan salehah dan cantik-cantik, ganteng-ganteng, orangnya bungas-bungas. Lalu ditanya oleh kawannya, resepnya apa aja kak kita nih? Resepnya apa? Apa jawabnya? Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahu dinan hunafa'a. Aku ikhlas karena sudah Allah itu kada meminta sesuatu, tapi yang diminta kau terima ini yang sudah diberikan oleh Allah, buka dengan lapang dada.
0: Ya, keikhlasan.
1: Keikhlasan. Dan ia kaya. Nah, itu ya kaya banget. Jadi, dan sekarang itu, Bu, ya. Jadi ulun begitu apa itu artinya? Melihat kan sering di Arab Saudi kan sering ngobrol itulah. Sampai ulun ngobrol ada dengan imam-imam di Madinah, dengan yang di Mekah, walaupun ulun pakai translate itu di ada kan, tapi lancar bahasa Arabnya. Jadi kan pakai translate ini, Pak Pandir ini. Ulun melihat sanad-sanad mereka, ternyata sanadnya orang yang ini tadi. Sekarang ada dua orang yang jalurnya kepada si beliau itu Imam Masjidil Haram. Satu orang jadi imam di Masjid Nabawi. Jadi kami sempat berbicara, dan kebetulan ada salah satu guru kami itu, karena Juliet sih, umur Sidin sekarang sudah 103 kalau tidak salah umur Sidin.
0: 100 lebih,
1: ha? Tuha benar sudah Sidin. Jadi kami mencoba, pada kami sebenarnya bertanya itu. Ini kami ada baca dalam kitab ini, kami dilajari oleh guru kami dulu, Pak Husin Nafarin. Ternyata Sidin juga kenal dengan Pak Husin Nafarin. Murid saya aja Sidin. Karena Sidin juga bisa bahasa Indonesia, cuma kada kayak kita lancarnya itu. Itu muridku aja Sidin, Husin Nafarin. Orang Borneo, Sidin kada orang nyampe turun banjir, kada. Orang Borneo kada. Ya sudah, tadi bulan Sawal tadi kan kami juga berangkat, ya diceritakan tentang Pak Husin Nafarin sudah wujud pas meninggal. Oh, itu muridku, kata beliau. Lalu kami ceritakan tentang itu. Beliau ketawa. Itu sisilahnya. Bukakan Sidin. Ternyata Sidin termasuk salah satunya. Nah, jadi tatkala kita menerima, kata beliau, dengan ikhlas itu apa yang kita minta itu diberikan. Jadi buah daripada keikhlasan itu, satu, apa yang kita minta, amal ibadah itu diterima oleh Allah.
0: Bahkan yang lain-lain menyusul datang.
1: Menyusul, ternyata itu luar biasa. Jauh benar itu, itu jauh benar sih. Ternyata dari Sidin itu sudah yang Juliet itu di atas sedikit rasanya daripada si Muhammad Arsyad. Nah, jadi silsilah subhanallah, luar biasa. Sehingga kami, karena ulun tuh bila datang ke sana itu selalu mencari beliau, dan ulun selalu WA beliau, Buya, ulun datang. Nanti jam ulun biasanya ditunggu beliau jam 3 subuh atau jam 2 di Nabawi, itu selalu ditunggu beliau. Lah ini tadi ulun yang terkejutnya ditunggu beliau di Turki. Kok di mana tahunya? Pas begitu masuk di Ayah Sophia, Abdurrahman, Ta'al. Buya, Sidin. Nah, terdapat Sidin di Turki tadi, subhanallah. Jadi ketika di Turki ada oleh-oleh yang luar biasa yang kembali kepada

0: Ikam culah karena dari ulun tuh satu-satunya ulun yang bisa berangkat sekolah dulu, yang lainnya kada ada yang maunya. Bila terdapat orang alim, apalagi tamatan Makkah, Madinah atau Mesir, kau cium tangannya, kau itihi muhanya, kalau ikam sanggup, banganga minta ludahi. Nah, jadi kan tiga ini. Nah, cuma kalau guru ulun yang di mana sih kada minta ludahi itu kada terbuat. Nah, kada terbuat, cuma dua aja, cium tanganku,
1: pandang
0: mukaku. Dan ternyata sama apa yang dikajikan oleh arwah kai. Kenapa jadi memandang? Kalau Sidin kan si Jainal Ilmi itu kan memandang Muhammad Syamad As Al-Banjari, ulun paget sedikit ini sambungan guru-gurunya. Sidin kan berguru di Makkah. Tentunya guru Sidin ini pernah memandang ini yang apanya wasilahnya, sanatnya bersambung. Orang ini pernah memandang muka Rasulullah. Jadi kita supaya benar-benar ikhlas, bukan memandang Sidin, tapi hakikat hati kita memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sanatnya nyambung sama mencium tangan tadi. Jadi jar Sidin, si Muhammad ini, ngaran Sidin Muhammad. Jadi jar si Muhammad ini, ini nah nih, aku selama ikam beberapa tahun ini guru lawan aku udah pernah nyampaikan ini. Kenapa ya sih? Ikam selalu mencium tanganku, mencium telapak tanganku. Nah ini yang ada yang lebih. Ikam mencium belakang tanganku. Ingat, di hati seolah-olah ikam mencium tangan Rasulullah. Iya bu ya. Karena kakek kami juga pernah ke itu bilang, mencium telapak tangan ini, karena di telapak tangan ini ada dua. Satu juga bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Yang kedua selalu menulis kebaikan dan memohon mengangkat tangan meminta doa kepada Rasulullah. Nah jadi tadi kami dipesani, jadi lu juga lawan anak. Jadi juga lawan anak, ini tanggal 13 nih anak berangkat juga membawa jamaah. Nah ingatkan, kalau di terdapat kai guru di Madinah, kan tapi sudah on WR semalam, ini buyut berangkat. Ini buyut dan anak kamu tuh. Siap ya Sidin, mudah-mudahan jumpian panjang umur buyut. Selalu ulun pada anak jangan kada ingat bila mencium tangan Sidin. Cuman anak ulun itu kuat benar bu. Nggih. Wah, bangang. Ya ulun teman musim kupit nak ikam disuwi kurang selajur. Iya Sidin kalau musim kupit itu dikupit disuwi kurang selajur. Sidin kuat banyak, kuat benar juga bangang minta ludahi itulah. Cuman orang kadang-kadang bukan melihat apanya, malah bukan melihat hikmah dan manfaatnya. Kadang-kadang sunudzan.
1: Iya.
0: Berbuat prasangka. Kalau kusin itu penyakit ya. Kalau kusin TBC lah. Kalau kusin mau nanya kalu-kalu ini, itu padahalnya fitnah.
1: Iya.
0: Nah, cuma tatkala kita keikhlasan yang ada di hati kita, insya Allah banyak manfaatnya. Iya. Nah, jadi guru ulun itu, jadi Jasidin, kalau kita ikhlas, apa yang kita minta kepada Allah, kita minta rahmat Allah, kita minta taufik dan hidayah dari Allah, kita cepat diberi oleh Allah. Iya. Tapi kita ikhlas.
1: Itu sangat luar biasa lah.
0: Luar biasa kita. Makanya buah keikhlasan itu luar biasa bu.
1: Tapi untuk belajar menjadi seseorang yang benar-benar ikhlas nih pasti berproses lah.
0: Proses kada kawa kita ngeblak langsung. Makanya lah kan bulan tadi ulun sudah masalah ikhlasnya. Ini lalu buahnya. Nah jadi ulun selalu bersambung. Ulun kadang-kadang ulun kalau ada habis kan ulun agak beda barangkali dari kawan-kawan yang lain. Ulun agak beda dalam anuannya. Karena ulun ini kan tapi bisa juga bu. Ayolah tapi ulun cuma karena ditunjuk. Lah diminta ayah kita ulun mengisi. Cuma ulun kayak tadi belanja kada selesai. Ulun harus selesaikan. Nah ini kan kalau bulan tadi ulun menyampaikan bagaimana orang yang bisa ikhlas. Nah ini kan ketika buah ikhlas itu, nah belajar kita dengan para alim, orang-orang saleh dulu. Nah jangan aku udah perlu ulama, jangan memangnya dapat dari mana?
1: Iya, ilmu itu bisa kita dapatkan dari siapa?
0: Dari siapa? Aja. Ulun ada kemanakan? Ulun umaja kada perlu orang alim. Ah, jun kaji tuh ulun. Ikam dapat ilmu di mana? Ikam baca Quran dari mana?
1: Iya.
0: Jadi ulun ya entah kayak apa orang sekarang kan ada yang bisa berbuat yang demikian.
1: Iya. Terlalu sombong ya.
0: Nah, ini yang kadang-kadang padahal kita itu ya Allah, lah kita mau apa? Kita tidak punya apa-apa. Gini. Nah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini satu akan cepat diterimanya amal ibadah kita tatkala kita berbuat ikhlas. Tidak melihat Allah itu besar kecilnya. Ya. Tapi yang dilihat itu keikhlasannya. Nah, ini yang harus ada kita.
1: Iya, tapi kalau di zaman sekarang ini kan media sosial. Orang tuh selalu ingin dapat dilihat orang ketika kita berbuat sebuah kebaikan. Nah, ini mungkin akan mengganggu keikhlasan kita lah, Ustaz.
0: Bisa mengganggu. Nah,

0: Di Madinah itu dulu, Bu, ada pedagang. Orang itu apa-apa itu maksudnya? Berjual selimut itu, Bu.
1: Nggih.
0: Cuman selimut itu di toko beliau itu kan ada murahnya, lain selimut yang baluring yang putih hilang itu.
1: Nggih.
0: Nah, kebetulan di musim dingin,
1: tebal.
0: Yang tebal itu yang kalau buatan Turki itu, wah, larang benar. Kalau ada melihat orang nukar di Turki, umai, ya Allah, ujarun, di pal satu ada, ya kajar. Julun harganya paling beda julun 200 ribu. Daripada dari sana kita nukar membawa koper ke demuat, kita mengirim, larang lagi. Julun di pal satu ada, asalnya nih ada sini nih sini, sama loh itu yang tebal itu selimut itu yang bagus. Dia memang bagus lah. Jadi di Madinah itu dulu, wah ini masih ada tokonya, masih ada. Cuman bukan Sidin lagi yang jualan. Datang di musim dingin seorang pengemis. Pengemis ini kan pernah betul tukar kasihan. Pas begitu masuk, pas ampun toko di muka toko. Betakun. Adakah di sini berjual selimut yang harganya 25 rial? Jadi ada Cidin. Ada. Kenapa jam-jam 25 rial? Anak dua, anak tiga, bini, saikong, empat nih. Nah, jadi aku punya subsidian nukar empat. Aku sih lagi, apa tuh harinya? Lagi promo nih. Beli empat, dapat satu.
1: Oh iya, pas gak sini sore.
0: Pak, ini himung bener. Bener, Pak. Iya, bener. Bener. Anak buahnya ini tegang di dalam. Kok yang mana harganya ada 25 rial? Sementara di sini paling murah 200 rial.
1: Iya.
0: Ada di sini. Ambilkan sini yang paling terbaik pulang yang harganya sekitar 300 rial.
1: Lebih mahal.
0: Lebih mahal lagi. Nah, jadi sini ambilkan sini. Iba diambilkan sini. Nyuk uma si pengemis nih. Himungnya nih.
1: Iya.
0: Menukar 100 rial.
1: Iya.
0: Dapat 5. Beli 5 dapat selimut. Makanan bagus yang tebal itu. Ya yang namanya orang kan imung benar tuh. Anak buah Sidin protes.
1: Iya, harganya kada seitu sebenarnya larang.
0: Harganya kan 300 rial nih. 5 berapa?
1: 3 kali 5 15.
0: Nah, 1.500 rial.
1: Iya.
0: Tuan, itu kan harganya kalau kita jual itu kan 1.500 rial. Kenapa sampean jual 100 rial dapat 5? Apa kata beliau? Kata beliau, tahu kada ikam. Ini yang luar biasa kalau pedagang-pedagang kita, wah,
1: hitungannya.
0: Hitung benar. Apa kata beliau? Ikam tahu kada? Membikin gembira orang itu sama bikin ketawa Rasulullah. Bukan tersenyum lagi senyambat, sama bikin ketawanya Rasulullah. Dan aku baru kali ini dapat yang bisa bikin Rasulullah ketawa. Lalu kayak apa hati pian? Ya karena aku yang jual, punya aku aja sih. Aku lillahi ta'ala. Aku kada berharap apa-apa karena semua yang ada di dalam ini miliknya Allah. Dan ini lah Sidin, jadi aku ingin bikin orang itu gembira karena kada tahu juga kasihan. Karena dia kan orang ya orang yang minta-minta, orang fakir miskin, orangnya kada punya apa-apa, dijuali 100 rial dapat 5 yang seharusnya 1.500 rial. Dia bukan main gembiranya, menggembira akan itu kata beliau luar biasa.
1: Itu balasannya langsung kita juga merasakan kebahagiaan itu.
0: Nah, setelah itu mbah protes, asik protes nih. Datang orang, berbundung-bundung rame. Nah, iya kan kata anak buahnya. Kayak apa kita nih? Kenapa sih, Din? Ini orang pasti gara-gara itu tadi, mencari yang promo tadi. Apa kata presiden? Ingat, jangan berburuk sangka dulu. Ternyata kan karena musim dingin, orang datang masing-masing memilih. Orang memilih yang itu tadi. Harganya, orang sudah banyak yang datang ini, orang harga sudah tahu. Tuan, ambil ini satu, ini harganya. Tuan, ambil ini satu, ini harganya. Kadada lagi batas tawaran sampai habis di toko Sidin itu. Tidak ada satupun yang rugi, malahnya untungnya luar biasa.
1: Dibalas langsung loh.
0: Langsung dibalas oleh
1: kali.
0: Nah, kenapa? Karena keikhlasan beliau. Nah, karena keikhlasan makanya elen tuh sering lawan kawan-kawan yang ketika berangkat umrah nukar kain. Lihat, orang Arab itu kalau memotong kain beda dengan kita. set semeter, stop, tariknya ke sini lagi, baru diputung. Oh, ada kita kan set semeter, tarik ke sini, berkurang.
1: Harus nah, dilebihi lah, harus
0: hampir setengah meter itu bu yang malah
1: dikurangi.
0: Jadi jadi wajar kalau mereka itu ya luar biasa. Kenapa? Mereka melebihi timbangan. Nah, timbangan itu sebenarnya apalagi lo menukar kurma itu lo tuh biasanya kalau di Mekah itu dengan Abu Ya Abdurrahman Nasudais itu imam besar Masjidil Haram tuh. Itu yang luar biasa terkenal tuh. Sini kan dagang kurma. Iya. Yeah. Dagang kurma jadi punya ada tahu. Kada-kada tahu pada sini tuh imam besar. Yeah. Sini dagang kurma Bu di Mispalah itu. Yeah. Ada toko sidin itu khusus jadi kan kadang-kadang nukar Abu Ya. Borneo sidin. Karena ulun sudah kenal dengan sidin itu nah. Nukar dengan sidin ya Allah. Jadi woi kalau nukar tuh nukar 5 kilo datang ke Bang Jar bisa 7 kilo.
1: Lebihannya banyak banget.
0: Lebihannya banyak benar. Lah dan kadang-kadang itu tak 5 kilo. Nah, cuma ngoleh. Buya. Milik Allah. Aku hanya sekadar wasilah menjual akad ini milik Allah.
1: Jangan, ya Allah. Kalau kita di sini malah timbangan.
0: Ah, malah timbangan.
1: Ada ganjal macam-macam.
0: Nah, kasihan Bu Dinas Perdagangan kan, maik dacing ya, segala ya, macam. Lah dipum kadang-kadang. Ya. Ya Allah. Nah, jadi ulun, jadi kita melihat ini, pedagang yang ikhlas lihat punya orang. Ya. Nah, walaupun ulun juga di Banjarnya ada orang yang berdagang yang ikhlas, subhanallah. Sama ini mohon maaf, kada menyinggung siapa-siapa lah. Ya. Ini pendengar tidak menyinggung siapa-siapa. Kita nukar emas. Dua hari kemudian jual susut.
1: Iya, aneh benar. Dipakai kada, dipakai kita kada. Menyimpan sudah pasti susut. Kenapa jo heran ulun gitu.
0: Jadi ulun heran. Jadi ulun kalau ulunnya ada kawan menegur, "Eh, kenapa kada nukar dengan orang Islam? Kenapa dengan nukar orang Cina?" Maaf. Kami ada langganan dari arwah nini sampai sidin tu jua sudah wahini, kada kuitan sidin sudah meninggal jua. Nggih. Iis itu terus nukar. Kenapa? 4, 5, 6 tahun Sidin kada pernah. Begitu kita menjual kada pernah menimbang. Lihat kuitansi kadang kami sampai ya kan, "Pak, itu kan kami pakai, tadi kami cuci." Apa kata beliau? Selalu kayak ini kat mulut tangannya keluarga sidin tuh. Jadi kami kalau nukar emas sama beliau kada pernah menimbang. Kada. Padahal kadang-kadang kami uji juga itulah. Yeah. "Pak, tadi kami cuci di rumah. Kalau ada kada kering." Shh, kata beliau. Kalau seandainya orang Islam itu seperti itu, indah banget. Ini kan yang kebanyakan.
1: Ya, itulah.
0: Ya, itulah. Lah, ya, itulah.
1: Tapi lain juga ada keberkahan.
0: Ada keberkahannya dalam. Beda.
1: Rasa ada keberkahannya. Kalau kita ini beculas-culas itu pasti emang gelisah hidupnya lah.
0: Cuma kan kadang-kadang ada juga kawan-kawan. Dah, jabaya sedikit. Kada apa-apa kita aja daripada menyunggihi orang yang kada Islam. Cuman kita yang menukar kada ikhlas.
1: Iya.
0: Kita yang menukar ada. Maka susutnya banyak kadang-kadang.
1: Iya, gih dasar wujur.
0: Nah, kadang-kadang susutnya itu banyak, sekian gerak, sekian mili.
1: Ya itu ada yang kita simpan aja tuh lah. Karena dipakai-pakai ya susutnya.
0: Iya, susutnya.
1: Aneh banar gitu.
0: Jadi dulu ulun pernah mengisi pengajian di salah satu pasar. Rupanya mendengar datang sin protes. Aku jin kebisaan kayak itu bajuan. Ulun suruh bini ulun. Ulun suruh bini ulun nukar. Dua hari kemudian ulun suruh menjual. Sehingga tahu di bini ulun.
1: Iya.
0: Jual sekian mili aja ulun paraki. "Pak, pian dalam perut sedia depan ulun. Ini bini ulun. Jadi pian susut kada dipakai pak. Pucat sedian.
1: Kada sesuai penderan lah.
0: Kada sesuai jun-jun jangan batista pian. Sesuai aja julun pian." Nah ini yang kadang-kadang kita tuh umat Islam itu ya pingin cari untung. Tapi bukan pingin cari untung di akhirat. Kalau seandainya cari untung di akhirat, subhanallah. Nah, bujur tuh narabbana atina fid dunia sana tuh bujur. Nah, ini kita berdoa yang seperti demikian. Makanya ulun kadang-kadang itu di suratul Kahfi itu ada narabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyana min abri narasada. Ulun senang baca doa itu. Kenapa? Kita minta luruskan kepada Allah.
1: Ya, karena manusia tuh kadang-kadang ada hilapnya. Tapi ketika itu kita membelok, cepat aja luruskan.
0: Cepat luruskan. Ya kita yang namanya manusia kan.
1: Nggih.
0: Dia selalu digoda lah kan. Iblis kan bersumpah di hadapan Allah ingin menggoda kita. Cuman ketika kita digoda, ya kalau ulun aja yang ahli maksiat ini ya kadang-kadang doa itu luar biasa, itu godaannya dari iblis itu luar biasa. Lah apalagi ya mau hendak beribadah, ya Allah, iblis ini bilang siraput. Nah.
1: Jadi jangan orang ketika kita mau melakukan satu kebaikan, cepat lakukan, jangan ditunda. Ditunda itu akhirnya akan jadi.
0: Nang kaina. Lah kaina.
1: Godaannya ini paham kan
0: dihir. Iya kurang lebih bu, kalau kita tegawe. Ini pengalaman pribadi lah nih, kadang-kadang manjung sama ini pribadi. Di rumah itu kami selalu mengingat Abdullah Salat li awalil waktihan. Awal waktu. Datang tamu. Ya nang sambil ada tamu, kan kada nyaman kita makan melihat tamu. Kada sekali dua bu, kada ingat. Iya. Karena mahir tepat waktu. Mm-mm. Ada kaina lu karena tamu kan. Mm. Karena ada tamu lihat tamu. Ada kaina dah sembahyangnya. Tamu bulik.
1: Ada pula.
0: Karena marah kada bu. Kada lagi tamu ini bulik karena mahir setiap itu di awal waktu. Iya. Rasa-rasa sudah. Begitu sembahyang banyak Johor. Ada tamu. Karena tamu ini agak lawas, habis tamu bulik makan makan siang. Santai, kadang-kadang melihat TV. Ini kan ingat ya, pada belum berjuhur asar. Begitu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, juhur tadi belum. Ini sering ulun. Jadi kata anak, kenapa bah nangis? Apa jadi ulun tuh? Orang ahli masjid ini anaknya rupanya selalu digoda oleh Allah, di oleh iblis. Kenapa? Apa tadi kada ingat berjuhur?
1: Keasikan
0: itu. Lah kada mun keasikan tuh sih kada jua. Yeah. Cuma kan asik pandi-pandi lawan tamu biasa. Kan kayaknya dah kayaknya aja gin dulu kan kada nyaman jua begitu tamu dulu. Kadang dulu aku nang berjuhur kan kada nyaman kita lawan tamu kan kayak nang alimnya aja. Nah, jadi ada menunggu dah kayaknya aja dah dulu. Cuman begitu tamu bulik kadang-kadang bisa kada ingat karena mahir sudah tepat waktu. Nah, itu jadi jangan ditunda kalau sarapan sedekah, jangan ditunda. Nah, partai nambah amar berbuat apakah itu jangan ditunda itu, jangan ditunda, cepat lakukan. Apalagi dulu guru ulun itu kalau ikam ada duit untuk ibadah banyak nih hendak bersedekah, jangan ditunda sedekah itu. Kalau nyawa ikam cepat ditolak berjalan, anak ke masjid atar ke masjid cepat. Senyala munnya kaina duit itu bisa tak pakai.
1: Dasar
0: bujur
1: itu, Pak.
0: Itu jadi jangan jadi tunda sembahyang apabila hendak beribadah, hendak berzikir, cepatin zikir, hendak bersalawat, biar sambil berjalan kayak apa sih hendak bersalawat, cepatin.
1: Kayak apa caranya cepat.
0: Kayak apa cepat cepatin. Iya jin karena nang ahli maksiat inilah nang kayak itu. Ya Allah, cepat nang iblis tuh menggoda. Lah iblis aja
1: dulu iblis.
0: Tadulu iblis laju iblis berjalan pada sahur.
1: Baik, ya mungkin kita jeda dulu setelah. Saya nanti akan kita sambung lagi pembicaraan kita tentang buah keikhlasan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area Rinyo.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
3: budaya. Ya, terima kasih dasar anak perompat yang pagi hari ini masih bersama kami di Hikmah Subuh bersama Ustadz Dr. Andes Rahmana Abdurrahman MVLI tentang buah keikhlasan. Jadi luar biasa lah apabila seseorang itu benar-benar bersyukur, ikhlas dalam mengerjakan apapun, insya Allah hidupnya tuh akan damai, tenang, tentram loh Ustaz lah.
4: Nyaman.
3: Karena bersyukur itu tadi karena juga syukur di dalamnya.
4: Iya.
3: Jadi ada kaitannya antara syukur, sabar, dan ikhlas nih Ustaz lah.
4: Sabar, syukur, ikhlas, tiga itu kalau sejalan.
3: Iya.
4: Paling tidak sejalan dulu lah. Iya. Wah subhanallah luar biasa. Nyaman, tenang, tentram. Kenapa? Karena malaikat rahmat membimbing. Okay. Utusan Allah akan turun membimbing kita. Nah, cuma tatkala kita aja aku ikhlas, aku syukur.
3: Pandirnya aja bisa jadi di hatinya kada tuh.
4: Kada
3: selaras.
4: Kada seimbang. Nah, jadi nang kehidupan itu perlu seimbang banget.
3: Iya.
4: Yang perlu seimbang, terutama yang sangat ini sabar. Bila inya sabar itu apa istilah guru kami dulu? Bekindai. Kemudian pendengar paham mang bekindai.
3: Oh, lu kada tahu bekindai itu apa?
4: Tempat wadah baras, Bu.
3: Oh, kindai.
4: Kindai. Nah, itu war benih. Nah, itu kalau orang artinya banyak banget bisa sabar. Gih. Ikhlas ini akan tumbuh satu persatu. Kada berpikir lagi gitu nah.
3: Nggih.
4: Sebabnya kan kita kan banyak bersedekah.
3: Nggih.
4: Banyak sedikit. Hendak banyak ada keperluan. Hendak sedikit bikin pahala besar.
3: Yeah.
4: Kalau kita kada sabar, bisa kada jadi.
3: Iya.
4: bisa kada jadi bersedekah. Lah bisa kada jadi
3: banyak pertimbangan.
4: Nah, jadi timbul kada ikhlas lagi. Dah, iya. Bari sedikit. Dia hendak banyak memberi. Kenapa? Ada kawan di higa.
3: Iya.
4: Cuma kalau inya minta dilihat lawan kawan pulang kayak apa di hati pulang.
3: Iya.
4: Nah, jadi kan ini bisa berang nih antara kesabaran, keikhlasan. Lah ini yang penting banget gitu
3: ya. Keselarasannya tuh yang luar biasa.
4: Itu yang bisa, penting banget. Makanya kata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, ini seorang ulama tabi'in. Orang bisa jadi beramal itu yang halus. Lah, beramal itu yang kecil aja. Tapi karena niatnya, pingin nah halus ini jadi besar.
3: Iya.
4: Nah. Pingin supaya begini nah halus nih. Tapi supaya bisa jadi besar, contoh kira-kira kita ketika lewat di jalan melihat ada duri atau ada paku atau ada kaca, lalu kita ambil niat di hati, mudah-mudahan umat Rasulullah jangan tajajak ini, kita buang. Kira-kira saat tatkala kita membuang tuh kita menyesal kada? Insya Allah kada menyesal. Kenapa? Kada ada manfaatnya buat kita.
3: Iya. Nah, tapi kan manfaatnya buat orang luar biasa itu.
4: Buat orang kan luar biasa. Okay. Satu. Tatkala kita melihat duit ada 100.000, kita ambil. Ini bukan milik kita nih.
3: Iya.
4: Jangan dianggap ini rezeki. Masuk akan ke dalam cilingan. Iya. Nah, ini nih ujian ini kata Ibnu Mubarak yang luar biasa kata beliau.
3: Udah paling takutan mendapat duit tuh. di jalan langsung itu aja pasti sedekahkan ke orang itu
4: jadi sedekahkan jadi
3: masjid.
4: Lah jadi nang halus tadi itu bisa jadi besar pahalanya nang membuang duri di jalan. Makanya luar biasa orang buang duri di jalan itu kata Rasulullah. Nah, luar biasa pahalanya tuh.
3: Enggak
4: pahalanya
3: paku kah ada melihat
4: paku kah lah anu. Cuman ada juga buah yang orang tuh salah dalam artiakan mungkin ma'labi wallahu alam. Elon pernah duduk di muka UIN Jakarta. Yeah. Karena di sebelah itu kurang lebih 200 meter itu ada pos diklat Kementerian Agama. Yeah. Dulu Elon diklat di sana. Duduk karena di seberang itu ada orang berjual jaring. Semur jengkol itu nyaman bener. Okay. Lalu situ sidin orang anu sini, tapi sini memang orang Banjar. Yeah. Lawan walut, belut itu.
3: Oh, yeah.
4: Masakan sini itu nyaman. Jadi Elon kalau ke Jakarta kalau situ makan situ. Duduk. Subhanallah, yun rezeki tuang tambal nih. Ada kada ampihan buai banyak pian nonton tambahnya. Oh sekalinya buai inya membuang
3: mahambur paku.
4: Jadi ujar ulun untegur, "Mas, dosa tuh. Kan hadis Nabi." "Loh, hadis Nabi yang mana?" "Siapa yang membuang duri di jalan dapat pahala." Maka dia membuang paku di jalan dapat pahala. Membuang, nah ini salah, yang salah dalam pengertian. Karena membuang di jalan, nang iya tuh mas kayak gini. Siapa yang membuangi, mengambil? Oh kata beliau, pantas. Jadi pantasnya kenapa? Nah ini buah hasilnya. Beliau nangis bu. Pantas pak. Kenapa? Saya ngungkusi anak sekolah, kok anak saya mabuk masuk penjara katanya. Tilihat-tilihat. Kalau hasilnya dari hasil yang haram. Nah ini hati-hati nih.
3: Jangan salah menafsirkan
4: lah. Jangan salah menafsirkan. Jadi kalau kita memang menambah, carilah tuan tambah yang memang rezeki kita lah. Gini. Yang memang itu untuk rezeki kita. Jangan dibuat-buat.
3: Karena cari keberkahan lah.
4: Karena cari keberkahan. Pantas. Cuma beliau ini luar biasanya. Gini. Langsung menarik kesimpulan ke situ. Bukan kepada orang lain. Oh pantas anak saya, kata beliau. Loh kenapa pak anak sempian? Gak ada yang benarnya. Kenapa? Oh hasilnya saya kayak begini, kata beliau.
3: Kada berkah soalnya.
4: Kada berkah jadinya. Gini. Nah. Nah ini kan salah dalam menafsirkan membuang duri di jalan, membuangi. Nah ini kata-kata kita Indonesia kan ini perlu mana hari jualan kalau membuangnya duri di jalan itu artinya yang ada di jalan ini kita ambil
3: kita ambil uang.
4: Dan ini kita insya Allah ikhlas benar. Kenapa jadi ikhlas benar? Bermodal kada.
3: Iya.
4: Untungnya ada niat di hati membuang. Mudahan umat Rasulullah jangan terjajak ini. Iya.
3: Nah lu ada bisik kawan juga Ustaz, jadinya setiap makan buah-buahan tuh bisinya dikumpulkan ya. Bijinya atau siapa kayak di sini minta anu bijinya disebarnya. Nah itu kan menanam apa pohon lah istilahnya tumbuh di mana aja itu bagus loh satu.
4: Jadi kebaikan jadi. Iya. Nah jadi kebaikan. Awan Arjo kawannya kayak itu. Almarhum Uji. Jadi apa tuh? Jadi Uji itu kalau inya makan kurma makan salak diambilnya. Terus kenapa Ji? Aku menanam pohon, nanam bibit. Siapa tahu ada yang mau ambil. Ditanam di lain subhanallah. Cuman ada yang luar biasa itu bu, almarhum Arifin Ilham. Arifin Ilham tuh kalau makan di warung, lihatnya ada orang makan, orang ini kada dikenalnya, ini bayarinya sudah seberataan.
3: Ya luar biasa.
4: Itu Arifin. Cuman orang-orang yang kayak itu oleh cepat banget.
3: Bahkan biarnya kalau umpamanya kita tuh bertamu ke mana aja, apalagi pas ada selamatan atau apa gitu, kita diundang, tuh kita bisa bawa aquaka sedus atau apa. Nah, itu bagus ya Ustaz lah.
4: Hari kita di Menjani ada bu satu itu Habib siapa tuh Nang Tuha tuh. Sidin kalau diundang selalu 2 dus bawa aqua. Kalau datang ke masjid 4 dus, 2 dus. Dan Sidin mengumpulkan bekas betul-betul bekas itu. Dijual Sidin pulang warnanya ada Tuha udah Nabi pakai. Wah sepeda motor Sidin aja derudutan. Ya Allah abu ya jilun di Sidin. Nah ini adalah zaman Rasulullah. Kok ada zaman Rasulullah yang ada hadisnya.
3: Cuma tapi itu kan perbuatan baik.
4: Tapi kan kebaikan karena itu setiap kebaikan ada. Cuma lu lihat abu ya Habib tuh. Ya Allah Habib Tuha sudah Sidin bawa. Emang Sidin kada mau buat diangkat kan. Ya sampai ke Sabila tuh kalau malam Jumat, malam Sabtu, sampai ke Sabila tuh kada mau diangkatakan nang Sidin mangkat sama culinya tuh.
3: Berarti Sidin memborong seorang tuh.
4: Seorangan?
3: Memborong seorang
4: jadi pahalanya. Jadi jawabannya, wah itu jangan mau bagi pahala aja. Kada mau bagi pahala aja makanya. Lalu kada mau bagi pahala aja Sidin, anu Sidin tuh aja. Sidin sih kalau kayak gitu kan. Jadi kalau diundang ya kayak Jarvian tadi. Membawa banyu, Sidin datang membawa.
3: Sidin. Apa gak lah Ustaz lah?
4: Tidak bawa guringan lah Sidin. Okay. Jadi, Sidin itu kalau Sidin jalan tuh ada duit lebihan, bawa keringan. Karena di mana ada orang duduk, unjukin Sidin.
3: Nah, bagusnya itu patut kita bangernya, kita contoh.
4: Kita contoh itu kan bagus, kebaikan-kebaikan kayak itu. Tapi jangan kita berburuk sangka. Ini kadang-kadang ada yang buruk sangka, Bu. Duitnya dari mana gerang, Sidin? Jangan mencari asalnya, Sidin untuk berbuat kebaikan. Nah, sama dengan memberi orang di lampu merah. Nah, jangan kita berburuk sangka. Jangan diberi, kenapa gerang? Kayaknya dipakainya gesan nukar minum-minuman yang kada baik. Kita berdoa ketika mudahan dengan yang kita beri ini, walaupun hanya 1000 perak, mudah-mudahan dari ini ada keberkahan, ada manfaat, bisa mendapatkan hidayah dari Allah.
3: Iya.
4: Jadi ketika kita memberi, ya beri, jangan kita berburuk sangka.
3: Iya.
4: Ini memberi sudah kada berburuk sangka.
3: Iya. Kata orang kalau kita memberi itu sampai kepada kita memberi, urusan berikutnya terserah. Kayak itulah.
4: Ustaz. Iya. Ada ini, ya itulah. Ya yang namanya manusia. Ya, namanya manusia.
3: Makanya, macam-macam manusia.
4: Macam-macam. Ini. Makanya kami kadang maaf-maaf. Ini pendengar maaf-maaf lah. Mendengar ini kada menyinggung siapa-siapa.
3: Iya.
4: Kami kadang-kadang di kantor itu apa jurang pesusurungan kah?
3: Oke. Iya.
4: Nasab yang paling baik itu siapa? Nasab kambing kah? Nasab anjing kah? Anjing ini kan aja semoga lazah nih. Kambing ini kan mulia. Cuma ini tadi, kadang-kadang nasab yang paling bagus itu nasab ke mana? Cuma ini kena untung kita sekarang. Tadi nanti insya Allah suatu saat. Jadi ceritanya panjang gue. Jadi nasab ini namanya nasab kambing kah? Nam bagus, keturunan kambing kah? Keturunan anjing kah?
3: Itu ada tikus.
4: Salah satunya ini gambaran.
3: Iya, iya.
4: Anjing itu ada yang masuk surga. Asbahul Kahfi itu.
3: Oke.
4: Okay. Najis mughalazah bisa masuk. Atau anjing itu amanah, Bu.
3: Oke. Okay.
4: Kalau kita jangan kadanya. Jadi ujar kami itu kadang-kadang tawaran itu. Iya ya, aja kita ini sih kada amanah, kenapa gerang jurang? Kambing di amanah, kita kenapa kada amanah? Benar bagus ya. Jadi kadang-kadang
3: lah, bagusnya ya. Manusia lawan kambing lah.
4: Nah,
3: padahal iya. Sempurna manusia itu.
4: Sempurna manusia. Iya. Tapi al insan dan keiwanan nanti. Manusia ini kadang-kadang seperti binatang yang berakal. Kita yang na'udzubillah. Nah, ini yang perlu barangkali buat kita, terutama buat diri ulun yang terus sering maksiat diri. Ini supaya bisa bersih-bersih diri, bisa iya. Kontrol diri ibda bin nafsi, kita kontrol. Kita jangan kontrol orang dulu, kita kontrol diri kita dulu.
3: Iya.
4: Nah, jangan menilai orang, kita nilai diri iya. Kita dulu. Kita
3: nah, banyak tuh orang tuh kayak inilah menunjuk-nunjuk orang. Padahal sampai empat nih ke diri kita seorang tunjukannya. Kok ada orang tuh sebutin aja.
4: Orang-orang sebutin aja. Jadi kita kontrol diri kita dulu. Oh, kita nih kayak apa? Jangan kada perlu kita memponis orang. Wah, itu masuk neraka. Oh, ini oh ya jangan. Melihat orang guring di pos kadang-kadang main itu aja. Kita kada tahu cara ibadah seseorang.
3: Iya.
4: Kita kada tahu cara ibadah seseorang. Jadi Abu Ya tuh selalu pesan, jangan menilai setiap orang hendak balik itu baik pun dari Mekah, dari Madinah. Selalu itu artinya setiap pokoknya setiap berpisah dengan sidin. Nah, ingat, jangan ada di pikiran ikam, masuk ke hati ikam, menilai orang ikam yang lebih baik.
3: Sombong mana itulah.
4: Itu selalu pesan sidin. Nah, itu selalu pesan sidin. Nah, ingat, jangan menilai orang. Nah, ingat, kata wah, beliau itu selalu itu pesan lawan ulun. Jadi setiap orang berangkat itu datang bulik, selalu itu sama anak sidin. Satu itu lah anu yang satu itu yang kedua selalu pertanyaan sidin, mama abah hidup kada? Jaga air mata orang tua, jangan sampai gara-gara perbuatan ikam orang tua nangis. Jadi dua itu selalu diingatkan sidin. Ingat, ikam adalah orang yang paling banyak dosa ketimbang orang lain. Nah, jadi supaya kita jangan sombong, kita jangan sampai berbuat sangka yang kada baik dengan orang, memang kada diberiakan oleh Allah.
3: Yeah.
4: Nah, jadi supaya kita bisa berbuat ikhlas dengan sebaik-baiknya. Sebagainya juga Ibnu Mubarak itu, wah, beliau itu luar biasa. Kalau membaca itu riwayat Sibah luar biasa. Dalam beramal beribadah itu ikhlasnya luar biasa. Ini seorang tabi'in, Lah tabi'in di zaman ini artinya dekat dengan Rasulullah. Sehingga dosa kita itu bisa diampuni. Itu dalam kitab beliau, Astagfirullahaladzim. Nah, ingat karena kita beli kita.
3: Okay. Jadi kita sudah berada di penghujung waktu nih Ustaz. Tidak terasa mungkin kesimpulan.
4: Ada tentong.
3: Kita sambung lagi.
4: Ay, insya Allah ini banyak ini baru sebuting ini buah masih banyak sebenarnya buah daripada ikhlas ini banyak benar. Karena ini ada ya di banyak dari buku-buku daripada Syekh Muhammad An ini. Nah, banyak yang sebenarnya daripada buah daripada keikhlasan ini dari Syekh Muhammad Saleh ini ya ini yang guru ulun Syekh Muhammad Saleh ini yang guru ulun yang sudah umur sidin ratusan tahun udah umur sidin semua tapi gagah buah gagah sidin lah kalau dibandingkan ulun kada paparakannya gagah sidin lah. Nah, pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk membersihkan diri kita, hati dan pikiran kita. Setiap kita berbuat, ingat kita kada pernah pesan kepada Allah, maka kita terima dengan hati yang lapang, jil orang bahari. Supaya keikhlasan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita di setiap hari, di setiap detik, di setiap jam, sehingga kita menutup usia yang kita ingat wajah analisannya sekitar akhir. Itu kata-kata Imam An-Nawawi, supaya kata-kata kita, kebaikan kita itu selalu diingat orang. Demikian dari ulun. Nah ini walaupun kada habis lagi yang namanya buah ikhlas ini, insya Allah suatu saat kita kalau diberikan umur oleh Allah, kita akan ketemu lagi. Salah hilap mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa memperbaiki niat kita ya, dalam Amin. Segala amal kita dan Amin. Seluruh aktivitas yang kita lakukan benar-benar menjadi satu ibadah yang bernilai Amin. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keikhlasan yang terpenting. Ya. Syukur, sabar tadi lah setelah.
4: Syukur, sabar.
3: Supaya selaras itu.
4: Supaya selaras.
3: Iya, bukan selaras karena kali pulang.
4: Karena timpang sabalah pulang. Barat sabar bang timbangannya.
3: Terima kasih Ustaz Dr. Andes Rahman Abdurrahman FLI, juga ada Dr. Sang Propati sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh di edisi Selasa 21 Juli 2026. Saya Rinda Dianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin pada 2026 kada hanya sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Momentum bersejarah 5 abad Kota Seribu Sungai ini disiapkan menjadi pesta rakyat terbesar dengan target menghadirkan 500 event yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sepanjang tahun. Komitmen ini ditegaskan dalam rapat pemantapan rangkaian hari jadi ke-500 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Muftezan. Sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR agar seluruh rangkaian kegiatan bujur-bujur dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ihrom menegaskan peringatan hari jadi Kota Banjarmasin kada milik pemerintah semata, melainkan akan juga perayaan seluruh warga kota. Dan disampaikan bahwa pelibatan masyarakat akan diwujudkan melalui berbagai perlombaan, festival, pertunjukan seni, sampai juga kegiatan budaya, bahkan kolaborasi dengan komunitas organisasi kemasyarakatan, kepaguyuban, dunia usaha, serta sektor perbankan. Menurut Sidin, setiap kegiatan kada hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah SKPD, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Membedakan peringatan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah skala penyelenggaraannya. Pemko menargetkan terlaksananya 500 event sebagai simbol usia ke-500 Kota Banjarmasin. Hingga pertengahan Juli, sudah sebanyak 405 kegiatan telah terdata. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah seiring bergabungnya perusahaan, perbankan, organisasi masyarakat, hingga berbagai paguyuban yang akan umpat menyelenggarakan, menyemarakan perayaan bersejarah tersebut. Salah satu agenda unggulan yang akan membuka rangkaian kemeriahan adalah Bakul Fest, yang dijadwalkan mulai 29 Juli dan berlangsung selama 1 bulan penuh. Pembukaannya akan dirangkaian dengan book fair, dilanjutkan Mamara Fair, serta berbagai kegiatan seni budaya, ekonomi kreatif, hingga penampilan pelajar dari berbagai sekolah di Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perempat, Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Iya, Tak Tong Tong. Ini salah satu lagu dari daerah Sumatera Barat ya, yang memang isinya tentang warisan budaya masyarakat Minang, isinya tentang pesan moral, juga nasihat ya, agar kita selalu waspada dalam menjalani kehidupan ini, dan juga senantiasa ramah ataupun bertegur sapa untuk bisa menciptakan keakraban ya di antara kita. Ya, sudah kita di menit ke-15 dari pukul 7 pagi hari ini. Sementara cuaca Kota Banjarmasin cukup cerah. Semoga juga sesuai dengan suasana hati Anda pagi hari ini ya. Semangat terus untuk menjalankan berbagai aktivitas ataupun rutinitas Anda ya, dan sana. Dan untuk Anda yang sudah ada di perjalanan, jangan lupa untuk tetap berhati-hati di jalan, mengendarai kendaraan Anda dalam kecepatan yang sedang, juga mentaati berbagai aturan dalam berlalu lintas, karena kita bukan sendiri dalam memakai jalan ya, tapi banyak pemakai jalan yang lain yang sama-sama saling membutuhkan ruang ya untuk melakukan perjalanan. Jadi sama-sama saling menghormati sesama pengguna jalan ya. Baik, dan sanak perempat, ini ada satu info tentang Bupati Lusungi Utara dalam pemilihan Nanang Galuh ya, yang menjadi wadah pengembangan generasi muda. Nah, dan sanak perempat, Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menegaskan tentang ajang pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Hulu Sungai Utara bukan sekedar kompetisi untuk mencari pemenang. Menurut beliau, kegiatan ini menjadi satu wadah strategis untuk bisa mencetak generasi muda yang mampu untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah. Nah, ini disampaikan oleh beliau dalam puncak grand final pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 di Aula Kiai Haji Dr. Idham Halid, Sabtu 18 Juli 2026 ya. Jadi kegiatan ini dihadiri juga oleh jajaran pemerintah daerah, dewan juri, finalis, dan juga masyarakat yang memberikan dukungan kepada para peserta. Bupati menyampaikan bahwa pagelaran tahun ini juga menjadi satu sarana bagi generasi muda untuk bisa mengembangkan potensi diri sekaligus melestarikan warisan budaya lokal. Nah, nilai-nilai budaya daerah itu diharapkan terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat melalui para duta yang terpilih. Para finalis diharapkan tidak hanya mampu menjadi ikon daerah, tetapi juga bisa berperan aktif dalam mempromosikan potensi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mereka juga diharapkan nantinya bisa menjadi teladan bagi generasi muda dalam menjaga budaya, etika, dan juga karakter.

0: 1, 2, 3, 4 Ade, agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat, hah? Kita ditegur tuh.
0: Siapa, Pak?
1: Mundur dikit, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur,
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

ini memang kelihatannya khas sekali Sundanya ya. Memang lagunya berasal dari daerah Jawa Barat dan cukup populer ya di pagi hari ini sudah kita nikmati bersama. Semoga juga bisa menghadirkan satu semangat buat Anda dan sarang perempat yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas di suasana pagi Selasa hari ini. Ya tentunya sudah banyak hal yang kita buat rencana untuk melewatkan hari ini ya. Tadi sudah dimulai dengan bangun tepat waktu, sholat subuh, kemudian mempersiapkan berbagai hal sesuai dengan apa yang sudah menjadi satu rencana kita hari ini. Mudah-mudahan juga kita bisa mengawalinya dengan mindset kita yang positif ya, mindset positif dengan suasana hati yang penuh kegembiraan, semangat, senyum. Tidak lupa juga dengan sarapan yang bernutrisi ya, agar tubuh kita ini punya energi yang penuh untuk bisa melewatkan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini ya. Ya, jangan lupa juga mengawali aktivitas kita ketika berangkat kerja, doa ya. Pastinya gak lupa ya untuk berdoa dan juga memberikan afirmasi positif ya pada diri kita, menghargai proses yang mungkin akan kita lalui di hari ini karena memang tujuan kita bekerja dengan keikhlasan ya, seperti halnya tadi kita bicarakan di Hikmah Subuh. Ikhlas ini adalah satu hal yang penting agar kita bisa mendapatkan keberkahan ya. Ikhlas, syukur, sabar tadi ya, tiga hal yang harus selaras. Kalau salah satunya nggak selaras tuh akan susah kita untuk bisa mencapai kedamaian, ketenangan, dan keberkahan.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setia

0: sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Kota Ternate, Maluku Utara ya. Yang biasanya dipakai sebagai penggiring senam dan tarian. Dari tadinya itu dari lingkungan TNI dan Polri saja ya, dipakai sebagai gerakan untuk senam pagi. Tapi ternyata ini sudah merakyat ke banyak masyarakat ya, hampir banyak instansi juga yang menggunakan lagu poco-poco ini biasanya buat senam atau tarian ya, diiringi lagu poco-poco. Ya sempat tahu pagi ini juga ada di antaranya yang sudah berpoco-poco ria. Ya, sementara sudah 53 menit dari pukul 7 pagi. Selamat pagi buat Piandang Sanang Perempat yang saat ini sudah tiba di kantor, sudah mulai aktivitasnya. Ya, semoga tetap semangat aja ya dalam menjalankan berbagai aktivitas hari ini.

Pro 4 Pemko Banjarmasin ini menyikapi tentang pernyataan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda yang mengkritik mentalitas sebagian aparatur sipil negara ASN. Menyoroti masih adanya ASN yang dinilai bekerja sekedar memenuhi kewajiban absensi tanpa menunjukkan produktivitas nyata. Ya, pemerintah Kota Banjarmasin sendiri melalui Sekretaris Daerah Ihrom Muftejar menyatakan bahwa pernyataan itu tidak bisa digeneralisasi sebagai perilaku seluruh ASN ya, terutama di lingkungan Pemko Banjarmasin. Ya, kalaupun ada didapat yang seperti itu hanya oknum ya. Nah, walaupun demikian, sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, seluruh jajaran itu diminta untuk meningkatkan performa kerja melalui evaluasi dan juga monitoring yang lebih ketat. Ia memastikan pimpinan seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD sudah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap bawahannya masing-masing.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan saya kepala kerja kepala sekolah dasar KKKSD Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi rakor di SD Al-Halabi Islamic School pada Senin 20 Juli 2026. Forum strategis ini mempertemukan seluruh elemen pimpinan sekolah dasar baik negeri ataupun swasta, gagasan membahas masa depan ekosistem pendidikan dasar di Kota Banjarbaru. Acara yang dikemas dalam konsep silaturahmi dan bincang santai itu dirancang gagasan mencairkan sekat birokrasi. Dengan begitu, para kepala sekolah dapat lebih leluasa berdiskusi, mengevaluasi kebijakan, lawan juga mencari solusi atas hambatan yang nyata terjadi di lapangan. Rakor KKKSD kali ini menjadi ruang diskusi dan cukup intens karena menyentuh berbagai isu sensitif di tingkat dasar. Ada 4 poin utama yang menjadi fokus pembahasan pada para peserta, yaitu rapat evaluasi SPMB dan MPLS sekolah dasar, pendidikan inklusi di Kota Banjarbaru, pembelajaran berbasis kearifan lokal, serta pemecahan masalah lainnya yang terjadi di pendidikan dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru